Ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview 10-10 lah orang ke interviewnya tadi nolak ya ngan rima ya di rijik mempunyai kejakuk kita baka kayu rijik deh hanya amai atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang ya. Ia yang tadi belalang hari menua ya di Hinan di menua China dia dan di Zijiang dan ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kan ngegak kerja pasai gaji dia pama mai bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia itu ko belakaban ni peningau jadi Zhang tu setuju aku ni tiah ja nade masalah ke tu on aja ke tu anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja nah segi bakal drama ke selalu de peda de dengar kita tadi turun kerja pindai bersampai ke ngarap kenua mojo mejang boleh kerja de din ana ingat ke kenua apa de ditu de menua ditu ngirun duit belanja kena beli kopi gula pama mejang kui nai peningah kira kengiring pejalai Zhang yang nuju ngagai kandang negeri ke benar besar enak pengarap pindai ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningau interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri ri yang bersebelah jalai dia duit genyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai inya ada benua dia senak agaknya ada benua dia udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duitnya tadi nyu rawat tadi apa 10 kali udah interview 10 kali ke dirija nama masalah tu jadi nyak mentadi peningau ya ketegak gamal nyak tadi jadi bisa isi kes ke dutusi kaban ke sino mai medak ya nyak tadi nyu dia bersebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nantu boleh ke tu dah nyak tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah ke tanya bala pemberitanya yang medak okay nama aku tu tak diterima orang bekerja datai ku bandua siti dia ada orang ketawa aku medah ke gamal aku tu jahit kau ya berkeni penyahit gamal Zhang tu jadi gamal lah peringannya lagi aku dah medah gambar tu bedah aku macam leman berita ya aku medah gambar aku singgih nemu muah ya tu tadi segi empat peningan nemu kita makan kutaknya maka aku tak kasut ke deberik tu berdirinya berkenyak gamal nyuka bakal gamal aku tak kasut bersegi gamal kaya seminak berdengerinya bak menua sedap ada denzang tu ada kangau kurangnya tadi baka muak kerak laban muak ke bersegi maka muak kerak bulu bansu baka bulu bansu kerak nyak kengujuang yang tadi kumai orang kerak tu dah tuai peningan ini nak lebuah ke den tibiu para pengermai berita ya kan mu kisah sino ya tu tadi dia denzang tu maya kemegai mikrofon nyo kita getar peningan nyo lembut tulang nyo kurus tu tuai jarang makai laban nama ke buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyudah habis de kena beli ke pemakai de kena ngigak kerjaan tibiu ke ya tibiu kito tambang taksi lagi tambang bas nyuna du tai ge metu dah tuai jadi yang madah tadi minta tolong meh sapa-sapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji fisik kerja kasih apa indai ko menua dengan harap ke ko gawa ketegak agama jahi bakal ko tak kasut laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah di terima kasih tuai rumah kita mansang ngagai laman berita kita kedua ke sekali itu badok genang ya kita ingin nang orang tip pedias dekat birak di menua England dan peningal bisi sikok lelaki itu nyadi pintar nyadi pandai nyadi landia udah bekal keluput ketegak pedias dekat birak tentu kita pedih hati aku bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar kok kita ndak dengar kita cerita tu nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes kalau ya nyak tadi peningau udah kena stroke lebuah kebeteran birak dalam jamban kisah ya nyak puan ya tadi ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya nak lemak kapan suat nak kengujuang kenyak tadi lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu lama mendalam jamban dedin ketua-ketua pintu agunya tadi narai kenyawan apa badi terluput derumpang bini pintu peningah pedainya tadi nyumeluat lekamata
ke Tegal ke kena stroke. Ah, angin ahmar ke. Okey, angin tikus saya punya ke family. Angin ahmar ke. Kena stroke. Alu ada baik ke hospital ke Peningau. Lebuah dutu ngeciak, ngak dutu madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban tik mimet dak ke tadi itu. Saya aku ke madah ke dutu. Nama pun kena stroke. Ko bini nanya ke dutu. Iya tu, berak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh berak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanya niki. Kau dutu, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aau pia, kau bini ya. Uleh gerai dutu, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutu apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekau ke berak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Ah, nasa sebarang, aw berak sendat. Nanti dengan saya ke sendat berak, anak-anak naban diri ke hospital. Tau ke ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke aw. Ah, nama dia udah bekau 10 hari. Nama teh jihnya di. Maya kencelak ke mata tadi. Dia genyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Ya, yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama teh pedak dia deh. Kok bini bisik tepe petir teh pedak dia. Nak lain maka bisik numbur. Bisik teh tulis-tulis teh pedak ku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisik uteh tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama teh kala-kala bak dia ku. Ya mana ke bini ya. Oh nuan tuk ngigau nuan tuk. Ku bini pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis lalu ngala. Tai mayu mayu macam teh deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay, cuntiang apa nya? Tersegi deh gagak, mana deh cat, mana mana, bisik gambar-gambar utai deh gagak ya. Nyu landia yang derong, lama tu dini landia nak. Dedro ya mana hotel de gagak ko ngujuang bini terinan tu rindu nama ulah de tota nyelai urang bukai kerja de ta gila nyunting utai kan mia ko bini ngenya de nya jauh te temu te de kerindu ko ko laki bernama Tommy Hughes tu nak tan begolai ngoya bini pun ninggal ke ya tang lelaki bernama Tommy tu nak de rawat me ai ni kudik me de ngai begolai ngaku ndak gak ko aku ka ngelukis ja. Gagak gambar mana tu maka cecunti yang tai mana-mana tak ada gagak ya. The color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tok beketok ya. Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah ada dian kira munyi jaku tundik kita ya. Bisi suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat. Ha. Ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw, utai kedai lukis, utai kedai color. Mayu hame barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat di mana-mana yang tadi mana tak ada gagak ya kan berbola ke ngujuang kaya tadi lalu berduit hari yang tadi peringat. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 sebab udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nyak tadi kisah penghidup lelaki ke Tegal ke Birak Sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ke ditinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai. Yang muntah kenyadi peningal terima kasih ngagai unggal Bell EL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu bisa siti gi dikiruam ke cerita dari menua Jerman. Duduk jenuh kita kunusi ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekuat. Oh dini dini di top di Sarawak di top anang ngumai nak yang kuang aku di miri jam di Bintulu jam di Selangau jam mimit mimit di Sibu jam mayuah mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur di datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini sama Rinda taman Belian Belian stabil ngundak stabil semua dia tu nan sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke dia air jam ni pihak. Kita yang terbisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi ngenam sikal. Nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyandurun bekerja peningai ya. Ya bisik kereta. Dan ketegal luar ke diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti berkenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh main kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nyo main kau kena bas kau ya. Nama di depan bas. Mereka Benjamin. Nurun lagi dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya tadi ketegal jalan kelalu sekut.
jam punya kau ketanya kau ngujung ke yang teri ah tak ada pakai yang ajak makerita ya nuruan yang nak bas peningan ada ya kelama ya nuruan kerja yang nak bas kau ngujung ke semua orang sama bakaya bakena ke bas kau ngujung ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama betepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang teri apa bekeni matuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ge nak uliah ge nyu mayuh ge orang berundiang ai pedingah ah nyamai kau ngena bersikal debeli bersikal alung ngena bersikal me nurun kerjanya mai me ya tang nak lama ge nya tadi 2 3 bulan ya ke ngena bersikal pedanya kedua-dua ge orang ari belakang nitiah ke yang ngena bersikal nyu jem baru ge jalai akai pedih nanti benjemin tu sanang ge dua to beketuk ku ya bekeni macara tu nyadi mai nya peninga ya dua-dua abatisi sungai dua-dua abatisi sungai jadi sungai kedua ya dua-dua tau ah bernama sungai Isar di Munich Dedin ya dua-dua badia saya ke berarti ku tejem kene mako tu kat nurun kerja ngena kereta kediri nak uliah ngena bas tu saya ngena bersikal pun orang maiwa bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu nya perluan rusan dah teh dupis ku ya peninga seraya ke bejakuk seraya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia apo nyamai aku tak nyemerai ku rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai ne ku ya amai-amai dah beli ya baju kena orang nyemerai peninga debri ya siti bag getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam bagnya lalu duduk luang mana-mana dah baik ya nyemerai peninga nasigi nak tamak air biaknya nasigi kena orang berikan dah kena orang tamak ngagai air biak ke debri yang tadi ada kena air baju terjun ya ke sungai yang peninga sungai isarannya tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor pun tadi nak nyemerai ya nyin beranyut ya kilik kan lalu datai bapak kalan nak jauh hari upis dari dia datai dari dia ya nikai lalu bertukar gari datai dari pihak apunya main dah agak berketuk ke 20 minit aja hari rumah hanya peninggal tanya mata dia bakal cerita ke tadi 2-3 bulan adanya semua orang ngau beranyut kegujuang ke sungai isarnya tadi ya ke bak Munichnya nyu penuh lah orang nyu jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyang macam-macam tekenya ni nanti cara langit ngajam kaki kusuang berkenina ilah ngika cerita ya nya bercerita ke dua kali kirim ke Bell EL Ari Seratua. Terima kasih puas-puas kita ketawa uji kita berperindang dulu uji kita ngetuna lama au dah lagu telgi bisik duit teman berita ngante kita temu baru kita udah tahu au.

Mansang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ni aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pia Sendora Gawak ketegana oleh Nikit Pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekal peminta ya. Ia minta dari Nikit Pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketegal lama udah kawa. Ia minta Nikit Pangkat nada jauh hari 3B ngagai 3C kan Nikit kelas mengak reti ya. Dia pinta ya berkenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu. Niki pangkat mimit metuan pamam. Kena nambah ke gaji. Ya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Berkata ayah. Kau ingin menar ke nuan tang. Kau nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun kawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai niki pangkat. Nah ngagai nuan tu baru 10 tahun kawak di tu. Nanti bisik jadi kila ilah gau. Kok ketua itu pedingah pu pedih mati ya. Nada itu nak muda pedih hati pedingah. Kengujuang kata dek orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada upis dia bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada pedak orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak, gilin binjian kata dek. Lalu diimbur-imbur unsaya upis ke nur ketua nya tadi gawak upis bilik upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa? Pukul 6 lemai tadi hari ke samanya. Udah bekau tu tuno ya. Ya nak lari ambil ya, gambar dia lalu berselfie dia. Nah nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betik tu. Madah ke dari ngaje bos nya. Pada ada bos. Angu supis deh laban deh. Ngai niki ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka nya bejak ko lem titu pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayo upias rada dia nagi upias lama degaga ari kayu. Nan sigi kayu ke kerik-kering. Tu ngujuang ke ya tadi peningal, de temu orang polis sigi nemu laban gama CCTV udah de temu orang de. Tambah mega ayahnya tadi sigi ngaransi de peda orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak nikik pangkat. Oh. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu ya ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedian. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah ba sekolah primary-nya. Jadi dia tu sidak benong igak cigu. Siapa cigu ke ulih ngadi guru besar sekali banyak ba sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahun ya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kenang luarnya megak bak Pulau Faula. Tu nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi mayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena segi jarang dah pedak di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda dia pedak rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai. Nah dia berbuai ke duit dia sikit nyimpan duit. Makai sedia kurang. Rumah sedia kurang. Nah di ni nungi gak lagi. Api air semua sekolah megang tanggung.
gaji 320,000 setahun. Hanya tadi sida ya, sekolah primary Faula tu benong ngiga cigo. Cigo sida dia ya ke pincin lama age bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar tu pincin, sida ya begiga ke siku cigo dekat nganti bandornya. Empat ikut aja nembiak dajana. Nanti kita bisi hati dekat ngajar empat ikut aja nembiak nade stres, rumah bisi, makai dia sedia aku datang. Nade asik rada dia nau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Ah, dedin tadi bisi mana utai depeda. Jadinya tadi pendengar laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih lagi kita bertemu baru kita ba laman berita ke bukai mupu aku. Bye bye.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Laman Berita ke pagi tu ya. Berkulai dengan Edmund Langi. Udah kita mendiang ke lagu Ari David Idio Jayau Pasar Kapi atau lagi. Kita dekat ke Kapi ya. Dekat ninga ke berita ke Mado Baru. Berkawal dengan program Sarawakku Sayang di Kapit. Sari tu bahari kedua ya.

0: Okey, jaya pasal rekapit dari David Ilio. Hanya dimunyi ke di Semaya tadi. Kita bergulai ngau kaban kita menti sigih hari kapit ke pagi itu. Selamat pagi, Inti.
1: Selamat pagi, Sam. Selamat jalan ke Perawak.
0: Ya, sama moga kita di kapit ke Sarito. Hari kedua program yeah. Sarawakku Sayang nanti.
1: Ya, betul-betul. Oh. Hari kedua Sarawakku Sayang. Oh. Kalai semua tim kami, all team. Sam.
0: Oh, udah hati dia. Oh, udah ready makanya. Maka gawak Sarito nyentuk ke pergi lah, ne.
1: Untuk kepulilah hari kedua kami semua tetap agak steady.
0: Sari tu pagi tu nyangkung pengawal hari kita nanti.
1: Ya pagi tu mana hari? Jangka aku nyangkung untuk ke malam
0: lah. Jadi ngawanya pelapa aku ngelansa utai ke dekat nyadi Sari tu meh nanti buat program Sarawak ku sayang.
1: Okay, terima kasih Sam di konti YFM di Kuching. Jadi peningan mayu sekali lagi dari selamat pagi. Sari itu ngasai ke hello why ini Sam kapan ni selalu ya hari na mari kapit ngam na genep ya ngelansa berita atau ke TVT ke di sedia tu tunggu apa bagi menua kita di kapit kalian bagi pa hari kedua Sarawak tu sayang tang sebenarnya saya mengamuk peringat mayu satu mega mengatri berkunci ngau peringat mayu kalai hari keterubah yang kemarin bisa 8,538 ikut orang ke udah datai ngagai namanya tapak Sarawak ku sayang 8,538 ikut harap kesal itu lebih mayu ini nemu oleh datai 10,000
0: mayu pelapa kunti ya. 8 sarito orang ujung ya. Minggu
1: betul lah bau jumi ku bau ni ku dek nunggu mai balane nanti ya. Bari keterubah aku ngan sabi nek jauh ne lepas lagi pengawak ke bisa dia tu lapor kemari biasa meruan dia tu baka ifraduan lagi meruan di pecala itu untuk pesari itu mega anak-anak ngau ifraduan laban perais ya nanti yang pukul 4 lemai sepamanya harinya ngau ibaduan pukul 4 lemai baru dekat temu siapa ke buli ya yang tadi deh lalu pergi lah nya final ya grand prize siapa dekat kemai kulai 4 buah motosikal jadi kami 2 DJ Mal dekat nguji ngau ibaduan kita itu bisa awak lah
0: uliah ngau ne
1: uli ya. Udahnya Sam malam tadi mengkak di pengawal namanya pentas budaya pentas utama bagi menua kita program Sarawak ku sayang. Jadi ya saya itu peningan mayu kalai saya itu 27 hari bulan 6 2026 jadi anak bakal selama mega labu hari pagi itu kemeruan di ke pameran adanya kuantor perkhidmatan yang mega ibaduan kepada aku tadi au pa kemah Sarawak Pavilion yang mega servis. Okey, jadi pukul 10.30 pagi itu lagi dia majlis peresmian tau kepawak jadi ke program Sarawak Tersayang 2026 mega di kadia tu pa kemah utama do kita di tu lalu nangkan kenya lemai lagi mega pukul 2 lemai bisa pertandingan street soccer kalangan futsal kalau mega pekiat i support pak kemah utama udahnya ne pukul 8 malam lagi bisa mega malam budaya pak pagi menunggu ke peri kafe main hatis ke dekat Merinang lebih maya tu lebih lagi pak kita bisa band Bicaksa bisa mega Pup Yusuf, bisa mega Karen Lipau, bisa mega Cheng Eng, bisa mega Dayangku Basilah ngau mega BBC Ma. Anak ni ngau datang agai konsert rakyat kira-kira tu malam tu lagi pentas utama pukul 8 malam lagi. Jadi ngau kita keberang datang dengan tu anak-anak datang ke program Sarawak ku sayang ke bisu dia tu kita hari kedua tu. Agak rancak kami di Tosem.
0: Capuah dengan konti yang
1: capuah umas ya
0: ne. Nyangkung meh kita lihat.
1: Ya ne. Utai kau lihat konti aku bawa kita sekali tu nongan Pak Mimit nangkan kena pak jam-jam kerja datai. Bala kami sebuat dekat my report ke pemadam baru hari Palan atau ke Tapak Sarawak tu sayang. Pak bagi menunggu kita keempat. Palan ke 4-0 dipilih apa saya kesayangan.
0: Okey, ya.
1: Okey, agen asal pula main untuk Sam ngambil kesama nurun. Udah nyak kita tentu ya. Pertawa dengan lo pakai yang sikit bakal yang aku dek. Sikit amat kerja sikit juga. Jadi, saya kata bisa kelalanya. Mana hanya kunci kereta api apa kau ni?
0: Ya, aman.
1: Jaga pelikun ke kampu, pelikun ada bukai. Ya. Okay, jajar aku ke Kalimantan Selatan,
0: boleh
1: baru
0: jalan
1: di
0: Bonti di Kuala. Terima kasih, selamat berjalan ke Pengawang Ti.
1: Ya,
0: okay. Okay, sama-sama. Ya, tadi kaban pengelola program kita ya Menti Sigi ya, Dewan Suara Kapit ya, berserima dengan program Sarawakku Sayang Sarito hari kedua. Hanya dibunyi ku ya tadi mayuh macam program aktiviti ke diatur nyentuk ke malam tu lagi ya. Jadi orang kapit ngau kita ke diau ngelingi atau ke Rimno Bukai. Dan ada salah sama-sama datai berami ngulu program Sarawakku Sayang ke benuang diatur bak Dewan Suara Kapit ke Sarita Wayam. Okey, kita berperindang ngau siku hari penyanyi ke dekat merindang malam tu lagi pak malam budaya berserimai ngau program Sarawakku Sayang di Kapit hari Karen Libau.

0: 26 2026, hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diteruskan kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku, lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diteruskan kita. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita pak hari kedudinya. Kita bisiknya dia ke 4 titik motosikal. 4 titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insuran. Nyengkaum registration. Nyambungi keku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Penasihat mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bagi si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bagi biar bagi pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lubuk mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Ngunti Aria De Semaka Sangka Ujung Minggu tu berjalan rawun tangan yang salah kunti ya. Okey, lagu maka dikenal merindang kita ke pagi tu peningah. Nyau nak berasai jam kita nyau semak pukul 9 pagi. Nakak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh peningah. Harapkan kita sama lantang hati meh. Ujung minggu tu kita ke Nadai Mindah. Angkanya dia wajak selamat belalak. Lalu pihak muka kita ke bisik pengawak ke diatur. Harap ke pengawak ke diatur kita sari tu mujur. Lalu pihak muka kita ke dekat nguluk pengerami. Harap ke nyaga pengelikun kita mpu. Ya. Lebih lagi kita ke berbaik ke barang ke berga kini. Atau ke berbaik ke bala anak kini ya. Nguluk pengerami. Jadi harap ke sama nyaga pengelikun kita empu. Okay. Jadi pukul 9 pagi sama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai pa awak Y912. Okey, aku ninggal ke bala peningang ke dua buah lagu atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi nangkan kenyak lagi lagu hari Sylvia Banyi diau ke Tegal Sayau. Ya, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu semua.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional Si Akhir serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya Ali Mano di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di perkarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis, operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba Alfred Yap Chin Loi udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti rama tibakannya boleh negap ke kawar rama serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kena ngelaku ke seni Wushu tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pepu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina bayak kenya ari menua tumpu tau ke menua luar boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega Wushu dia tu udah ngerembai nyadi lomba terbangsa di pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lomba misi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita gatu menemani angka YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita ningat ke kami YFM Segulai Sejalai berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai piamega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, bukan sejalan dengan YFM ke pagi itu. Selamat pagi, selamat ujung minggu dengan peningan YFM ke pagi itu. Nama berita, tetap peningan. Harap kesempatan gerai. Setelah muncul dalam semua pengawal ke di kerja, lebih kis pemanjai cari itu lagi. Ya. Nak berasa jam kita 18 minit dah lepas pukul 9 pagi. Puji Tuhan, hari kami Pak Bandara Kuching ke pagi itu. Hari kami mana ke pagi itu. Nah? Lalu harap ke hari Bandung kita peningal. Kelebih lagi, bisik pengawak tak ke pengerami ke benar diatur jam kita itu. Kelebih lagi di kapit, pemikat di Seriaman, pemikat pilih menua ke bukai. Kita sama belak sampai ke hari nyangkung pengawak ke di kerja, pemikat pengerami ke bisik diatur sepemancai ucua minggu itu. Nah? Jadi ke pagi itu bawai 9.12 kita mulai ngaku Rolana Gilbert dalam pengelamat 3 jam yang untuk pukul 12 tengah hari itu lagi. Terima kasih ke penduduk kita peningat ke Mengkang boleh sejalan kami. Hari itu pagi kita mulai ngau DJ Sam untuk ke jam kedai itu. Lalu terus ke penduduk kita ngakai YFM pelaban kami Seruan Merindang kita peningat 24 jam sehari.

0: Ya, lagu keterubahkan anggapun ke awak Y912 kita ke pagi itu. Lagu Ari Kenny Hugh, lagu ya Lenyau Siku Seribu Kanti.
1: Di program tu dekat datuar kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayuh pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepiaknya subah Tanah Lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi pakai i perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 ke 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat terjadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Antalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit tahu datai ngena kayaan tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.
3: Jadi kebanggaanku megalah oh namamu Sarawak maju makmur pertiwiku.
0: Takkan tadi promo berkawal engkau program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS Kalai Kapit ya. Ianya bagi menuati keempat dua program Sarawak Ku Sayang untuk diatur. Kalai sehari itu masuk hari itu kedua program untuk diatur di pagi menuat Kapit. Tentu ia menurami jam kerja itu di pagi menuat Kapit. Kalai hari itu kedua untuk peninggal. Dia yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat berjadi program pagi itu ne. Jadi nanti kita bisa menunggu yang ke berita ke besi kenatai ke Menteri Sigih pagi itu bak awak penggerak pagi kalau yang besi madah ke kemari ya bari ke terubah besi lebih 8,000 kurang datai ngulu pengerami Sarawak Ku Sayang ke diatur bak kapit bari ke terubah lalu kita sama bak sampai mayuh lagi rakyat lebih gi ke dia ba menuap sisir sama belak ngambil peluang tu ngenatai kiri ngagai program Sarawak Ku Sayang di Kapit pagi tu ngau pergila pergila hari ke penudi kalai turun padang Sarawak service siti hari program ke diatur dikena meri penguntung agai yang mensiamai kelebih kita ke diau di Bunau Pesisir nguliah ke servis terus dari agensi perintah. Jadi program itu jadi platform untuk perintah semak dengan rakyat bak pengawal ke dipasuk punya bengkak upis ke bekaul kelebih ke untuk rakyat ngatai ke penemu piang maka ngau sebanah diri ya. Lalu angkai belalum biak kita ke udah boleh pemutus persa SPM PMKS TPM pai lama tu kudah. Jadi kita tahu ngambil awak tu ndur ngenatai ke diri ngakai program Sarawak ku sayang. Laban mayuh upis-upis perintah dekat muka kaunter ya. Ndur kita tadi ulia bertanya pasal peluang nyambung pelajar pian mereka ngau ngisi pengawak puang. Tu memang kita tadi tak bertanya nama bagi kos ke tau diambil kita kelebih kita ke dekat nampung pelajar kini tau ke berkawal ngau pengawak puang tu memang ya kita tadi tak bertemu ngau bal mesai ari upis perintah ke bisik ngambil bagi berserimbai ngau program Sarawak ku sayang di Kapit ya. Harap korang kapit ke pagi tu nyangkung program ke benung diatur jam ke dia tu kenyari kemari dalam kanan tiga hari berunggu tu harap ke sama belak ngambil peluang ngambil ulih hari program Sarawak ku sayang ke dia tu di kapit. Lalu harap ke kita tadi ke dekat Nurun kini ngagai pasar kapit ke pagi tu sama belak berbahasa ke pengandiri bukan nama anang kita tadi ngengkah kereta kita bak sebarandur kita ngujung ke jalai atau ke kandang pasar kapin tadi bersekut lalu sama belak berarti ke penglikun kita kelebih kita ke besi anak mir nanti kita besi hati mai duduk sebilik harap ke kita tadi terus jangka ke mata penglikun hadirin pula bantuk meh maya tu megak peluang orang ke nak mana hati tu tadi ambil ulih ya kelebih ki sidak ke dekat ngerja pengawak ke endak mana. Okey, lagu nuju orang kapit ke pagi itu. Setiap lagu hari David Ilio. Terima meh pasar, jaya pasar kapit.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Nyak dari Siti hari apa ngami tak ke program ke dekat diatur muak ke lemah itu lagi peninga. Anak ni ingat kita ke dia di bagi Sri Aman di betung kini tak ke kita ke besi nemuai ke Sri Aman. Anak anda ingat sama belak datai ngau ngemata ke konsert ngiling ketikai gawai Sri Aman FM ke dekat diatur lemah itu lagi bak mini stadium di Sri Aman ya. Kita berhati ke promoan Tarik Mayuh penyanyi ke Tebilang dekat datang merindang Mensia Mayuh buat konsert ngilang tikai gawai Sri Aman FM tau. Jadi datang memang balah Mayuh peningah kita ke bisi awak bisi peluang sama pula berhati ke tak kurang mata ke konsert tau laban konsert tau nak masuk nak ada berbayar ya. Lalu Siko Dagi penyanyi ke dekat merindang kita ba konsert giliran tikai gawai hari Sri Aman FM tu ianya Anthony Usan.

0: Mengerindu di pelepas jelagu Ari Anthony Usan si ku Ari penanyi kerka merindang mensia mayu berserimbai ngau konsert ngilang tikai gawai Sri Aman FM lemai tu lagi ba mini stadium Sri Aman.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Okey, ngarap ke kita ke penunduran tu jalai jam ke dia tu nang iraki ni ke penungak kita peninga ngarap ke semampai jimat ya. Lebih ke kita ke benung berbaik ke kereta angkan tadi mulai diri ke menua kini ngambil awak tu nur pulai ke menua. Jam gak kita ke besi pindah ke bukai kini ngarap ke semampai jimat ya. Kita ke benung tengah ke

0: Jalai Panbon ya jam kerja tu. Jadi mai kita berhati ke Siti Info tu peninga ke bisik dikeluar ke si dari upis Menteri Dalam Luar tau ke KDN kalai mensia mayuh ke ngembuan kad mulala tau ke mai kad ke dia tau kalai kad mulala atau ke mai kad ke dia tau ya gi mengkang sah serta boleh diguna bekas selama di kena ngurus ke semua perkara rasmi kalai perkara tu bisik kena tai ke upis Menteri Dalam Menua KDN lalu mensia mayuh ke dekat nukar my card ke baru nak ibuah kelalu berumban ya ungkup semua rakyat Malaysia lalu KDN megak ngelalu mensia mayu nak kelalu berebut teka berumban dengan kai upis pengerja setah bangsa nukar kad sidak kerja tu nanti nyemak kadnya agi ulih dikena engkau mana tak tajak pihak tiap ikut orang kemegai kad pengelala lama kad pengelala ke bangsa mana ngau kad my card versi satu jadi kita dipinta nukar ngagai my card ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun tu eh ya tadi berkawal ngau kad pengelala atau ke my card ke baru lalu ngambil kita sama pula berarti ke perkaranya engkau mana ya terus boleh saya lain ke YFM ke pagi tu bak Y912
1: ladies and gentlemen
2: kita akan tu bendung menyentuh.

Okey, kurang lebih 10 minit lagi dekat pukul 10 pagi. Kalau pukul 10 pagi tu lagi, mari kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang. Yang sebenarnya lagi merindang kita ke pagi untuk peningat lebih lagi. Ngelalu ke peningat kita ke bisik nyapa hari bagi menua Serian pemegat di Bau. Kelebih lagi, walaupun peningat kita beraya ke rindu mendiang ke lagu-lagu Iban ke pagi tu dah. Minang kita ngomong sikit lagu berdaya hari Tony Peace Band. Terima meh. Napa.

0: Okey, Tony Peace Band, napa-napa. Andi dalam jakut kita ibar reti nguji. Nguji aja nah. Kata bisik nasib kini, nasib ke mana? Okey, ngarap ke peninga kita sama belak udah terperindang ninggal lagu yang tadi ya.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
0: Okey, sebelum mari kita mendiang ke tanduk program Randolph Mansang. Okey, merindah tengok si lagu dari Christine Chelsea. Nganti ujung bulan. Dah datang ujung bulan kita terperingat ya. Sehari itu 27 hari bulan 6, 2026.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Berkongsi ke info berita, Randau Gautam Y, biar mega lagu-lagu ting rindu kami. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalai. Selamat kita bertemu baru peningnya, Bak Randau ke sekali itu, bukulain kau aku Rajas Booking. Ya, jadi peningnya, Bak Randau ke sekali itu, bukulain kau aku Bak Studio, ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, Berandau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ngunya, ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubah ya ne.
2: Ya, ukai keterubah ya. Kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu, hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi, nyap tadi, terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang melimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Keterubah ya, aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu, lalu aku dekat berkongsi tentang tanggung pengawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi Giga engkau nyelamat berserimbai engkau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim baka ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak baka ke sehari tu. Ngamik kebala mayuah sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udang luik dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Ok tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi Begiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngambil ke balas peningan sama bulan nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi Begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak Begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawak APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi Begiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam persenaan geluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 Bencana Maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelalau ngau nama MSAR Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bigak serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engau mana serta lebih geman.
1: Ya, jadinya memangnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke sar itu menang berkawal menggau utai kepada yang tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi Begiga serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Oh, jadi tanya aku kedua tu tuan ulin tuan berkongsi enggau bala peringat mayuh enggau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal menggau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dalam kunci ke ya.
2: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semenjak tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke ba semenjak urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas FMM gulai ngau agensi-agensi sahabat, tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belayang mata. Ajak laban ya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun dirimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik penturung peniau ungau negara. Ya kebuah melikun batasia hendak ngambil mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi. Penusah maritim uliah dikurangkan entik semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kata siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Kerana tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Okey, nyadi nyam ngarap ke terang didinya bala berinya ke benunya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan. Nyadi berinya bulan yo aku ba studio nyangka bisik sekedak kita nyak baru ninga ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown. Okey, berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu ba WFM. Nyadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala berinya tu tau ke mensia mayuh ke benuninya tua jam ke dia tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kang agak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Nuju bala mayuh ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke agi bisi hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi maka ke sidak ke nyadi nelayan pemerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan, kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti maik perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke yang main dengan kita. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Ya, jadi inya belunya kita baru dan inya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasia bunyi kenuan tadi enak tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisik kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai malam ayu ba setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah
1: au
2: ya kedua agak kalimat ceramah ngagai malam ayu ba setiap negeri ngau zon-zon ya ketiga kempen nengah media rama bakal Facebook Twitter ngau Instagram yang keempat merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia nengah randau tau ke wawancara bas station TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uliah. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mode. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam tajapan pihak batang pengawal IPMM ke bergiga ngau nyelamat tau megak mengguna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi bergiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngon zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif sa dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasiak.
1: Au cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngagi bala peninya ngarap ke kita ninga ngomanah meh penerang dibayar ke sar itu gulanya kami bak YFM. Jadi tanya ke sekali itu untuk tuan, aku percaya bala peninya pankat nemu untuk tuan bahkan ni bala kita atau ke maritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi bak tasi atau ke balau untuk tuan.
2: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi IPMM untuk sigi agensi peneraju dalam operasi bergerak nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Ya ke satu syarat kecemasan nengah satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT. Tau ke search and rescue satellite at tracking sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz hinggau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPIRB emergency locator transmitter ELT personal locator beacon PLB pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satelit kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih ngeman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai bala kami hari PMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan mengenak suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 hingga 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon dengan telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergegak engkau nyelamat batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
1: Ya, jadi peningat kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang deka nemu tanda penusah kena di batasi teka balawat ni tuan.
2: Oh ya.
1: Cukup manah penerang di bainuan ke sekali itu berandau ngu kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi nuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya betul.
1: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
1: Mm-hmm.
2: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikenak ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikenak nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Berpun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM sudah mangkuk pengawal bergigak ngau nyelamat tu tadi.
1: Mm-hmm.
2: Pihak megak tuk nyadi ketanda IPMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang IPMM megak nas mampai dekat pejalan lai ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah.
1: Mm-hmm.
2: 6 hari bulan tu dipilih nyadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikenak merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih lagi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang kediau bak semak pesisir pantai ngamik kesidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerin bak kuasan tasiak.
1: Oh.
2: Sidak megak dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup kecentu ianya pandai melepuk ke diri baik berkeni ke ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntu penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntu penusah ngenyiat lah.
1: Mm-hmm.
2: Kelimpah harinya HKKM nyadi ke puan kerjasama di antara IPMM engkau mensia mayu berkawal engkau nyadi mata engkau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayu program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayu boleh dipejalai ke ngau lebih mayu lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngau manah
1: tahu ya jadinya meh kita baru darinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim teka HKKM tu ni tuan.
2: Ya betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sudah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekau ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
2: Ngambil ke bala hayuan bala nemu.
1: Mm-hmm.
2: Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot. Hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Gaya mua hari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ia nyadi maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasik gelombang besar lah.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Yang lain aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadangnya dibatasi ya. Okey, kerimpah harinya sidak mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota dia ya. Kayaknya nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengkal navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak nak mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkal kecemasan baka PLB. Nyimpan nomor telefon APMM. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan. Tau ke apa inai. Ini ke pedunga tuju. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ngambil ke nyamai di giga. Sidak megak nanti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya megak APMM mengelalau balamayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakat tu tadi berguna amat dikena sida nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
1: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
2: Ya.
1: Mayuh penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. Ariupes Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kedah Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal ngau tangguh pengawal APMM, pemegang kenang berkawal ngau utai ke rumah kita HKKM tadi ne.
2: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan, lama boleh datang ke diri meri awak nuan datang ke studio. Ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
2: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya benunya randang aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulai ngau kami Bak YFM. Berkongsi ke info berita randau ngau temuai yang mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalan Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
3: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun Mitium Mabuang.

0: Wardrop Lagu Terabai Leka Lotiwen Frankie Man
1: Kadeh ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu
0: Donny Lang Lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2024 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita pak hari kedudinya. Kita bisi dia ke empat titik motosikal, empat titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mungkin enggak si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka biar buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat penjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Bengeraming ilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia, melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RPM.
1: Okey, tadi pada kita jam ke dia tu live ba TV okey ya. Sebengkah dah main lagi dekat dia tu berengkara pukul 11 pagi tu. Tim Icip gulai ngelaban nak nengat tadi. Tentu ikan kutri. Tantai jap ya. Kita tahu menda ba TV okey jam ke dia tu pukul 11 pagi tu live ya. Siti lagi pekit main bol ke tak dipedak kita live buat TV okey. Jadi apninga main ke bukai mega tak dipedak kita sepemanjai World Cup kalai okey seminat live tang siaran ulangan tak ketanduk ya tak dipedak kita buat TV okey Sukan Plus kalai RTM jadi penyiar rasmi berstream by pekit main bol tak ke World Cup 2026 tau ya. Tinggal kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 11 pagi. Bekasama pukul 11 pagi mulai dengan kami bak segmen pesan lengau. Peningat kita ke dekat ngelantai ke pesan lengau. Pesan bak ujung minggu tak ke minta lagu gini. Tau aku berkah baca pesan kita pukul 11 pagi tu ngagai pukul 12 tengah hari sejam aku dekat masa peminta hari peningat kita ke pagi tu. Tak sebenarnya berpindah dulu dengan setiap lagu hari James cakup lama nanti dengan lagu tu nah lagu kedekumai penghidup tua berbeda.

Y-F-M 101.2 Y-F-M.

Datuk tiga minit lepas pukul 11 pagi, puji Tuhan, dari kami Pak Bandarai Kuching ke pagi itu Mengkang mana. Jadi kita sama bab samping harap ke gayari mana bandul kita peninga lebih ki si sekedak bagi menampakkan dikapit. Benar dia tu jam ke dia tu enyak program Sarawak Ku Sayang atau KSKS. Dia tu bengkari kemari nyentuk ke ujung minggu tu, 3 hari berunggu tu. Macam program diatur. Okay, semina program mandang ke pengumpan sang hari UPP Perintah tamu kap si diatur pengerami tak ke program kebukai ungkup semua raban bangsa, ungkup semua umur nak ngira si dak ketuai tak ke balan biak sekolah kini. Lalu ke pagi tu diatur pengerami berjadi program Sarawak Ku Sayang di Kapit kalai pengerami itu dipenyadi Yang Mak Berhormat Premier Sarawak ya. Lumak ke malam tu lagi bersih diatur pengerami yang nyak pemerintah atas panggau. Lalu kita ke di pagi benda Kapit di Sibu, di Kenawit kini tak ke Bandur Kebukai tim si awak tak sama Belak Ngulu. Pengerami kebenar diatur jam kira tu di pagi benda Kapit ya. Ianya program Sarawak Ku Sayang. Jadi macam peminta hari peningan kita ke besi diterima kami ke pagi tu. Terima kasih ke pengerinduk kita, ke besi nyapa kini, besi madah ke berita ke hari, besi madah ke seluruhan mendiang ke wifi. Terima kasih ke penginduk kita, ke sukong kita, ke bisik mendiang ke kami nintiang hari 24 jam sehari nak ngira di Menua Sarawak itu, di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Indonesia, lebih di Kalimantan Barat Indonesia, di Singapura, tak ke Menua Ribai kini. Engkanya tadi gawat di Menua Orang, tak ke gawat Tasik, di Tasik Biru. Terus ke penginduk kita mendiang ke YFM Tajapan jauh di Menua Sarawak Bumi Kenyalang tak unatai ke pesan lelengau peminta kita ngagai kami ya. Terima kasih ngagai Mami Abah ke besi nyapa sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawal. Terima kasih ya. Petrus Inchan malah ke dirimpu benung dengan ke YFM, YFM ke pagi tu. Terima kasih Petrus Inchan. Cecilia Kumit besi nyapa megat sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawal. Terima kasih ya. Lalu sikut lagi peningkat kita Madeline Pang selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak sehari itu. Terima kasih Catherine Robin, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu. Bisik kat perencik mata panas di Tebuan Kuching di itu. Sama kita di berjalan perambi di itu ne? Bisik nyapa muka Inyak Ignas Inai Rubin, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak Nujunuan. Berita hari kami di Miri pagi itu panas kok ya. Terima kasih Agnes Nerubin. Juni Ben bisik nyapa mega. Selamat pagi serta selamat berjalan ke pengawal bau hujung minggu. Gari kami bak miri manah pagi itu kok ya. Minta putar ke lagu hari David Till. Lagu lama tu nah. Semina anuan semina berduan kena merinda dirimpu. Kaban FB Syasham dah. Syasha Induk Kenawit, Madeline Ensan, Bangi Mandu, Doria Kluni, Zarina Jantum, Jana, Mami Abang dengan semua berpeningat ke belum mendiang ke YFM nuju Nuan Megat DJ harap ke terperindang. Terima kasih DJ. Sama-sama. Nyak tadi lagu ke bisik dipinta pemegat pesan hari peningat kita ke pagi tau ya. Jadi ya sudah aku nebah setengah kak lagu ke bisik dipinta peningat kita ke pagi tau. Kita pindah dulu dengan setiap lagu rancak hari Daniel Petrus Bulai Ngau Denny Umping lagu Kerkumbai Engkini Yang

0: Muslim. Sama sampa datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Nya siti program ke dekat dia tu lama itu lagi ba mini stadium di Sri Aman nya konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM datai balamayo agak kita ke dia di Sri Aman di betung tak ke ba Nur ke bukai sama-sama berperindang ba konsert ke lemah itu lagi bak mini stadium Sri Aman ya.

pagi nuju Richa Uno, sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawal nuju Nuan. Mana gaya hari kami di jalan simpan semunjan kot ya. Jadi yang minta putarkan lagu hari Richard Lee, Aku di Tempayak. Kena merindang kaban FB serta merit selamat ujung minggu ngagai semua. Yang tadi pesan hari Richa Uno, Alex Delta Bina Watabarau, hari rumah Jonas Laja Pentiak baru sekarang di Ngkelili. Orang Ngkelili tu nah. Sampai pagi DJ panas sebab menua Pentiak sekarang tu ya. Minta putar ke lagu Kaban Sampai Mati. Hari Wat Rock nak merindang sidak Brandon Sina, Krisha Krisha Shah, Valerie Fiona Alan. Jadi sidak tiga tu ba counter bus di terminal Miri Central ko ya. Eh Madam Chu ngau Mama Azil ba Taman Tunku Miri. Edward Dut di Kuala Bram, Mami Icha di Ensebang Pelait Serian, Dara Panjuk Sebayan di Sematan, Ayah Imen Jambul di Sibujaya, Cikgu Carol di Bintulu, Piam Kat Nunju DJ ke Menom Calai ke Mengawak, Bak Konti YFM, Pesan Naria, Pesan Rindu, Salam Sayau, Salam Malaysia Madani. Kau ya. Ke sekarang itu hari Monica Giman, sejak pagi DJ sejak jari ke Mengawak Nunju Nuan kau ya. Mana hari kami di Kakup Mentabai di tu, orang Mentabai tu nah. Minta putar ke lagu hari Wat Rock, Kaban Sampai Mati kena merindang sidak Dominic, Dasi, David, Selisha, Ganyun, Indai Dudut, Indai Dunut, Akik Tia, Ngau Inik Tia, Balam Adik ya di Sibu, ianya Ethan Giman, Ngau Goreti, Lawi Giman, nak tinggal mekat Nuju, Selina, Clement, Dominic, Dompasun, Ngau Rebecca Giman. Datu di MJC pada kawah di Kuching di tu. Salam rindu, salam lengau nuju sidaya. Terima kasih DJ sama. Nyatai pesan dari Monica Giman, Salesha Ganyun. Selamat pagi DJ sama jalan ke pengawak aku ya. Panas hari kami di Pakan di tu. Minta putar lagu Nyabak Dalam Hujan dari Alice Francis. Kena merindu Monica Giman, Dominic Dasi, David, Ini Dunut, Rebecca Giman, Selina Jura, Indai Dunut, Elvira Kela Queen, ngau semua kaban FB kengau TikTok keng lala aku ya. Ah sida kaban tu seko nah. Depan bisi sama belak break ke pesan serta berkirim ke lagu nuju tidak tu tadi nah. Okey nyata sekedar hari peminta hari peningan kita ke pagi tu. Nak berasa peningan jam kita 11 minit dah 20 minit lepas pukul 11 pagi. Terus minang kita bak segmen pesan lengau. Si lagu dari Richard Lee, Aku di Tempayak.

Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur barumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulemaga bertemu gau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi.

guys, Francisnya bak dalam hujan. Selagu ke bisik dipinta peninga kita ke pagi itu. Dan sebenarnya kita dipinta dengan selagu dari Richard Lee, Aku di Tempayat. Terima kasih ke penginduk peninga kita lagi menggabungkan sejalan dengan YFM ke pagi itu. Bak segmen ke penudi bak Y9 Dolobas ianya pesan lengau ya.

0: na tayo ka pesan nari peninga kita Lina Bugis sa pagi DJ ko ya sa pagi Lina Bugis sa jalan ke pengak nujunuan ko ya mana hari kami di Johor pagi tu panas ro Johor tu nah okay, terima kasih ro Johor tajak penjauh di menua Sarawak bumi kenyalang tang mengkang dianggap kami nintiang hari 24 jam sehari sekali ke hari RTM klik tau ke hari portal radio RTM tau di peningan kita bak dini-dini indoor ya okey sembilan di Johor tang bak menua bukai indah ke gawak bak menua ribai kini bak tasik biru penulis mendiang kami ngenak RTM klik eh cara cukup muntah untuk mendiang ke YFM David Ikon selamat pagi DJ selamat jalan ke pengawal terima kasih David Ikon bisik nyapa pagi tau yang megak Ellie Spencer bisik nyapa selamat pagi DJ hai selamat pagi Ellie Spencer terima kasih hau bisik mendiang ke YFM Annie Tinggi selamat pagi DJ selamat jalan ke pengawal nuju nuan harap keseluruhan gerai bama amin derimpu untuk gerai kok ya puji Tuhan panas hari kami bak menua betul minta terkelaru gu hari Jacqueline J. Aman Nadai Gunang Tanagi kena merindang semua kenglala terima kasih Mayu si saya oh raya gagal lagunya nak kepinta ini tinggi sebenarnya nama tu merindang hati dari ibu ngap ninga nah ok Roy kuasa pagi hari 6 DJ sama jalan ke panas hari kami di Sri Aman jam kedua tu serta selamat ujung minggu benar medak live Piala Dunia ba RTM klik tu DJ ha benung tu sama benung nungak TV tak jak pernah kutuk kukucah gawak ba konti TV pun mesti buka jam kedai tu ba channel TV okey benung tim ari Egypt dekat benung bertemu ngau Iran ba minit ti ke 32 tu belak satu sama nah Egypt satu Iran pun satu. Oh, belak keriangnya. Nah. Okey, nyatakan sitip main. Bol ke benung di atur jam datuk live ya hari TV. Okey. Tujum selalu sampai jalan ke pengawal DJ sampai jalan sampai pagi. Terima kasih Tujum selalu. Asyik kau mendingan kita keseluruhan mendingan ke YFM. Nah. Layang belum sampai pagi DJ Shalom. Gainuan ke gawak bak konti ke pagi tu ke ya. Sampai minta Elohim apa kita disergah seram rekat ke pengerai dengan pengikun Nuan yang kambala DJ kebukai maya kita ngerja ke semua pengawal kita dengan mujur terima kasih Tuhan berkat ke semua kita amin terima kasih Elohim Belun James Pengiran selamat pagi DJ merik selamat pagi aja nah terima kasih James Pengiran nyambung temelan selamat pagi DJ selamat jalan ke pengawal terima kasih Tam saat beri ya nah Andrew Jai Masih yang selamat pagi DJ selamat jalan ke pengawal nujunuan pagi itu mana hari kami di Miri panas kok ya salam nuju semua peninggal YFM serta kaban Facebook dengan kaban WhatsApp thank you DJ Ari Andrew Ucai Masyung Ari Miri kok ya orang Miri nah ok tadi sekedar Ari apa minta peninga kita ke pagi tu jadi sebab aku nebah lagu ke bisik dipinta peninga kita ke pagi tu kita sama Pak Mendiang ke promo tu dulu nah
1: ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup

dah datang badan si lagu hari ni Ravensi tak sedanya kita dipindangau lagu hari Jacqueline Jeriaman nadai guna dengan tanagi lagu ke disip pintap dengan kita ba segmen pesan lengau. Jadi lagu hari Nick Ravensi yang tadi mereka bisik dipintap dengan kita ianya Jessica Itan hari bau eh. Selamat pagi DJ ko ya. Perinci yang hari kami di bau ko ya jadi pesan rindu hati hujung minggu tu. Minta putar ke lagu hari Nick Referensi penginduk nak datang badan ke baru dah di dengan kita tadi kena merindang semua peningau YFM ba awak Y912. Terima kasih DJ kesayangan kerana sesama Jessica Itan peningau kita di bau ya.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniage Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

WAI. Ya, terima kasih Rolana Gilbert sudah mengenal kita ya dalam awak kita pukul 9 nyentuk ke 12 tengah hari. Dia tu kita terus mending ke berita tengah hari hari kami di YFM. Berita tengah hari ungkap ya hari 6 hari tu 27 hari bulan 6 tahun 2026. Bandar kapit dekat di Kemansang ke bakal bandar Bergen di Norway ngambil ke pengawal pemansang uliah di Perambu ngau berurun lagi lebih praktikal serta likun. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke Perambunya dia tu benung di Serenih berpelansar ke plan bak kandang menua tumpu. Perambunya megak endang udah ngira gaya menua ti sama belak berbukit ngau menua kapit ke semak bendar ngau sungai. Atur ti bang satu dekat tentu ke kandang menua ti jauh hari menggeri uliah di Kemansang ke ngau belagi yang ngarap ke plannya ilang uliah ngagak kapitnya di menggeri contoh ke baru bak kandang menua ti jauh hari menggeri di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah mansit ke Jakutul Buhya ke di Kerandau Bas Studio Mini Sibu FM berseri menggau program Sarawakku Sayang 2026 di kapit. Berbangunnya pengerami Malam Budaya ke diatur berserimbang gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit dengan nyadi pelasar dikena negap ke penyarku perangat. Sapi Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Lee Wan Langgang madah ke main asal ti dipandang ke bak pengerami itu dengan beri peluang endur mensiamanyuh berhati ke penyelai ngau pemanah tiap bengkah raban bangsa asal. Dato' Lee Wan megak muji sukung ke diberi orang ke bisi datang ngagai program tu tajak pen bisi penanggul bak perkara pengangkut. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke medak pengrami Malam Budaya ke diatur di Dewan Suara Kapit. Duit RM300,000 sudah diagih kena berjalan ke projek pipe graviti di Sematan kena mutar ke penanggul suntuk air bak sekedar genturung pendiau. Kaban Kunsian Geri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke projek tu dekat nyerangkum genturung pendiau bakal sebat Dayak Puih Puih Kenek Gau Siru Dayak yang maksud ke perkara tu lebuh ia ke ngulut pengerami makan bak komok ke diatur balai Kampung Puek Kenek di Sematan. Kelimpah harinya ia megak udah ngemendar ke peminta mensamanyuh bak kandang menuanya tidak ngagak stor dewan ngenak cara gutung ruyung ngambil ke bisik ke guna orang manyuh bak endurnya. Berbagainya sepuluhiku asnaf hari Kampung Puek Puek Kenek Siru Dayak ngau sebat Dayak bisik terima bantu bak pengeraminya. Pengawal ngada ke tabak ndur nugung ke uras sanitasi ke baru dilunduk disadang oleh mutar ke isu kapasiti muai uras bak pelilih menua lunduk Sematan enggau bau. Kaban Kunsin Geri Sita Opar Billy Sujang madah ke tabak ndur nugung ke uras jam ke diatunya udah kak penuh. Terberi dari kandang menuanya ke majak manyuh orang wan. Pengawal ngemansang ke genturung berumah, pengawal dagang gau sektor dagang temuai. Palanya ialah dekat nentu ke uras ulih diputarkan gau cara kelebih sistematik serta likun. Yang harap ke projeknya ulih tembuk gagak nitih ke timpuh. Bili Sejang mansut ke jakutuk bak pengawal endur nyerah ke projek pengatur palan endur nugung ke uras Kaunsel Pelilih Menua Lunduk ke diatur bak Nursery Pong Lima Forest Siluah. Kemari siku lelaki ke berumur 36 tahun ke benung sakit sudah ditaban ke hari hospital Miri ngagai hospital besar Sarawak di Kuching ngena bilun medivac upis bomba. Komander Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmad
Kedua balik nama Ibrahim, mada ke dulu agi arinya, lelaki itu ke sakit riman Tunku Lati ditagak ke dekat dipindah ke kena 22 engkau 24 hari bulan 6 tang perkaranya lalu dilanjar ke Tegal Pengeraya ti cukup endak manah berbau dengan helikopter MI-171-nya angkat dari Padang Bilun Miri mayat tengah hari serta mayat 9 ikut kru Bilun 2 ikut dutur dari Sepital Miri engkau bini lelaki ke sakitnya helikopter tu sangkai bakpalan upis bomba tabuan jaya pukul 3.50 minit ngali hari sebedau lelaki tu ke dibaik ngagai sepital besai Sarawak. Menyujung ke berita tengah hari kita hari kami di YFM Iban Kuching terus dengan kami dalam awal ngelak tengah hari nangkan ketul lagi randau minggu tu ditangkan gau carta kenyalang berita kita ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembia Ngau Lumba Alfred Yap Chin Loi udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bejaku lebih jadi ke festivalnya yang nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni wushu tang nyaup ngemansang ke sektor dagang temuai nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pepu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina bayak kenya ari menua tumpu tau ke menua luar boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba misi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

26 2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita ke sampai. Ningat kami ni tiang hari ni tiang jam. Tentu ya, didengar kita secara online mega RTM. Klik ya. Sehari itu hari 6 kena ke 27 hari bulan 6 jam keterubah bagai selama randa minggu itu ditangkan gau carta kenyalang ungkap ya minggu itu minggu ke 26 kami di Kuching endak Kediri ya berulang gau pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Bintulu Miri pihak bagai gau kaban kita hari mini konti kita studio mini kita Sibu FM bapalan dengatur pengerami Sarawak ku sayang 2026 di Kapit ngarak ke nadai nanggul lagi neh nguji ngangau kaban kita di utara dulu di Limbang pelabak aku tentu ya Dom. Hello Dom.
2: Hello, selamat tengah hari MA.
1: Nama berita Dom.
2: Berita tu mana MA maka selama puji Tuhan gaya hari kita pagi tu mana maka laban kita enak nemu sebarang maya hari itu tadi nemu berubah.
1: Oh.
2: Anak jati kita berubah nah,
1: MA. Betul. Frekuensi mega anak berubah nih Dom.
2: Betul, nanti frekuensi berubahnya bersih lagi.
1: Oh, okay. Hari Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
1: Nama di berita bi.
3: Berita tu mana? Di Limbang. Nama berita doai.
2: Badas mana?
3: Badas.
2: Mana?
3: Ya, sikit betul. Lebang pemilu si dah nak berubah ne.
1: Ama, cuma yang berlaki ni.
3: Nya dulu ditanya MA.
2: Derek mai soalan.
3: Nah, ya. Ina mak MA tu mendak kum laki ya. Yeah.
1: Kan?
3: Nane tu berubahnya MA.
1: Okay, ga.
2: MNT yeah. Sama B nya belaki apa serta benua Sarawak atau benua apa rumah sih dah dia nih?
1: Iya sampal dong.
2: Oh sampal.
3: Oh,
1: malam ya kawin.
3: Anang mudah percaya balap dingau.
1: Oh, malam ya kawinnya dom. 17,000 lelaki bahasa Sarawak nyabak dom.
3: Oh, lalu.
2: Kadang tak lebih ya dah. 17,000 nah, dah kira dah ini.
1: Iya, orang ke sini hati dah. Laban dah dipilih B.
2: Harganya.
3: Kelalu kita kelaki tu.
1: Okey, B gaya kita di Miri B.
3: Oh, jadi gaya kita di Miri tu amanah sarito MA. Ngarap ke sampai lemai tu lagi lah. Hari kita itu mana labannya berapa bapa hari tu dah Miri nang tu hujan.
1: Oh.
3: Okay. Nyu kudik kami kemari. Lemai kemari inti nang salah.
1: Oh, sebabkan ngau Kuching berapa hari ku dah tu saya lemai muak ke lemainya sikit hujan banget mai.
3: Iya. Amat.
1: Okey, kita ngagai Bin dulu. Hello Bin dulu.
4: Hello Tiu.
1: Nama berita Yun.
4: Mana?
1: Kau,
4: hello Dom, hello B.
3: Ya, oh, nama berita Yun.
4: mana?
2: Lama nak dengar Yun.
4: pula.
1: Oh, dua minggu kau dah deh ngau Yun nih.
2: Nyamai lama punya.
1: Oh, kira kelama punya Dom.
4: Lengau Dom.
2: Tahu lah lengau.
4: Ngau kau pelayak nih.
1: Okay, gari di pintu lu dah Yun.
4: Mambam Amiri tu.
1: Awak.
4: Pagi panas tadi, boleh lah. Sempat enggak masuk kereta tadi, menyong kereta masuk. Tuk lebih pula, kadang nak terbubuh.
1: Awak. Saya nak kereta dah masuk ni.
4: Mbak ya.
1: Awak.
3: Si kenyak ya Yun, kita susah payah.
4: Memuja.
3: Dah nyong.
1: Awak. Ya, ritual nganga hujan
2: dah kita jadi
1: kereta.
2: Kereta segi hujan dah nya.
1: Okey, kita ngagai Suri Aman dulu. Hello Suri Aman.
5: Hello Kuching.
1: Okey Ben, nama berita Ben.
5: Berita mana? Panas kemarin nyentuh kelemai sarito megagi mengkang panas di pelabak nyentuh kelemai lagi megak.
1: Anang hujan lah nyamai ke kabar kita ngau
5: di
1: mini stadium neh.
5: Mini stadium betul.
1: Non pun dia lagi.
5: Dia pulai harinya aku tadi. Pagi tadi ngau sudah ngantung nama to Tanglong. Bisa program sedari bagi Cina Suyaman FM. Bersama ngau Red Lantern storytelling nembiak sekolah primary.
1: Bapak palan kesama neh.
5: Bapak palan kesama.
1: Ada yang ngesan speaker?
5: Bisa insanus.
1: Oh.
5: Dini hari temo.
1: Iya. Baka kesari nak meh kaban pulai dini hari nak madah ke diri nak.
5: Boleh ngau remulu rian yo.
2: Apo?
5: Amai.
2: Apo ne? Serian
4: ne bien.
5: Bisa lu bantu bisa rian nyentuh ke dia tu. Ya kage ke kita yang lagi jumbo.
2: Benuang ne.
5: Benuang.
4: Benuang
1: ya. Okay. Rian di lempunya bien.
5: Ya kunci 25%
1: orientasi sih. Tidak tahu bagi dari mana yakin kabian.
5: Oh. Jauhlah kami. Sudah langkang ndak aku nemu laman toilet ile batangai ile batalupar. Empai ga ku ningali ta sudah langkang.
4: Tidak ke berjual namanya buah harian bat bukit bangunan minggunya tadi. Lebak ku bisik minggunya tadi dah. Atasnya
5: sudah berjual. Hari ini jalai di nama Mansak Semanggang.
4: Ya.
5: Tanggal buah di buka bulan. Mansak Semanggang.
1: Mutu ya, Bian. Amar mutu ada tiba seburan yang keju yang agai palam ke dilawak. Ada Mansak Semarahan.
3: Mansak Iwan nah, aja nya.
4: Mansaknya. Nak ngawar begau ke jematan batal luparnya.
1: Oh, nak jalai atas.
4: Nak jalai lamanya.
1: Oh, nak jalai atas leh.
5: Apa di nak testing kita, Iwan?
3: Pusirnya, Iwan. Jauh lah.
4: Ngai ke
5: nanti Iwan hari ni tak jauh
4: alasan
5: alasan
1: alasan yang singgah pas marahannya bin
2: segi ngai macam
4: bisa ya, pas marahan ku minggu yang tadi tio
1: segi ngai ku
5: ni
4: ngai kalat kalat minggu yang tadi
2: udah datai udah ngelebuas baru emang deh
4: kenyak me ya
3: kenyak me
1: aku mendapat gambar aja bin
4: tak aja mah mansa aja.
1: Kita nguji ngangau kaban kita teba studio mini ba tapak Sarawak ku sayang di Kapit ngarok kena dai penanggul. Hello kaban kita di Kapit.
6: Hello. Ya, hello. Selamat kali hari.
3: Manyo.
1: Manyo dar seda Indo dara ba Kapit ya.
5: Wah, ti.
3: Lady boss seda ya.
5: Nah, ya.
6: Au. Bisai
5: maga. Bisai. Bisai oh, mal.
6: Nak ke mikrofon kami tiga ke bisa itu tangkap maka yang saya bisa keempat kami biar sekali nya.
3: Ya.
1: Ya. Ya kulit tangkap ke nyawa di tu Nana dan yang menti si ko dagi mar ya.
5: Ya. Ya.
1: Kini gaya kita gawa dia nadai menderita.
6: Ketawa
1: ke tidak?
3: Ketawa Nana dah temu dah.
1: Gelombang ketawa nya ya betul ketawa dah datai ba pendiang ke ba kucing.
2: Oh, kembali di ini.
1: Tajak berdoa ayan.
3: Arah ketawa nananya.
1: Ya, tajak berdoa ayan ba CCTV kita di tu. Benung di on aku. Awak. Udah diuji TV kita, Nana?
6: Udah tu lagi uji ya.
1: Oh, nyampai ke aku monitor lagi, enggak kena ayan lagi dah.
6: Awak.
1: Dah ada ngamak tahu ayan dia tu lepas kita berdoa live di FB dah, kena aku monitor.
6: Anak yang irau, segi ayan ya.
1: Okey lah.
4: Dah lah biro wanita di Kapit
6: sari tu. Dia tahu pun tahu betul.
3: Ya.
6: Sudah berengkah kita live ba. Mana
7: dia tu benar live ba si Bu FF.
1: Oh, okey. Lagi nak rupung ke agak.
6: Sudah tahu lagi nyuis ke.
1: Tahu.
6: Tahu. Besar itu kami tahu tiga ikut hari Kapit.
1: Besar lagi ke nyawa kita dia Nana.
6: Namanya?
1: Audio kita tenggelam. Tahu.
6: Tenggelamnya.
2: Saya kena
6: nyawa ya.
1: Tahu. Nyawa kita mesti kampak enggak gambal kita besai tu buah. Saya kena nyawa.
2: Percun.
6: Ya.
2: Ah, yang baru dinga.
6: Tidak buka. Tidak tanya. Tahu.
2: Nama apa yang dinga?
6: Belapu ni banyak. Belapu lu ni banyak. Jadi, no. Sebenar tanya dek kita in rose kata. Kami laban kami ber studio mini di tahu. Siapa ke nemu lagu tahu lagi? Ada tay ngakai studio mini kita?
4: Ya, madah dulu ne.
6: Madah dulu.
4: Ngakai balam peningan
5: bagi
4: menua kita di Kapit itu.
6: Strategi macam dulu.
4: Iya, mesti.
3: Tak boleh.
4: Kita kami aja nyangkau lagi.
6: Laban nyangkau balak kapan? Jarang-jarang mau teh tu datai mengetuk ni. Dia mah kebenar ya, mayuh mah penyanyi artis yo. Apa jadi artis ni?
3: Ya.
6: Lagu bagi menua Kapit.
3: Betul.
5: Yang kau menti.
6: Nya dek, anak kenya di Ben. Anak ni mbak pangan di Rai Maya tu.
1: Begini, awak nanya kita tiga tu tu, kami kena mu belagu tu, agu tu, lihat data dia kini.
6: Boleh.
1: Awak nanya kita kena ngau orang kena mu belagu aja, Mekia. Kamu dah muak kita, Mendo.
5: Kita sudah mula dah bayarnya.
6: Semak nak nemu dini dua studio mini kami. Bersemak engkau jalai pintu penama.
8: Ya,
6: semak pentas utama.
8: Pentas utama. Aw, jadi kami di tok kebenar ya. Nimpai, ulah nimpai ni mah.
6: Uli ya, uli nimpai.
8: Kedia tu benung bajako. Apai kita, apai besai kita, benungnya, mai mam bala kedatai, ke ngulu pengawak berjadi ke Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di kapit. Oh, hebat mat kami semua, no?
1: Oh.
8: Sawut ku.
2: Ancik mah kita.
3: Ancik, cita bersibu. Eh, di kapit dia.
1: Oh, kapit kau sibu bersatu, ne?
3: Ya.
6: Cita sibu kapit.
3: Akhirnya, cita tiga bersatu.
8: Betul.
5: Ancik.
8: Ancik deh.
1: Lagi mai ayak gabas kita kia deh ndo rindu dengan kita ndo ngelamat tadi ngabar radio ayak kami dak buah mata kita.
6: Tuai mai.
3: Tuai mai. Ayak kita ini.
8: Nasi nang ibu kami tiga nai.
1: Au
8: mawai.
1: Boleh boleh bergambar lagi kini ndo.
5: Boleh rinya.
6: Lantengnya.
1: Saya ke handphone ayak kita baru dah beli.
5: Lawa ya baru dah beli telefon.
6: Hari itu di tahun berdau ke nemu sida ya sida ibu jauh dah bertemu
8: nanti. Aw nene benda apa lah ya kan nama kami tu nak cukup badas.
3: Aunya. Aw. Kenyang kita yang muda di handphone eh.
6: Kenyang kita.
3: Iya. Anak lah lawa laki kita ceritanya jaga.
8: Nanti sida ya muda
6: sida.
3: Betul.
6: Ya kita kucing yang seraman ni limbah yang nanti.
3: Minta dipuji belama sida ya.
6: Aw. Baru ransi yang.
1: Nyamai ayak kang abah kita buat kunti
3: lahir mai.
8: Abah saya kunti.
1: Ngelama tu ninga tu dah mentinya ba berita batang rajang aja. Oh sedang nana sedang Maria. Hello wai sibu ka gemda gamal bekeni.
8: MA aku tu nanai ngawa aku sikit manalan aku kang anjung lui ko mano sabong tu kebenar ya. Ya. Aku nak datai kita nak nang redai dalam pau.
1: Ya. Amai. Okay.
8: Panai hodur.
1: Aw, ngaruh kan ada nanggul lah program kita hari tu nih leban balas kita sebuat bab mini konti kita engkau randau minggu tu pulangin wan tu Yun jadi pemata randau kita idara bintulu minggu tu.
4: Okay, terima kasih Tiu. Jadi merik selamat tengari ngagai nuan Tiu. Ibian denyak biro wanita kita di kapit dien bertuai ke mar. Ha. Nya ya. Nana ngau menti, ngau duum di limbang, ngau bi di miri serta semua peninggal ke benum goleng kita jam ke datu. Jadi topik ke dibaik kami hari bintulu saritu ianya media rama. Kati media rama tu tadi uliah ngaso kita semak tau ke jauh hari pangandiri. Lalu media ramah tu peninga udah nyadi sepagi hari penghidup kita. Bisik sekedap madah kenyak. Ya, uli hamaik diri sebilik ngau bala baki ya. Semak agik tajak pen. Sidak tu jauh hari pangan diri. Nah, ngiranya bak luar hari Malaysia kini tau ke jauh hari mata kita minyak. Tajak pihak bisik megat sidak ngumbai media ramah tu tadi. Ngasuh kita jauh lagi hari pangan diri tajak pen. Kita diau bak rumah ke sama. Angkanya sikok tadi bak tingkat atas, sikok bak tingkat bawah. Nanti bakangau makai engkau kena WhatsApp tu ngasai saya ke direk tu tadi. Au, jadi sari tu kita dekat berandau kenyak kati media rama tu tadi. Ngaso kita semak tau ke jauh ari pangan diri. Lalu kita terus ngagai panel aku tau ke moderator aku keterubah yangnya dom di limbang berkongsi ke media sosial tu tadi dom. Ngaso kita jauh tau ke ngaso kita semak ngau pangan diri dom pejurai ke dom.
2: Okay, terima kasih Yon di Bintulu. Terima kasih mega laban dan nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi selamat tengah hari ngagai kita lima ke jadi panel yang kawa kumpul. Jadi topik kita ke sekali tu ianya berkawal dengan media rama. Kati media rama oleh ngasuh kita semak tau ke jauh hari pangan diri. Jadi berpenemu aku media sosial tu ke media rama tu udah mayuh ngubah cara kita berandau. Jadi subak dekat bergigak ke diri sebilik atau ke kaban di jauh berguna ke surat bisiknya nanti kita sama ingat sebab kita bisik program haram berkelala beradio kena ngempit ke kawal. Jadi ke dia tu mayuh media ramah ke mansang bakal WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok serta aplikasi kebukai boleh bertanya berita dengan pangan diri sebarang maya kita ikat. Jadi ia mega ngamuntang ke atau keng mudah ke komunikasi communication gau diri sebilik ti gawa atau ke belajar jauh nulung ngedut ke kawa lama ngemudah ke pengawal berkunci ke berita gau aktiviti diri sebilik. Jadi pia mega community rumah panjai uliah begulai terjapan sidak diau jauh. Jadi pia mega info tambah berkawal gau media rama tu tadi kelimpah kitanya tadi ngedut ke kawal. Aba penemu aku inya media ramah tu jadi ke medium tinggi limat belanja ngagai orang dagang dikena ngad ke ngelaku ke produk ngerembai ke market serta ngulih ke penatai pemisi. Jadi kita sama nemu ba WhatsApp kai WhatsApp WhatsApp boleh aba TikTok banyak orang berjual affiliate pian mega berkunci ke penemu atau ke penerang ngemudah ke akses ngagai berita kemayari. Penerang pelajar gau penemu kreatif tim meri penguntung kai pemansang diri. Jadi ba penguasa komuniti nulung rapiat ke kimpin penyedar sosial serta nyerakup ke individu ti ngembuan minat atau ke sukuang ti sebaka. Jadi ba pengerembai pengelandia berundia ngangkat ke pengelandia berfikir kritikal kreativiti gau communication dengan cara nulis gau interaction digital. Nya tadi penemu berkawal ngau media rama atau ke media sosial ngasuh kita semak ngau pangan diri. Jadi mulai baru agai Bintulu mulai ngau DJ Yon di Bintulu. Terima kasih Yon.
4: Okey, terima kasih Dom. Jadi amat menyukakan wan tadi laban komuniti rumah panjang itu tadi sidak megak uliah berjual ni dengan WhatsApp tu tadi nanti dah boleh sayur tu tadi lalu blast bawa WhatsApp madah ngagai bala kesama serumah macam tadi jambat ya biar dom kadang-kadang bisa sekedar nampiat ya dom
2: ya kadang nampiat tau ni buat kita bakal WhatsApp bisa bakal kita bisa gerob teh alo abiah mianya nada ge orang kedua di nampiat punya
4: tadi. Ya sikit nampiatnya tadi okey terima kasih ya dom jadi hari limbang kita nurun kemiri bi lebuh media sosial tu tadi jadi penanggul communication bi kini
3: out okey out terima kasih Yun ngau station Bukai selamat tengah hari megak ngagai bala peninga kita jadi terima kasih ngagai YFM di Bintulu laban udah jadi ke topik kita kena randau minggu tu jadi di Miri dekat berkongsi ke lebuh media sosial jadi penanggul communication atau ke komunikasi kurang ne jadi tajak pen semampai bertanya ke berita kelebih lagi kita dia tu dengar cara online jadi mayuh orang maja kurang berinteraksi atau ke berinteraction bertungak mua korang ne jadi kadang-kadang diri diri sebilik tu duduk bergulai tang siko ikut kita itu kiruah ngau telefon dari mpo munyi korang udu skrup-skrupnya tak tahu ne Yun jadi itu meh ngasuh kita sebuat tu tadi bisik kurang communication bertungak mua ngopangan diri bisik tu mega ketegal ketagih bermedia ramah. Jadi ketiga tu budaya berandau ngau bergumpuruk tu tadi udah lenyau ketegal kita ketiga kita tu tadi udah kelalu ketagih bermedia ramah. Jadi ke siti tu inya kualiti maya bugulai ngau diri sebilik majak kurang contoh tadi balap ringa lebuh makai bergulai tu tadi semua balap kita itu ke pangan kita itu tadi lebih lagi fokus ngagai telefon hari ke berandau nambah tu tadi bisi nambah ke homework mimet metu Yun tu tadi balap ringa bisi ke dikumai orang nama tu tadi introvert tu tadi bakal ke berjakuk dengan gadget maya berjakuk lebih nyaman lagi hari kita bertungak muam. Jadi tu tadi bisik ke dikumbai di pada aku tadi introvert ketegal kurang komunikasi ngau pangan diri dengan cara bertungak muam tu tadi jadi munyiku ribai kemayar itu nadai confident berdirimpu ketegal takut jampat dinilai orang kemayar itu deh Ayun laban dia tu dunia kelalu jampat viral nantinya mak orang tu tadi salah sebut alu dah alu viral orang bisik ke orang marah tu tadi alu dikecam ketegal utai berkenyak meh tau ngasuh kita itu new takut ke betul ke muah deh Yun laban confident kita nadai takut dinilai orang ke kemayar itu Oh, jadi nyak bisa tambah mimit info bakal ngau dikunci kami di Miri itu tadi. Yun, jadi pulai ngagai nuan baru di Bintulu.
4: Okey, terima kasih Bi. Nanti hari Miri tadi kunci ke media sosial tu tadi jadi penanggul communication dan dia sibu tu tadi. Sidak Biro Wanita tu tadi nah empas media ramah ngagai nembiak rebak baru. Ni kita tiga. Nama homework kita tiga.
8: Homework kami tiga. Ya Nana
4: kerja rumah.
8: Macam kita ini.
6: Oh, Nana enggak kerja rumah kami tadi. Oh.
3: Mentas main Nana.
8: Mentas ya Nana.
4: Pengetua.
6: Pengetua kami.
1: Nananya
6: aku ngulu ke kami.
8: Ya, aku ngulu ke kami. Ya, cermin kami.
1: Nananya biro nyadung kacang kudanya lagi.
8: Apa nak? Jangan langsung nyadong kacang kuda. Saya kacang kami. Iya.
1: Oh, mana harga kungkung kena kita tiga dia ne. Mari kita nyak ke aku.
8: Nah. Ayo de MA nah sesuai mayatnya kungkung no.
1: Oh. Laban kelalu besai pada aku deh mari nya deh.
2: Lemak aku dah ninggal jakok kungkung.
1: Oh.
8: Sini
1: kan
2: ngasau kena to. Aman. Nyebut kungkung tu.
1: Jadi kungkungnya dikirim ke kuci yang apa itu jam malam tu nak nyatin dua.
4: Sige gaya bunyi bayarnya teh.
6: Cara bayarnya.
3: Contoh-contohnya.
2: Udah tuh bayarnya. Lalu bayarnya.
1: Amai uji kita yang meda live sedaya si Bu FM dia tu sedaya menombak studio mini ni. Oh, mana diri ke mari akan dikenal sedaya dah.
8: Okay, nama ni untuk mega Siti Ari namanya di ngambil ke kita support ke kita ini.
7: Kena nyukung sidak ke
8: berjual.
7: Berjual sidak ke pernah peniaga kecil.
8: Betul.
7: Mereka berdagang mint.
8: Berdagang Siti dah apa no pemakaian nak nanya. Belah kaki semua ambil sih pemakai mangan itu nama ngira.
6: Dalam perutnya nama ngira.
7: Nyawa aja tanya.
8: Ya lebih hari tiga hari pengawak begitu. Nantu berapa ya?
7: Ya, aku pulai ke Sibu udah tiga malam empat hari dia tahu saya aku kembali ke
8: aku asal aku senat kungkung tu kirim ke MA jawab.
1: Okay.
4: Macam kira nak tinggal dua malam.
1: Oh, kungkung ke nak tiang rekuang kita tiganya udah bayar ke benda ibu nganti beluar dia. Oh,
8: udah ya.
1: Ya, baru ngepay dan nangai melihat.
7: Anak mereka malu kumpul.
1: Tagih ibu pandang meja saya dia.
7: Okay,
1: Nana, sambung baru.
7: Iya, pulang ngaji kami di Sibu nya pas rentang pas media ramah ngaji nembiak rebak baru. Jadi orang ke biak lagi, jadi orang ke pemadu cakah ya ngena media ramah. Jadi media ramah mere sila tadi mengi penguntung tambah gak mai pemar ya ngaji pemansang ramah ngau rundi yang tau ke emosi sida. Jadi pihak mega peningah mayuh ya. Megah mereka empas ke bakal empas fizikal ngah mental penanggul tindua ketegal balat berkena ke internet ngujung ke emosi sila tadi lelek serta stres ya. Jadi penanggul pengerai runding sila tadi gian berkena ke media rama bisik kawal terus ya ngau penusah hati tik tusah irau serta nak lantang hati lebih lagi ngagai nembiak reba baru ke baru tengena ya lebih hari 3 jam sari bak media rama. Jadi penanggur bukai hanya pengawak ngacau dengan cyber lalu pihak megak pengendal latih ke terempu menyekurang di pengaruh kini kita nyebutnya tapi di pengaruh ke Jakolak Melayu tapi kini kita nyebut Jakolak Ibane
8: empas ya
7: empas penyampol like ngau followers tadi deh laban sidak ke dekat kuliah ke followers ngau like tadi sidak yang ada ngira semua sidak tadi ngaga konten deh
8: betul
7: sidak ada ngira tanya tadi betul atau kena atau kuliah merempas saja sidak yang pun apa penghidup sidak yang pun deh kadang-kadang

0: boleh nak cawa pengerai rundiang sidak ya. Jadi penanggul konsentrasi ya tadi kelalu balat ngena gadget tahu ngasuh tu saya enggak fokus ya enggak asar penemu pian maga ngena media rama dalam pengawal belajar maga siti ya bisa positif bisa yang negatif jadi apa positif tadi kita uliah menyekurnya nambah ke penemu nanti kita yang guna yang enggak betul nambah ke penemu kita nanti kita dekat belajar kita uliah menyekurang juga kini kita badah ke lain pas tentang otak kita belajar kita nyak nanti kita salah guna bakal kaya tau mayuh orang kena AI deh ya tadi siti utai ke menyekurang tadi uliah ngaca urundiang kita lah kita enggak berundiang deh so kita ngasuh AI berundiang ke kita hanya empas negatif ya oke hanya tadi bak penderang empas media ramah ngagain biar rebak baru ungkup ke Mary Sibu to Yon apulai baru gen wandi bintu
1: oke terima kasih Nana jadi
0: hari
1: benar gitu ya misal nih nga
2: nyemunya tangan lo ibian nadi nga apa tadi
3: lama tuh semuanya aneh ulah nih yang kami semua itu
2: benung ucapan peresmian
3: ya benung
0: betul ucapan peresmian.
1: Okay. Terima kasih Nana. Jadi hari Nana hari sida ekari kapit tu tadi nah. Kita terus ngagai bien jadi bien dekat fungsi ke risiko media rama penerang ti salah ngau penipuan. Jadi sebedau nuan terus ke tok bien minta nuan namanya Merina balap ninga dulu meh. Bien.
4: Merina balap ninga. Okay. Dan sebedaunya kita mendiang kita dulu. Bila kita mendiang ke Anthony, perindang kita tengok lagu Terpambar.
5: RTM Sri Aman, Begulang Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bawa mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kawasan konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Ya, untuk niusan ngau lagu pambar, untuk niusan mega pia mega rem jana ngau Puan Amoy, Puan Angela bisa dikangau kedatai merindang balap ninga mensemayuh dalam program ilang tikai gawai Suryaman FM lemai itu lagi diatur peringkah 6.5 lemai bak mini stadium di Suryaman. Aku ngelatai ke penerang ke dipekunsi bekawal ngau RMT kita ke sekali itu bak sentang aku ianya risiko media sosial ia kebise ngujuang ke pengawak ngeremai ke penerang kesalah pihak mega bise nyau nyadi sebengkah hari cara-cara nipu nengah online mega bise diripot ke majak nyadi bak media sosial. Jadi kelimpah hari penguntung media rama mega muka ruang ngagai pengawak ngeremai ke berita pelso petenah pihak mega mayuh macam cara nipu nengah online. Ambil kebanding berita pelso timudah dikerembai ke tegal pengawak berkunci ke penerang pelso nadeskat mudah dipjalai ke bak media sosial media rama. Jadi info ia ke pelso bak media rama media sosial tindak direport ke Mesir Mayuah ngagai upis ia ke berkuasa ia dekat dia dekat ayan belamanya bak media sosial bak media rama laban nadai sebarang orang ngereport ke ia ianya penerang ia ke pelesu tengujuang ke rintai tau ke panjai-panjai berita tu ditampuang orang ia kena nemu diri berkunci ke penerang ia ke pelesu nangkan kenya cara nipu ia kebaka pengawak nipu beranak ke pokok majak nyadi di media sosial jadi pengawak tu dan lama udah bisik di media rama lalu dia tu trennya ianya ngatur promosi bak media sosial bekawal ngau pengawak nipu beranak ke pokok tip maduk baru promosi ngena gambar balas selebriti dikumbai ngau jako bahasa Inggeris deep fake scam ngena mua selebriti digagak ke video kena promosi jadi ampu ya kempu mua ya kempu peniaunya tadi nak nemu diri dikena orang ya kesalah ngena identiti ya. Jadi salah guna penterang diri ngau account pelesu ngau nipu identiti itu to cerita ya ke kurang lebih sebaka sedua ya kurang lebih sama jadi penterang diri ID orang bukai di salah guna bak media sosial media rama kena ngerembai ke berita palsu nyalai peninga persa dulu penatai berita amat sekali kenyanda sebelum kita berkongsi bunyi ko promosi tau ke rambai jakok tiswah di pansuat ke kita di radio sekali kenya TV RTM sudah pasti baru kongsi. Yang baru patut kita berkongsi ke berita. Nanti kita sudah nemu penatainya betul. Yang keman pihak mega mana dia berkongsi ke orang bukai. Lalu pihak mega anda mudah percaya ke ya ke dikumbai tawaran. Di kelalu mai penguntung. Munyi kujaku nama to semak ketiban. Mayuh kuah hari sik. Tentunya bisik ngenatai ke utai. Ya ke mana betul. Temu dekat mai kita itu tadi kaya dekat mai kita nguliah ke duit mayuah ngau cara ya kejampat di pekunsi ke mega bisik nyedia ke gaji kebesai nanti nuan kawak ngau aku mai nuan kian utainya tadi nanti mudah nang ya berita palsu kita pun sama belak nemu nada utai kemudah di ambil kita duliah kita di dunia itu nanti kita tidak berempas pulas menyekujaku Melayu nguliah ke ya pihak mega jaga mana identiti drempu, penderang drempu laban to site ari ana mudah share penderang drempu laban ia pribadi utai ia kepatut di ibun kita mana laban salah kita share ya ia dekat di pengguna kurang disalah guna orang lalu dekena sudah ia tu tadi ngermai ke berita sekali kena penderang ia kena patut di media rama tau ke media sosial. Okey cikgu Yuan nyaja ari murid wan di Semanggang di to. Terima kasih cikgu.
1: Okey, terima kasih. Oh, sama-sama. Jadi kepenudi kita gagai tiu di Kuching, tiu ngena media sosial atau ke media rama ngau pintar tiu.
2: Okey, Bien.
0: Ya.
2: Nuan ba stadium lagi Bien lebuh nuan ke ngimbai bala kameraman video man nya nantu ngambi kening interview sal lagi au ngak ke barrel baru.
0: Aku nggak jadi bos. Nada yang kau kameramen kau lagi.
2: Oh, nelayan sih dah meh. Oh, anak tu lama ngici yang ba kenyang interviewan.
0: Aku rindu nak berandau ke malam tadi. Tante aku merniang. Tapi si siko ada tadi tuanya di tunde ngoya.
2: Iya, segi amai.
3: Lawa lah.
2: Tanya sih gaya kenyang tu dah pangan kalau buat keberandau ngoya.
0: Iya.
2: Tanya segi semula. Segi ngiam bu deh.
3: Segi original.
2: Original, kena gagal.
0: Original, kena gagal.
2: Awak. Di nemu maya kita ikut subaraminya, maya orang ke ngambil gambarnya, lalu dipancak kapi terang, dia nak utainya putih handar gitu dah. Lalu kumbai orang, nyalah utai ke dikenang kita dalam media ramah tu aku nampung baru, topik ke segi udah di sedia ke Yun di Bintulu FM, okay? Ngena media sosial secara pintar tu, jadi media ramah. Ukai utai tuliah diseliah ke kita hingga penuh. Laba kadang-kadang bisa menggap perkara kena uliah diseliah ke kita, dikawal kita, nyadi kita ke nyadi pengguna tu. Patut nyadi pengguna ke bisi bertanggungjawab serta berhemah. Jadi kita ke guna media ramah. Okey, patut ngatur jam kita, pemanyuh awak kita ke berkena ke media ramah. Kita inti ulihnya sama ngemarat ke communication secara bertunggak mua. Berandau secara fizikal berkita ke rumah atau kita ke mesti awak kita ke berandau engkau diri sekaban bak luar dedian. Okey, milih isi ke berguna tahu ke konten ke mesti dipedak bala kitanya dipansa kita bak media ramah. Okey, konten ke berguna ia ke positifnya atau nyadi ke lalau nyadi ke teladan kita hidup bersari-sari nyadi kita ke nyadi pengguna tu bagak ndang ya patut nyadi pengguna ke mesti beretika nyadi kita. Anda mudah terparu engkau semua konten kebisik di pedak kita, di pansak kita, sama nyaga pengerai rundi engkau, penglantang penghidup kita. Kadang-kadang abang media ramah kita mendak sanuk tu dah berbeli ke kereta baru, baju baru, beli kereta baru, motosikal baru, tayar baru, buak baru kita pekerjakan itu ya. Jadinya mega tahu nekul rundi yang kita, ngacau rundi yang kita. Jadi begini cara kita, ngena media ramah secara positif. Nunda ko jaku ibian tadi entin dak pasti jangan kongsi. Jadi kita sebenarnya bersadung ke berita ke segi ia amat. Berita ke udah diulih kita hari portal berita rasmi. Nya baru kita nyak tahu update. Berkongsi ke berita-beritanya tadi. Anang kelalu katnya di CCTV tahu ke reporter nombor satu bak Malaysia ya. Okey, kedua kita guna leka jakuk di mana? Okey, bahasa sopan dalam jakuk Melayu. Okey, anang tu ngena jakuk kasar, labanya mega tahu nyadi provokasi kita ke tahu kira ke mai mensamanyuh lagi beculuge ba media rama. Kita nemu laban netizen sida ke kena ke media ramanya kita nda boleh kontrol hutai ke dekat di type bala sida ya. Nyaya ketiga kita tebal lagi bala content creator kita ianya dipinta ngasil ke atau ke ngada ke content ke positif ia kengundan kira ke nilai kasih sayang berbahasa pemegak bantu mantu orang ke tasah kini orang ke tusah karya atau ke hasil ke kreatif ke tahu ngerembai ke minda atau ke penemu mensiamanya. Keempat tu ke pemandu yang berguna lebih kita berkongsi ke gambar engkau video. Kita berbahasa ke privacy kaban kita. Anang mudah mandang ke video, tahu ke gambar kaban-kaban kita. Entindak minta izin dari sidaya. Tang kita tadi udah mantai ke video, tahu ke gambar sidaya. Ambil ke banding lebuh aku ke benda bertanda bak atas speaker. Diambil ibian video. Lalu dianjung ke bak media ramah. Apunya gaya MA ni ke sidaya. Nah. Jadi orang kenggai mendak kita nyak puan nombor satu sidak ya nimbak kita bak media ramah. Nyak contoh aja biar mendak aku kalau bertanda bak media ramah. Bertanda bak media ramah. Bertanda bak atas speaker. Bedak muas Steve Shiga. Lalu start. Juri kita dah datang ni. Okay. Boleh baru kan Wan Yuan? Udah punya Yuan.
1: Oh, okay. Terima kasih Tiu. Jadi pengen mayuh media ramah tu tadi ukai musuh atau ke ukai megak penyelamat tang utai ke berguna hanya bakan begini kita ngena ya nanti dikena kita ngau cara kebetul pintar ya uliah nyambung ruang bilik baki ngau community tajak pihak nanti nak dikena tau ke dikena ngau nadai sekat tu tadi nak bertata ya tau ngerugak kaul ngau penglantang antara kita ngau orang ke bersemak ngau kita nya tadi tiu topik ke dibaik kami hari Bintulu bekaul ngau media ramah. Dahnya Tiu, boleh berongai kucing Tiu.
2: Terima kasih Yun. Okey, pelabak aku boleh nyedia sikit lagu Yun tentang hari kucing ne. Hari kucing lah Yun ne.
1: Hari kucing.
2: Kita ninga ke promo tu dulu pengurami di menua Suryaman udah nyam ding ke siti lagu, udah nyak kita nyiang ngagai carta kenyalang minggu 26.
4: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Ya, cerita kenyalang minggu 26 bertemu baru kita. Kami sebuat mega udahayan ba live YFM Iban. Okey. Di Konti Kuching gau tudah pangan DJ MA di Sibu BC Ibin. Okey, ba mini Konti kita.
1: Sibu.
0: Sibu, sedang mini Konti. Balas ya. Nendo.
2: Ya, agi mengkang tau biro wanita.
0: Oh, biro kacang kuda dan ada yang
2: biro kacang kuda nih.
3: Biro kacang kuda.
4: Mereka kita kacang kuda. Dah berempat kami lah.
0: Okay. Di Seriaman Pendaria Ibin. Okay, Bintulu, Yun, Miribi, enggau dua di utara kita, Limbang. Juri mega udah datai. Hello juri.
5: Halo.
0: Dah berasa dah minggu keempat ni juri.
5: Ya, minggu keempat.
0: Engkau Steve Shigan akan jadi juri jemputan kita ungkap ya bulan 6 tu. Okey. Berenda dulu mai. Ondo, berenda juri kita ndo.
6: Nama berita juri cerita.
5: Cukup mana? Wow.
6: Cukup mana?
7: Mana mai mood juri cerita berlaku?
5: Mesti ke mana? Mesti ke impi.
4: Kalau saya mai berlaku tanah tusol
5: lagi. Apa tusol buat tu lagi enak macam?
4: Nana aku sih kena gian aku dah.
5: Apa ne?
8: Live nana.
4: Aku sih kena gian mai live.
0: Tinggal ada ketawanya.
5: Nanti tu nana lain macam ketawanya.
7: Ketawa orang kutu.
5: Ketawa sedang dondo.
8: Ketawa orang jahe. Nama daunnya dia orang jahe. Tapi kapit itu. Mana yang mana?
4: Oh, merti.
0: Awak. Kacang kuda nya pandu kita anang kalau kariang ne ndo kasih ke kami
5: ndo bareng
0: au kita tiga ndo ga ke ba mirinya mang oh mang baru ta mang
7: mang tai
0: nanai bunyi. Okey, semua kita ada hayan ba TV kita terus lingkang agai pemutus dulu ne boleh
7: ya. Yeah.
0: Pemutus minggunya kemari gau DJ Sam kita di Konti minggu 25 carta kenyalang.
5: Lagi bernama sebuah ya.
7: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
5: Rina yo.
9: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
10: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awak.
4: Tu kini yang minta udara
5: bau. Bisa balat tu minta. Tu kini
4: sama pagi
11: mes. Kau jadi kira ke duit tu macamnya kira bisa orang bau mes.
7: Kita sirap nora.
12: Carta kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban ning tengah enam pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami. Carta
4: kenyalan.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus carta minggunya kemarin, minggu 25, DJ Sam kita di konti. Okey, engkau juri kita Steve Shigan. Okey, minggu tu, minggu 26, minggu keempat, Steve Shigan kita tanah berenyang. Tusur tanah.
3: Tanah berenyang, tusur tanah pun tahu.
2: Tahu lah.
3: Ada masalah. Jadi bisa tusur aja ujung. Ya.
2: Labannya lagu kita minta nana lagi dah. Oh, ngin jadi ndak kan eh.
4: Harusnya.
2: Oh,
3: wajib kah?
4: Pagi aku lama ya.
3: Online hari lah please.
4: Nah. Sare tolas penuh deh.
3: Sare tolas.
2: Last penuh deh. Okay. Oh. Kamera kita sebuat dua itik buat si bubun eh mini konti ya Nana.
4: Swish lagi.
2: Nanti bala ke belagu lagi boleh ne?
4: Boleh.
2: Boleh
4: mini bisa mana sabuang kau?
5: Udah bisa tu nanti.
4: Ane
5: yang
4: bisa ne?
5: Nanti di pelekok aja.
2: Okey.
4: Mendo ngebat taji ya.
2: Okey. Seraya kita sebuat ke agi nganti tak ke ngitu ang bala pemekit ke datai tu kira ke nginjau nuan bian aku medan nama hali bian tu ketawa-ketawa betibi ke aku.
4: Oh, sengajanya bias.
2: Nemunya nemu tuju apa lagi seriaman.
3: Aku baru kak gagal aku tadi baru kak gagal paman. Ni.
2: Aku medan bala buka nang ke buat tai bian je ketawa ndak patut medan katun ke aku. Nyam medan dai nemu tuju seriaman. Okey, nginjo nu ame bian maca dulu bian.
3: Sumadi batua. Lumur tujuh pulang ngagai Suryaman Roy kemari mai lagu anang ujaku. Umur 6 Christopher, study Christopher. Ngari ke kucing mai lagu beberapa api 6. Tu strategi tu. Umur 5 Meteo hari limbang mai lagu kaban sampai mati. Lumur 4 pulai ngagai ya Kelvin hari kenawin ngari ke Miri tu nah. Miri pengerinduk putus bertengah jalai. Nah, kau ngau kau on jelah. Lumur 3 Agustin hari Abram ngari ke Miri mega penyayang undak luya study. Lumur 2 pulai ngagai Daniel Brody ya, Lina Brody. Hari ni ya. Ngari ke Miri mega ngau lagu nuan pergi. Lalu nomor 1 pulai ngagai Kimberly hari kenawi tadi udah kenawi ngari ke Sibu ngau lagu pesan nyuju sano solo. Yeay, yeah. Akai pedih-pedih yang
4: sangat je.
2: Udah ngede aya.
3: Udah dom.
2: Okey, terima kasih aya. Au ah.
4: Kang Mia ke derek sedang wae.
2: Okey, aku muda rintai nama tu laban Karimiri nyau tiga itik. Nadai di sponsor dengan Gavin Tolo ni. Nadai seringnya B.
3: Kawal dah putus.
6: Ni apa game eh?
2: Kan Miri 2, 3, 4 nya pula dengan Miri ni.
6: Iya.
2: Nadai sponsor dengan Gavin Tolo. Engkau si sponsor aku ke update ba konti ba upis kata lagi.
6: Ya, ni tiah ke bos kita meh.
2: Oh, laban seringnya ke dikirumnya tiga-tiganya Miri dah. Kau medan ada Gavin Tolo.
6: Atu kerja meh MA.
3: Nek layak lagi atu dulu.
6: Iya, atu dulu.
2: Kasih ke Iwan men ada hampir berau kita.
3: Ya, tinggal bis bunganya. Lalu nak tatur kesempekat.
2: Awak ah.
6: Ya.
2: Nang awak agak pulai ke Miri magang dah.
6: Atau ke nitih ke juri kita empo mana-mana aja.
2: Okey lah.
6: Kasih ke Yun enggak?
2: Oh, laban ku ke update ba file kita ba kunti. Ba upis ku dedin.
3: Ku wasu ada bos. Aku mau enggak ai bos.
2: Okey, kita minum ben. Okey, di Seriaman berapa ku ben?
3: 1.
2: Okey, 1 sama ngau siko ya.
3: Siko.
2: Okey. Di mini konti kita berapa ikut dah buat luar dia? Nana? Menti?
4: 1+1.
2: Nama suanya duet?
4: No.
2: Oh, dua ikut ya?
5: Hari dah. Siko. Oh. Baru Siko.
2: Engkau tak duet meh kami lagu kunci syarikat. Bintu lu. Yun?
5: Bintu lu bedau.
2: Bedau ni? Okey. Miri?
6: Miri tu 4BCMA.
2: Okey. Limbang deh dom.
3: Limbang bakal ke selama seorang siko.
2: Satu orang deh.
3: Satu
2: orang. Okey, dua keretanya dom.
3: Okey. Okay, orang baru tu.
2: Orang baru.
3: Sambung baru.
2: Lelengau ke dua kereta kita. Ni non je.
3: Ila.
2: Hilang mic baru. Bisa ya ni.
0: Saya komen lagi.
2: Bisa ya ni ngah deh. Okay, kucing kira ke on the way banyak nih. Intinya dia lagi datai lagi, lagi sempat. Okay, kira ke sudah bersedia atau kita ingin jauh Miri tu lah, B.
6: Miri yang paling bisa tu, Mei.
2: Nundi aja.
0: B mata.
2: Nundi aja. Sudah apa? Mini kunti, kaku. Ini kunti tu.
0: Kapan? Kapan?
2: Alo kesal, Bi.
0: Alo kan ngeri ya, Bi.
6: Ampunan banget. Tini tu bisa ya sarito. Aku rekam mai ya ke baru dah juara bergawai daya bazar deh. Tangnya mai bisa penanggul ya.
2: Anak mai juara kasih ke kami.
6: Mesti ke mana juaranya. Hin-hin ya, deh.
2: Aku muda juara baju sedah ke induk tu. Kat sebelah megang juara bajunya. Dah berjanji kini.
0: Udah ya, sudah itu.
4: Ada biro wanita.
6: Ya, biro wanita. Kening kan, deh.
4: Kening kan? Ada berjanji. Atib serah kuup.
0: Atib. Itu dia. Bunyi jaku tu rumah.
2: Ya. Mini konti tu, nak gua aku nge-zoom dulu.
0: Zoom dia, meh. Mereka gamai.
2: Nyembakan sandai tu pada aku.
0: Nah, nyampak aku.
2: Oh.
5: Ya. Udah habis. Kali penyanyi kami di tahun.
2: Nama dia ketawa, Bi.
6: Apo kita ke sari itu mesti kak ketawa senyum ya nak tak serius nama
2: siapa nama tu mang kayaknya
0: nama tu nyedui kok tu kapan zon
6: salah zoom cameraman kita
2: nyak nana ngasih mutar ke kamera kita baru
0: tak ke dia apa ya
2: oh nana
5: oh tua ya nak tahu ayan meh
2: boleh
5: ya tahu
0: ayan. Enggak kena tahu.
2: Enggak ke majak ngini yang kungkung seduanya kat tu.
0: Kungkung. Kungkung tak kini ni.
4: Kungkung nadai tu tak kini ni. Nadai terlebih bergaul kan. Kami tu.
0: Ya jago silop ya aja.
4: Oh paham.
6: Jago siku bayarnya.
2: Oh
4: siku bayar.
2: Puas. Ya. Oh puas gati ayak dah benda kita ndo. Ni kan berlagu tadi ndo.
4: Oh tok ya. Udah bisa?
5: Udah, tahu ya. Udah, tadi kita udah medok.
4: Udah medok kata dia.
6: Siapa nama?
5: Baru kan pun nama dok.
4: Siapa nama? Ambil kiam ada rempuk ni.
1: Nama aku Frankie anak Senabo. Sikit orang pernah tak asal dari Kapit po.
2: Ya, ni. Nama nama tu Frankie baru. Baru pulai dari persembahan tadi.
1: Bisa kau lay up nyambut white ketika premier Sarawak tadi malam tadi besik kakak persembahan malam kebudayaan
4: ya sigi orang penari tok sedih nyanyi
2: mudah penuh doa sigi mula tu orang orang seni gitu
4: kenapa mah pandai nana ada tengah temu MA mudah penuh doa jadang lalo
2: dia mendak kuyuk maka maya tuju maka kuyuk Clement Joyce sigi orang
6: ada kuyuk orang
4: MA ada kalau dia kecil apa
5: kali ya nak kami marai
4: ke kucing
2: Lagu nama apa Rinky?
1: Lagu ke dipilih untuk catat kenyalang ya.
2: Iya.
1: Hanya bidang melalai dari Alex Wan.
2: Okey, nuan tu lagu bakapit ngari ke kapit? Ngari ke sibu?
1: Ngari ke sibu kapit.
2: Okey, bidang melalai. Okay.

0: Terima kasih Frankie.
1: Mina kurang cas mimet dia.
2: Kurang cas.
0: Ya. Aku tadi kangkat kemik ninga ya berlagu. Lalu nikah.
1: Lalu duduk baru ne.
0: Duduk baru.
1: Aku tengah lama kemik lah baru.
0: Nikah baru.
2: Bisa mau terbayar.
1: Bisa mau terbayar tapi ya.
0: Bisa bertanda baru lagi Frankie.
2: Untuk ke malam tu ada lah malam tu untuk konsert raya. Terti ya nak fokus ngaji balap penyanyi aja lah.
0: Udah malamnya malam budaya ne.
2: Malam kemarin ko kita ya malam budaya. Jadi malam budaya tu tadi menggabungkan semua etnik-etnik berkapit. Ya pelbagai etnik mah ke jarak daripada baka tarian sida urang Punan ngemai tarian Kesut. Aku pun baru medak kemarin.
0: Banuan pun dah tanda nama ke di pandang kenuan.
2: Aku kemarin nak ngari ke SIDS Raka Indo Dayak Sarawak Papang Menua Kapit. Jadi kemarin kami diberi kepercayaan bunyi ko jako Melayu. Ehnya kami kemai ngajat Batang Raja.
1: Lalih sedek tau. Lalih macam ajat ulir.
2: Kau tidak. Oh iya aku.
3: Nuan nemu pantun ya.
2: Okay, kun mau pantun sih, kau dah mau pantun.
3: Kalau
1: kami yang nanya bian, kau kami pun.
3: Okay. Terima kasih, thank you.
2: Okay, sama-sama.
0: Ninga komen dari juri kita, Steve Shigan, okay.
4: Hai, Frankie. Hello. Okay, Frankie. Selamat hari. Selamat hari juga.
2: Ya, selamat hari kawai boleh.
4: Kauliah, selamat kawai betulnya. Terima kasih kerana
2: membetulkan. Kami ditahu pada ngilang beda.
4: Okay. Nyangkong, anak nyangkong kami ditahu.
2: Anak ngirau.
4: Oh, say man. Okay, Frankie. Boleh gak gaya kita empu tepi itu. Lagu ke Dubai itu sebenarnya tadi. Minta melalui itu. Mana ya, Bade? Dek yang aku suka, Bade, ialah Dek nak main penyanyi asal. Tanya tanya aku juga, Dek. Laban nama dek mai tu niti cara dempo dek improvise lagu tu niti cara dek tapi aleng anti uliana dek haluskan lagi tadi sebenarnya mungkin dek lelayak kini ataupun dek nyak meh lagi malu-malu tu koyong kurang cas kepada ya ni kan kurang cas. Jadi tu hari tu bukan nadai ga nadai mai penyelak cuma yang dikerindu aku tadi cara dek mai lagu tu dek nak mai Alex Wan dek mai Frankie. Nya yang aku rindu dan aku suka. Tanya agak dia cukup pandai lah bermain dengan lagu tu. Alright. Jadi untuk bapak tu bukannya tadi bagi pada aku teruskan berlatih, menghaluskan lagi improvise-nya. Tak sangat-sangat cantik.
0: Yeah. Alright. Alright. Okay, this is unsur-unsur orang seni Frankie tadi.
5: Yeah. Yeah, berbakatnya. Nari nemu, belagu nemu.
4: Berpantun uli kan nanti aku pantun lagi.
2: Ya, bersih rezeki, bersih dasar orang. Kini korang bisik mimpi kenyap asuh hantu nemu bantuan lapar ngai dah.
4: Oh my
0: god. Malam mimpi tawa sama ke studio nih minta interview sedang nana sedang kapit. Wai langgai.
4: Nya.
0: Okay, nana engkau menti engkau Margareta. Terima kasih Manu akan terubah nih. Oh,
1: manuak kami keterubah menya hari kapit MA.
0: Kerupuan nyawa mentinya kalum ya.
1: Bisa kain yang kain yang bisa kena tegau. Bisa menti di to, okay di to.
3: Jawa ya, dah dengar jawa menti.
0: Kunci dulu gak kerupuan seruan dok. Kunci serikat.
1: Kunci serikat.
3: Aku muda muan si buah mah belakangnya.
1: Itu handalan terbaru kami.
3: Udah datai ke Sibu je Sibu dah ya.
1: Mulai menua kita mesti berjasa dengan menua ke tempo. Namun.
3: Iya. Kalau ingat kelima ni mon.
1: Bado ingat ke ya. Pulai semangat kau semangat pulai.
0: Okay, tajam pihak kita sebuat meri terima kasih dengan bala teknikal kita. Ia sudah berbenar gawak mini konti kita di palan SKS di Kapit. Api mega hari kucing, tindak hari sidak ya. Tentu kita itu pedih akan ngadu tatu live ni. Bukan yang nyamai ya, beracuk ke kabel berkingkiak kibat kanan. Masa utak itu oleh live di FB kita. Dia tu tujuh kusung sedak ke live. Kita ke dekat mendak kungkung pemadu mana ke nati yang retuang menti. Margareta, engkau nana tahu mendak kami live dia tu ni.
1: Balam ada berlaku kumbung kami dua ya.
0: Nah, sama ngelaku ke bisnes wala ibu kita meh. Oh, ibu dah bayar tadi ibu pedal. Pintak baru dia, Bu.
1: QR
3: ya kami dua ya. Oh, ya. Ngena kumbung dia ya.
0: Ya.
1: Tunggu ya. Ya, nyaka bimik kita.
3: Bimik. Okey, steady ya.
0: Oh, siko dagi mana sabung hari mini konti ni?
1: Berada datai ya.
0: Oh, berada bersedia.
1: Okey, nama okey, berada bersedia, berada datai. Laban jam deh. Jadi ya terpaksa berdarat kita.
0: Iya.
1: Ini berdarat. Oh, sehingga mah berdarat ya berapa hari itu ME kami di kapit itu. Laban rindu amat sambut ke cukup mana program Sarawak Ku Sayang di kapit ke berapa hari
6: itu hari kedua. Nanti kita mendak kemari berkunci mimet meh tajapan udah bermiri Bintulu Limbang nampi ya hari keterubah penatai kami mangai yang 8,358 iko.
1: Nya ingat menteri numbuar ya.
6: Aku mesti ingat ku laban ku semangat deh gua ku nyebut ya baru kita.
0: Nya kemari nih.
6: Kemari.
0: Oh, sorry tu pelabak aku berbelas ribu mestinya datai.
6: Berbelas ribu betul. Ya.
0: Nama gede.
6: Nama utang yang tenggelam ngenyit. Kita ngarap ke Mayuh ge jangka aku bisa Mayuh mimit laban sari tu pengamat berjadi ya. Udah tebok kini mau nih. Bedau.
1: Tadi. Duduk. Ya, tadi ya premier kita baru dah berjadi kayaknya.
6: Betul. Baru dah menjadi kia sehari itu hari kedua malam lagi pen Mayuh lagi kita mana konsert kemari ni muak ke malam terengkeh abah hospital dia malam siang medoknya. Nama kita nak nyawut tu kesat sini abah hospital.
1: Aku nganti
3: saya
1: nyawut sih
0: lagi ni kan
3: ni kena
0: lagi ni kan
3: berita hospital nanti.
6: Pentas tau ke kemah utama kita itu nu namanya berdepan dengan hospital deh.
3: Patutnya hospital kia,
0: pia.
3: Mayuh mana? Pia mana? Kira mujur mana?
6: Mujur. Malam tu pen mayuhnya kita harap ke hari mana? Maka, hari tu mana? Mana?
1: Sari tu pan cukup mana hari. Okey, MA lagi kami ante ya ke belagunya udah datai lagi kita nampung hari.

0: Madara.
1: Yeah, I'm well aware. Yeah. Eh.
2: Mm. Yeah, okay. Bas nung ba sa
0: balas ko. Balas mo sa bagay yeah. Ito. Okay, CD mo piyah to. Pingo laban niya.
3: Kanya men do aya do te dam piyah kapit uda haya man sangkin.
0: Ayo. Ayo pa nage kariyang wai.
3: Mm, kabagamba ngas do wai do. Okay, dem.
4: Uy,
3: udah sedia dem. Udah. Okay.
1: Tang ME, ano na ingat tu ka nama nuan ngagay ME. Oh,
4: ni nama. Alam betul tu ka ya tadi pia. Amai, nama ni betul tu ka.
3: Oh, bar okay.
4: Ba baruahnya nama dia dia amat kau. Kang laranya tadi nyo ingat.
1: Okay. Dan ibu bisi baca komen balap ringa kita itu tadi ME. Madah ke Kevin DJ Leo, meri Kevin yang bintu lu minggu lepas.
3: Oh, Kibian.
1: Kibian nombor.
4: Kibian.
1: Ya, Kibian nombor 4 Kibian.
3: Oh, Kibian beringat siapa?
1: Agai Yuan.
3: Agai Yuan bin dulu. Okay, terima kasih ya peninggal kita ini tadi.
5: Bagi semangga enggak?
3: Okay.
4: Bukan semangga udah bisa, meh.
0: Okay.
1: Apa boleh buat, Kibian?
3: Okay, Dom.
4: Okay, sekejap. Aku nuka channel Echen. Okay, kamera lah.
3: Untung saya tak nama Dom ni. 70 umur kan kalau kita Dom ni.
4: Ya, biar lama.
6: Semampai biar lama.
4: Udah ke semampai biar lama lagi ni.
6: Bakal kami minggu ke serinya. Semampai sigat kami.
4: Lama ujung?
6: Lama ya.
3: Ya.
4: Okay, jadi yang lagi kita berkelalang kau pengari-ari Limbang ke sekali itu ni. Nuai, ni ya.
3: Okay.
5: Ya, bisa.
6: Ni dia tau.
4: Tuh betul tau tu.
5: So kayak apa ya?
3: Siapa nama?
4: Kena tanya dia. Tai.
3: Oh, penangkap pendiang dia.
4: Betul lah.
6: Sarinya okay. Penangkap pendiang sarinya si teh nak sebut tidak nama mana?
4: Kamu sarinya.
6: Penuk kene?
4: Jangan ingat.
6: Lupa.
4: Main okay.
3: Mikrofon ni dah dong.
5: Halo Mayang.
7: Halo.
5: Siapa nama dek? Pi.
7: Nama aku Teresa Monica.
3: Teresa.
1: Teresa.
7: Oh.
1: Apa umuran Teresa?
7: 14 tahun.
4: 14.
1: From the wall.
4: From two.
3: Teresa Monica. Okay. Hari ni ba Limbang tu Teresa?
7: Hari kampung Rantau Kura.
3: Rantau Kura ne.
4: Ya Rantau Kura.
3: Okay. Lagu nama apa Nuan Mang?
7: Lagu Sanggup Aku.
3: Oh, lagu Guen.
4: Okay. Jadi awak ke Teresa nah, Teresa. Berdiri nah Teresa. Lewat aku kamera. Jadi Mang, mai sitenyen.
1: Oh, kalau ngau pekit non Teresa,
7: seberapa tau?
1: Nak kalah ni. Kecubah ngau orang berpekit meto. Okay.
3: Nama tadi tu
1: Teresa. You geta kamera sih dah dua.
3: Baik jam dan
4: okay, kos
3: 1.50
4: okay. Ini dah be.
3: Lebih
4: lebihnya manual. Ngejang-ngejang mereka. Okay, kita terus ngau pengaruh-aruh Limbang.

0: Okay. Terima kasih, Mang Teresa kita.
1: Ya, steady Teresa. Tania.
0: Nanti aku main lagunya bi sanggup nanti ngabe.
1: Nyak dirimpo nyawa MA.
2: Dengar aja lebih.
1: Iya, dengar aja. Ada dengar aja kok angka noan.
2: Support MA, kawan, support Teresa. Kawan.
3: Kita luang ke tuai mai.
1: Ada dengar aja kok angka MA noan di kucing.
0: Aku ngejemua Teresa dua sejak.
1: Iya, iya ngangau ribu ayah antara deh.
0: Kami segi ayah asal itu deh. Okay, Teresa mending ke komen hari juri kita Steve Shigan.
3: Hai Teresa, nama Peta.
4: Mane.
3: Okay. Naik. Okay. Teresa, nada itu bukan sebabku. Lagu tu sige sesuai badai lah. Bisa papat ke bapak rujung tadi. Biasalah. Kedalak lah. Laban dia dah push apa ngol lagu yang tadi. Jadi dia tu agak. Kini mana agak bisa. Agak bisa. Agak bisa potensi dekat. Bisa namanya. Nama atau ke bisa. Boleh agak lagu lah. Loh jadi sikap pemerintah dunia ni lah. Komen dari segi tu bukan. Nada agak bagi kau dah. Kau semua. Taban dia tu. Kini mana? Teruskan belajar, anak-anak belajar. Rau, bisa ngorang tanya enggak deh Teresa?
4: Nadai.
3: Nadai.
0: Jadi. Aku sih minat lagu lah.
3: Dari mana nari pun sadar nyawa itu tanai. Semua. Tuk komen daripada abang.
0: Okay.
1: Okay.
0: Nuan Teresa. Nuan Teresa, tadi nuan lagu jemah hilab panggau dia tu cucu-cucu mimik lah ayak nuan kangi rupa takut pada muan. Kita sebagai artis sebagai tapi
1: okay, pemerintah. Okay, nama ke Teresa lambang keterubah ngau jadi kesal ni. Teresa.
0: Kesal mesti kat cucu mimik kita.
2: Jadi MA cerita Teresa tu sarinya ia kak ngau lagu ba pekit pesta namit. Jadi nama mukai-mukai bisi nama bisi rabat di rumah tu. Nah jadi main ku sike gitu ya. Nguji ke dulu. Kau ngana ya? Nya cerita tadi kan enggak pokek tapi nya nah dai bisi tenang gua.
0: Iya.
2: Ya.
0: Mana nyawa
3: mana? Mana
5: sabong kalau doom tu.
1: Ngana strategi. Mana kalau doom tu babak.
0: Ya, baru mendaya tucu sama aku. Senang hati ayak mendaya tucu. Terima kasih Teresa.
1: Iya, ilah aku dulu Teresa.
2: Okay. Udah ada limbang. Pulai baru ke kucing tu, Emek.
0: Okay, nyak ya. Ni sudah ke Breeze Walk hari Palan Nengkah kereta. Udah datang ke studio ke ni?
6: Agi mengkan itu.
0: Bedau ni?
6: Bedau datang ya.
0: Enggak nyanyi gak air celap dulu menjarak. Oh. Bukannya nyamai berdarat pancak mata panas.
6: Ya. Namanya kebenarannya
5: nama tangguh itu.
6: Dia ngorang deh. Besegi yang ngapangan diri.
0: Tahu.
6: Kau belantai. Kau belantai. Kau belantai buat nama tu lebuh ke berjalai deh.
5: Hancur wangi.
6: Ini pun nanya wangi. Ini bawa wangi kita nanya tu tuh. Sebab kau makan bau kita.
5: Mansar basahnya. Hancur wangi.
6: Ya, sebab kau makan baunya deh.
7: Iya, aku dah perlu berdarat ni.
6: Dah perlu berdarat. Nada ianya, ancur mangan.
0: Kira ke manyuh me orang kedah ngelawak palan SKS ni?
6: Cukup manyuh. Cukup manyuh. Ni kan, dia berjalan bersingit tubuh lah.
0: Apa ni? Nada ada masa.
7: Ini ya, kepangan diri.
5: Aman. Mana terbincang lah.
0: Okay.
6: Kau mah tadi ada hidung bersatu.
7: Nyok. Nyoka.
1: Nyoka.
0: Nyok tengah suhaya lagi dan gika gak kapi ade. Antum tin tapi ya udah tu pukul tiga kian.
6: Antum. Hilap.
7: Lagi berdau pergi lana na.
0: Rindu ngora bersekuat menjara.
6: Kan tu, kan sudah sebayang ni kan. Kan hari ini, kan pengawal berkata deh, bergolong mau bersekuat berkenyak deh.
7: Mayo kapan temu nanti?
6: Nyanyi apa ngadirai deh?
8: Nyanyi nendang ka ayak kita, wae ngicak deh bersekuat bersatu apa?
6: Nyo, dan degok pengadirai deh. Iya, tak nak utai ke berkata. Mayo tu orang nolong anak kita.
8: Ngerindah
0: sama. Engkau ya kerjawil kecuali segi nana. Rindu dengan ketawa deh.
1: Nya.
6: Ketawa hari jauh uliah dan ingat. Nanti Maya bertemu tau kena sesi gua pangan dia hey, nanti uliah kirim salam ya.
7: Kata dia.
1: Nara ampun ne.
6: Tanah kalau udu ke nyiki apa pangan dia. Ya belayok lah mana dia baru aku.
7: Dan mu siapa
1: pompe.
6: Caruan dia.
0: Ya, sudah. Oh, tu dah ayak kita tu. Nanti di segi yang nananya kadang 5 meter terpelanting.
6: Terlalu.
0: Okey, bisa kita mengari kita ke buka datai ke ni, Miri, Bedawi?
1: Kira ke
0: Bedau ni?
1: Bedau, nak naik uliah ya, MA. Tang nak awak jual ke arus lipun dulu. Ngagi kita balap ninga atau ke
0: di Miri. Mereka kan
1: ngai, ngai, orang nak laku, MA, ngai.
7: Nah, berkata.
0: Bukan.

0: bersih mah tante tiga ne.
1: Gagal mat sudah Indo berdian ne.
2: Aduh
1: sudah. Ya ulah kita ne ya.
2: Aduh sudah
0: efek gagal sep. Saya pansuat sikit gagal saya.
1: Eh mesti ya. Cuba nanti kami lagi lain kita laki ni dia tidak terbuka. Oh kita Indo tahu lah.
3: Aku rasa ya udah kena taunya yang mantuk pergi ke tiga.
4: Taunya tuh mantuk gitu.
2: Oke. Baru tiga pemikir kita jual lah telefon kita nih. Nombor telefon B, Miri.
3: Jual telefon B.
5: Mbak ya kasih sama deh. Minta jual dulu MA.
2: Nombor telefon jual MA.
5: Oke, jadi ngagai balam ringa ke ngunji belagu di program Carita Kenyalang. Kita terus ngagai harus telefon kami di Miri di 085-423-634. Yang pai bisik mengari di Miri hanya di anak malu-malu. Kita tahu nikik ngagai konti mega jam tu agi panjang, agi sempat kita nikik konti. Sidak ke batunya hanya sikit nulia, main laban jauh. Okey. Apa lagi baru di kucing?
3: Jadi kita jalan tu tu tu benar. Jadi agak sudah di kafe tu. Penemu sudah kafe tu pernah berlagu. Bagaimana ada salah kita tamak gay konti kami. Jadi konti ATM semak ngah pintu penama. Asal kita berjalan dari pintu penamanya kita mendak kemah nombor 2.
5: Ya, kira ngari kemiri me orang kapit.
3: Baluannya bisa beach flag ATM dia anyap
4: booth. Ya, balua dia bisa MA redai kami dia. Clone MA redai kami dia.
5: Asu clone MA nya ke belagunya.
4: Ya me ya ngepai orang dah ngau orang.
2: Oh, dia ngau orang kunti. Mada dai
4: belua. Ya, belua ni kan ngepai hone.
2: Apa? Nanya clone MA ya. Ya, clone.
4: Kena
5: ngapain
4: itu
5: lemet tu lah. Aduh,
2: kami baku cian kan. Bisa kemudahnya biar mbak bela sosial minyak enggak mbak hardware kena hardware dah ya tu.
4: Kelembung.
2: Eh sama. Sama. Banyak angin dekat cukup, angin dia dah kurang juga kena ya.
4: Baru bersambung
3: nyambung. Apa lu pe CPU de nyambung.
2: Paham. Aku memahami kini kita beda MA Gucci yang MA bas belah dari bukai.
5: Okey, habis klik clip kami di Mirito MA tu Muji ne. Okey, Muji dulu. Halo, selamat tengari. Halo.
6: Selamat tengari. Hello.
5: Oh, siapa tu?
6: Lim.
5: Ha? Kene ke? Will.
6: Lim.
5: Will.
2: Will.
5: Will ne?
6: Will
2: Clean.
5: Oh, Rin. Rin. Oh, Rin. Hari ini non Rin.
3: Rin, Rin, Rin, Rin.
7: Rin, Rin.
6: Hari ini tuh.
5: Hari Sarikai. Oh, orang Sarikai ne.
3: Rin, apa radio, Rin? Jauh mimik nuare radio, nai?
5: Ya.
3: Padam sekali ke?
5: Oh, laban.
3: Padam ke sekali tau, meh?
5: Hmm. Padam sekali tau.
2: Nggak kekaran lengkap lagi.
3: Nggak kena tangkap karan kalau jualnya. Tika udah keluar tau meh.
5: Oh
7: meh lepa.
5: Oke Rin, hari Sarikai nih. Kira ngari ke station nih non?
3: Miri.
2: Miri.
5: Miri Bintulu Bedau.
6: Aku ngari ke Miri lah.
5: Oke, okay, Uli, nanti masalah. Nggak
3: nyanyi nangare ke Miri, ada bunyi wisi ya.
2: Wow, lagu nama Rin.
5: Lagu nama baik kan, Rin?
6: Lagu Nuan Yukat pun aja
1: ya, lagu sudah minggu lepas ya.
5: Oke.
3: Juri itu wang,
1: Nuan. Bukai, lagunya mana, tajuk ya, Nuan. Kami laki, nanti kalau Yukat kita indok ngau pemaji ya. No.
5: Oke. Ini juri. Oke. Jaku, siku lelakinya.
3: Padahal
1: dengan tak ketirai kami laki. Okey, okey, okey.
3: Ingat tu cara yang leban.
4: Tahu by SSL tau.
5: Okey, Rin dah sedia non Rin? Okey, jadi pengari hari Miri nyak Rin dekat mai lagu Nuan Yukat Pengau Pemanjir. Okey, satu, dua.

0: Oke, terima kasih Rin. Udah ngari ke miring. Oke, lagi ninga terus buku lain komen lagi ninga ke komen dari juri lagi ya, Rin. Oke, terima kasih Rin. Oke.
1: Oh, udah memut nana ngene orang nama telamanya nana.
2: Ya, dan nimek guyap. Ya, nimek guyap. Dengki nau ngaku
3: sarit nau. Lama sih orang ujo ke lagu ngake nananya.
0: Iya.
3: Kau kena nama, kau emang pun penyale.
1: Kata dia terang terang dia dengar beri dia deh. Agi agi mana pendiang ayak kita tu nana nana.
2: Ya. Kesalahannya nudu aras ngapa?
3: Ya malam ini bagus.
2: Oh, baik kuat aleh betul. Kalau bani dia goyap.
1: Nai, awilah aku apa ngidiat nyawanya dah.
2: Idiat ja. Pening yang dia benda pada badas.
1: Aw nyawa Rin tadi steady nanti ada tabel konti. Steady amannya belagu dah juri.
0: Mana nyawa?
1: Aw saya mai. Asal kena dengan nyawa nyampu mereka berlagu lin sikainya
4: ya.
1: Okay, komen juri.
4: Okay, terima kasih Adi Cm. Jadi ngagai Rian tadi ya, betul banyak aku nengah tadi. Eh, tu bakal penyanyi asal ya kemain lagu tu. Ante ya ngagai konti deh. Sige mana sana nyawa amnya tu. Kami memulak aku. Jadi lepas ngagai kita ke ninga bak radio yang tadi, nyak biasanya bisik delay. Sige maka ya, lepas nak nak betali pawan. Oh, nanti bak konti lah bunyi kena mana ya. Jadi ngagai Rian tadi, nanti terbuka ya kak. Benar tadi bisik nanti komen nak kini pada nanti atau data kontinya mai kita kak komen atau lepas bertelepon bisik ke kedang dinga kadang-kadang nak tapi nanti bak dinga aku tadi nada utai kesilap nada utai kekurang lah bagi kemana hari terus kan kini benar dah belajar lagi lah nanti uliah data konti nanti bisik maya lah kena ya tadi
0: tak iya
1: oh iya bak serikai dia tahu lawak ngagai studio bak sibu
4: oh nah. Sibu
1: awak nyemetak lagi kan dinga ya berlagu live
4: ni nemuin lah lusak di kangau kena di sikut pemerindang diambil ditangkap orangnya di pemerindang boleh tangkap menanya boleh tangkap kuliah sah kena tangkap jadi penyanyi anak macam kan kesana oh, dengar orang
3: irau kena timbay irau kena timbay udah hatinya
4: Au, nemu mekita nyukat kami ngau penyigat. Au, nang laban.
3: Oh, agi ne. Agi kami ya. Kapan?
4: Nah, mesti mana je kami laki kesalah ni? Ni boleh macam tu, tak boleh.
1: Iya. Yeah.
3: Semua salah lelaki.
4: Ah, dia benar. Ah, benar, benar. Ah, benar.
2: Indau ni kalah salah.
4: Au, bu kita mendunia atau pindah ke Pluto, kan kami laki.
5: Jadi, juri.
1: Sida Indau nak kalah salah, juri.
4: Ramai.
1: Nak kalah. Lagi tonggas kita nukar palak tonggas.
4: Ah cuba kan tonggas. Wah cuba.
2: Besar nukar palak tonggasnya.
3: Ada nukar palak tonggas. Nama anak kena nambung ayat kami pak meyat sebut.
1: Okey okey okey. Nama tay men. Oh menti.
3: Nama MA.
1: Oh tampung dia.
3: Nama tampung tu neng.
1: Oh. Oh. Menti na siapa kita dek. Margarita na ngau nanana ba mini kontena okey Brenda na di Miri Sherena di Bintolo
5: Sherena
2: lupa hanya pak Brenda na terengah kita di Panana
3: ngai yuk kelinci ah sebut na
1: okey agi sip ngari kita na dai tena dai telefon ke konti kucing 082 258 6344 kasih kaya kita meh na dai pengari minggu tu nai
0: ke kunci di Miri tu eh
1: tahu
0: okey kita kunci baru halo selamat tengari
6: hello
0: tanya eh ada ngacau tu kunci baru au
1: telefon ke kunci yang
0: 0854236334 lagi kunci baru
1: telefon ke Ibian pantau ni Ibian
5: 0833254 36 325436
0: okey kita kunci baru tu eh halo selamat tengari
6: Halo.
0: Halo, ya, siapa tu?
6: Alex.
0: Oh, Alex. Alex Ari Ninwan. Penatai lah.
6: Ari Bau.
0: Oh.
1: Alex Ari Bau ni.
0: Oh. Alex Ari Bau.
1: Ngari ke siapa tu Alex?
6: Ngari ke Miri.
1: Oh, Miri udah Alex.
0: Miri udah tadi.
1: Oh, kasih kaya Nuan Pak Kucing yang ngau ibu Nuan Pak Bintulu. Ya,
0: padahal ngari Bintulu ngau Kucing.
6: Dan hari ke
4: kucing
6: nih
1: semak. Oke. Oke.
4: Terima kasih ya.
1: Lagu nama Alex.
6: Lagu Tayurang.
4: Ah. Kecun.
0: Nama kebuah mai lagu Tayurang tu Alex. Ya, di sini sebabnya.
6: Kan ada kebuah.
0: Mana kebuah? Nah, patutnya laman orang laki kan nak kalah salah.
4: Nah, apa aja? Apa aja? Apa aja? Kita apa aja? Lekai kita.
6: Orang hidup kena
4: kalah
6: salah.
4: Ah, yeah. Jaga. Kita kasih lagi. Mak, mak, mak.
0: Hidup juri cerita. Hidup. Yang baik, aku ingat dulu. Kayak orang ni. Minta kita berandang Alex dulu. Serai aku nyediakan lagu ya.
1: Nanti ada lagu utai orang. Lagu kungkuang orang. Gak orang memori.
4: Yes.
0: Baya ada bajak kau. Jaga.
4: Eh, sikok je. Aku nak dengar.
0: Okey.
1: Okey. Kena telefon tu ni.
0: Iya, betul. Ketubah ngau pekit catat nyalang Alex.
6: Ketubah
0: nih. Okey. Okey, udah. Udah sedar Alex?
6: Okey dah.
0: Okey, lagu tai urang ari Alex tu penatari bau ngari ke kucing nih Alex. Ya. Yeah.
6: Oh.
0: Okey, sabah. 1 2 3. Di sini ngah Alex.

0: Terima kasih Alex Aribau. Okey, lagi terus dengar kami out lagi juri merekomen okay. Udah tahu lagi.
1: Mm-mm. Terima kasih.
0: Okey.
2: Okey, terima kasih Alex Aribau nih.
0: Ya,
2: lagu betul. Utai Orang. Ya. Komen juri.
3: Okey, hai Alex. Jadi orang bau jauh betul. Nadanya jauh semayaknya nih.
2: Ya.
3: Okey Alex, nanti dengar kata dia tu nanti bermua nanti kita jakok depan kita tadi. Orang jenis soft spoken slow ya tu jakok. Ayun lunai ya tu jakok sebenarnya. Jadi bila lagu tu tadi sebenarnya aku ni kepada apa? Ya tu bisa dah bisa basic untuk ya lagu. Cuma ya perlu kak ngasas ke lagi lah. Utanya tadi mereka mana ge mereka ni mana supaya ya tau tadi lebih nyamai di dengar nak itu bukan ya kuliah madah tadi banyak tau tadi bila abah telefon pilih kita kat komennya lebih laban kita nak nemu apa semua laban kasih te salah satu mungkin ya lah te bisa masanya kemana lebih pada nyamai nanti uliah datang ke konti nyamai kita dengar ya secara live lah. Tapi untuk Alex tadi dari segi vokal tadi agak perlu belajar mimik lah. Anang malu untuk belajar untuk bertanya laban dia tu terlalu mayuh tempat kita ya kak menimba ilmu dari segi namanya kak belajar berlagu tu laban tik tanya di kerindu hati lah. YouTube pun bisa kak lain untuk belajar anang ira. Untuk Alex teruskan belajar anang takut lawan tetap lawan
2: right? Iya yeah. Terima kasih. Okay, Alex kira ke pemekit nombor 5 kita. Dia tu kita ngelaku ke nombor telefon kita mantu Yun di Bintulu ni. Di Kuching tu telefon 082-258-634 di Sriaman.
4: 083-325-436 325-436 Kita mantu Cikgu Yun.
2: Telefon kita bak milih Mang B.
0: Iya, mang.
3: Lebih sih mendak komen dia Alexan kan ya.
0: Bisa nih.
3: Bisa.
0: Okay. Oh jadi di Miri 085-423-634
2: Ni orang ke Bedahat tadi dah datang kene. Oh nun.
0: Iya, bisa di Miri tu ME.
2: Oh berapi ya telefon. Iya. Okay, angkat baru.
0: Main kunti Miri sarito. Okay, selamat tengah hari. Halo.
5: Halo.
0: Halo, siapa tu? Halo?
5: Ryan.
2: Hello? Ryan. Hari ini Ryan.
5: Kucing.
0: Ryan, hari kucing.
2: Kucing.
5: Hari kucing.
6: Nama okay, Ryan.
2: Oh, putus.
6: Abang nak payah nyawut dia tadi.
2: Amai. Oh, benung-benung. Benung-benung Ryan dia tu, okay.
0: Ya, tahu nguji baru Ryan ber-423-634. Lepas hari Bintulu jampai bisik pengari ni, Yun.
2: Ya, nanti doa kucing ya. Telefon ke kucing 082-258-634. Ya, ya.
7: Siapa ada main PUBG Boba?
0: Ya.
8: Aku. Nama ke ya?
9: Aku.
8: Main PUBG.
9: PUBG.
8: PUBG. Main PUBG.
7: Di sini kita ada Bung PUBG.
6: Nah, nama ni ngau raja.
8: Ya. Nama kita. Ya raja. Ya ni ngau orang.
2: Ya raja ni
6: ngau. Nuri ne raja dan lon mau jago ge. Aku dah ada rame-rame. Kami kafe. Kafe to main bu.
2: Bad ini ibu ke jual Marianya? Jawa.
6: S6, S18. Okey, 8 dah saya
2: ko. Oh.
6: Berapa nak dunia yang tadi ni?
2: Kau sudah ke berjual keraf tangannya jauh hari kita dia, tak?
6: Umasnya?
10: Mah ya.
6: No, meliang sepiak ni leh, nak leh pedal.
2: Oh.
6: Nak
10: kena jauh
6: nak. Nak dah ya, gaya berdunia kapi tu mesernya.
10: Kungkap ke berdarat, nak datai 200 tenyo kilometer.
2: Oh. Ya. Balam manyu angka kita nyakang laban pemanyu kungkung kada dikena menti ingau margaritanya lawak gagai bansal kapan kita ke jual keraf tangan beli ke 5 itik 6 itik lah kait ke barkuang.
3: Ya.
2: ngelaban DJ Sibu kita enggak DJ Kapit kita nah lah
6: hau. Kami sebuah tadepan bisa melian tayen. Sike ngai mantai ke kayu ya di tore. Nak pintu orang.
10: Ngelaban utai ke kena
6: kita penanggup tu ne.
10: Penanggup tu.
6: Au.
4: Au. Eh, naik kayet.
6: Aau, naik kayet. Naik kayet live pada orang. Aau, lemau ku. Aau, nunggu dega maksud kena.
2: Terkait antin, dah ngamu ana terkait pengerindu deh.
6: Asyik. Bayo, bayo. Cara bayo.
3: Sudah bayo. Kita laki sigi nulen mereka kok teh kena
2: semua
3: bayar.
2: Sigi jai moyang.
3: Sigi jai.
6: Bila bayar bersuara.
3: Dah dai. Apa pada?
6: Tu dalam lu buat bayar nyelam tu.
2: Manyuh daga laki sigan ke mansa belah belah palan SKS nak patut kan ada siku dua ngai tadi nah.
6: Dai.
3: Ni buah dua-dua kan yang buat nadai. Rupain lah, rutanya bisa.
8: Ya, ya. Jakob bayar. Jakob bayar induk.
3: Ya, Jakob bayar induk.
2: Telepon Pak Gocia dah bunyi. Nak buat Gocia dulu. Sekejap.
6: Okey, layan dulu.
2: Okey, hello. Ya, ini putus.
6: Ni.
8: Bayar tembaga.
0: Kita Gocia dulu. Hello. Hello. Hello, selamat dengari.
2: Beda umumnya.
0: Karena saya tekan tu deh. Halo. Ya, ini tengah caw, muji baru lagi.
2: Ini muji program genggam semangat. Hanya ya kucing hidup baru api. Anak gue lo. Hello.
9: Hello. Hello. Hello.
2: Ya, siapa tu ai? Oh, putus.
0: Lama punya dia dah.
2: Ya. Nah, dia punya dia.
6: Berapa umpan tu dah?
0: Oh, ya, dah. Miri kuji parah
6: ya. Hari lubuknya.
0: Halo. Halo. Halo. Oh, selamat tengah hari. Siapa tu?
11: Jennifer.
0: Jennifer.
2: Jennifer.
0: Ya. Okey, Jennifer hari ni?
11: Hari Sarikai.
3: Sarikai lah.
0: Hari Sarikai?
11: Ya.
0: Dua ikut pengari. Ngena harus telefon ni hari Sarikai. Okey, kira ngari ke Bintulu tu ni? Oh, nama lagu kebaikan Jennifer?
11: Nama lagu Hati
0: Nanti. Tujuh ke siapanya Jennifer? Hati siapanya? Ya. Hati Rimbun eh?
6: Tujuh okay. Kebaya
3: apa ya? Majaya, dah majaya kebaya dua dia nih.
6: Majaya gila bayo sudah ya. Bayi anak nanti sudah ngeramai
2: ya. Bayo tasik maksudnya ya bayo temaga.
3: Temaga.
0: Kami tu begal ke bayar tu tadi Jennifer.
6: Bidi ya, kita kalau tidak bayar temaga.
2: Okey lah, nanti lagi bayarnya gila terima. Nah, jangan kau jago nih, jagonya kalau mengah kan.
3: Betul. Bakal Rino kamu mengah jago.
2: Si mengah. Okey, dah lagu okay. Kita Miri.
0: Okey, sudah. Okey Jennifer dah sedia non? Okey, lagu Ati Non Ati Aku. Pengari Ari Sarikai ngari ke Bintulu. Bintulu ne, betul nah. Okey. Ya. Okey, dekat main lagu Ati Nuan Ati Aku. Okey, 1 2 3. Jelas didengar Nuan Jennifer?
11: Jelas.
0: Okey. Okey. Putus telefonnya. Ya. Tang nak ngacau tu nguji baru lagi Jennifer.
2: Baru kan uliah kat klinik aku.
0: Ya.
8: Dia putus. Apa kali kinsel tu? Dua kali kinsel tu.
3: Iya. Tadi emak dah kemai lagu hati luar hati aku. Dia tak aku nyasak ketegangan suruh. Ah, sampai.
8: Lagu baru juri.
3: Anang, ini bukan lagu barunya spontan.
8: Kau mungkin tu lagu baru.
3: Anang macam aku tu nyawa mulut anang tu berapa deh? Degek dulu setiap dia.
0: Iya.
2: Okey.
0: Mesti penanggul ni anang ngacau. Tak uji baru lagi Jennifer.
2: Lagi sempat eh?
0: Iya. Tu ya. Okey. Bisik tu ME kita uji baru. Iya. Halo. Inya ya.
3: Banyak bunyi.
0: Putus umpan. Nang acau. Tau uji baru di Miri 4 2 3 6 3.
8: Apo?
2: Apa Heli nya baru pengelingok putus di tengah jalan. Bukai tengah jalannya putusnya apa Heli. Baru kan nyingkang 2 singkang.
8: Ayah detik.
2: Dai makainya eh makai. Aduh.
9: Aman aman ngerama aman no bayaknya deh.
2: Saya aku udah nge-zoom tuh tadi nih.
9: Oh. Udah nelan itu ayasnya. Udah nelan. Jaga kita.
2: Ya udah.
9: Enggak mentih.
2: Udah nelan. Udah pada itu deh.
0: Oke, MA.
2: Oi.
0: Kita yang uji baru di Mirito. Halo, selamat dengari.
2: Jennifer. Oke, oke,
0: oke. Namanya dia Jennifer, putus sumpan.
9: Kirim tadi, Pak.
0: Eh.
12: Oke, DJ siapa ke nyebut ini tadi, Pak?
0: Ibin yang buat
2: anda. Ibin
12: macam dia sopam kena nama orang dia DJ.
9: Udah gak salah dia putus baru terakhir tali alawal.
0: Iya. Oke, kita terus jane. Oke, bah 1, 2, 3.

Oh, my dear.

0: Okay. Terima kasih, Jennifer.
1: Oi.
2: Nama tau ia ke belagunya dah datang
3: ke tau. Berdarah ada lebu naya berdarah nyawahnya.
2: Ngasuh ya dulu oleh kita ngasuh juri kita komen sekali.
1: Tahu tak? Agak sempat jam.
0: Iya, lagi Jennifer terus ningat ke komen juri lagi out. Udah tau lagi. Kita ningat pengari di Sibu dulu.
3: Iya. Tau ya ne? Hari Sibu, hari Kapit tu.
2: Jauh hebat darat tadi nanti.
3: Nyam lebih lebu hebat darat.
0: Awak main tu?
1: Ni mau main tu?
2: Awak nak main?
3: Main.
2: Leban sekali yang mungkin tanya awak.
4: Sekali.
1: Okay.
5: Tapi guna sekali.
1: Bakal sewelin 20 tahun yang lalu tu.
3: Ya awak ke Bakala ngak?
1: Oh, siapa nama tu?
2: Tanya diri.
1: Siapa nama nandun?
3: Sebab penuh hangau yang baik IC nya deh.
6: Nama aku Emilia Lee Ensangai anak Wesley Charlie.
1: Oh, kenal dulu ya Pak Lee. Hebat Kak Lee.
2: Ini dia nama nak nama kami tadi.
3: Nama pengendiri.
1: Tahu. Siapa nama dia Emily ya?
6: Iya.
1: Lagi. Lagi lah.
3: Pada Emma aja meh. Emma.
2: Nama meh.
0: Emma.
3: Emma.
1: Ngari ke siapa tu?
3: Ngari ke dia tu empu dah bisa mangga anak.
2: Udah nah.
1: Oh, sibuk nih.
3: Udah bisa ungkup makan ya sibu.
1: Aw,
3: lagu by apa tadi nih?
2: Laki Siga.
3: Laki Siga. Tujuan ke DMA ku ya.
4: Amazing. Mana? Terima kasih ya, DJ kami.
1: Lalu duduk mana? Lagu dia main dua nau. Jam kita itu nyawa majak berjalan tu. Anun.

0: Okey. Yeah. Nyo bakal ke perlombaan tu lagi. Nuan ningat ke komen dari juri. Emilia Lee ke Krisma Wesley Charlie.
1: Apa pandai nama
0: namanya? Pandai namanya.
2: Krisma
3: nanamu.
2: Nanamu.
0: Nang awak
2: lagi PM.
0: PM tepi lah.
3: Okey. Dulu ke MA nanamu. Jaga otai.
0: Oh, juri komen ngagai nya dulu nah ngagai Jennifer dulu.
1: Okey. Okey, ngagai Jennifer tadi bakal pada kali pun tadi mesti sikut ke penyanyi kita ke siapa nama tadi bah ke
4: Rim,
1: improvising ah. Ya bisa mai yang pu entity ya kepada nanti aku jadi juri kan selalunya aku medak lebih kepada ya mai cara yang pu lagunya. Aku ngai ninga penyanyi asal ya. Nyak salah sitik poin yang bagiku untuk aku markah memang besar lah lebihnya nak mai penyanyi asal. Nah dai kok komen terbuka gak tu Jennifer, mana cukup mana lah bagi kau suka nanti uliah nyak meh. Teruskan lagi kau kena pada mai lagunya ngau cara dari empu. Okey, nyak ungkup Jennifer. Jadi ungkup Emma ke empanya yang nama ni Emma.
0: Ya. Yeah. Emilia Lee ya, kan ngau Emma lah.
1: Ah, Emma.
3: Ya, kan ngau Emma aja.
1: Laki sikat. Okey, terima kasih mujikan mikra kita. okey. Untuk Emma tu tadi kini kepada apa? Nah, nemu lah dek nangi-nangi ka ataupun dek lelak ke apa, apa semua faham. Lepas dek macam bergagai-gagai dek kak ngagak namanya alunannya tadi macam uliah kena, uliah kena. Nak confident.
3: Iya berharap deh.
1: Aw, yang kau aw berharap ni aw aw aw aw.
3: Berharap tadi.
1: Okey, ngaji Emma teruskan lagi untuk belajar aw. Anak malu kita dalam semua pengawal ceramah yang gitu untuk kita dikelinok kati bakal lagu itu. Belajar aw nanti bukan ada ikat bagi ku Emma. Aw.
3: Okey.
1: Okey. Okey. Okey.
0: Komen dari juri kita. Yeah. Oh, kira ke berapa ikut sehari tu? Tujuh.
1: Tujuh.
2: Tujuh ikut.
0: Aw. Ngai ke Nana mantup kepala ya kendi yang ngebat tiang kemah lagi ngi jauh juri kita berlagu nak lama lah anda datang berkoras lagu tu lagi au ya, ya. Lagu Bebara Api Dendam lagi kita bebas sekejap ne ngi jauh juri berlagu nak lama kasih ke Nana
1: check one two iyalah cuma Bebara Api Dendam lagu kebisik dimasuk bak catar ada catar sepajoran kesemilah.

0: Ya, saya undang ni tuan jam kita itu serikat benda. Tajap ya, sudah terpati-pati lah Nana. Kau benda ialah wow. Lagu.
1: Sudah, kita tak terpansuk ke Jakau, Nana.
0: Kira kamu puas yang kita sebut ni. 34 sudah lagi hari Sabah ni.
1: Ya, hari Sibu, Tante Japia, pukul 3:30 lawan kita meri awak ngagai temuai kami berkonti kita di itu, ber studio mini kita di itu, 3:30 lagi mendiang ke 34 Seranyawa hari YFM Sibu. Okey,
0: ngajak. Kira-kira kita sebuah mupuk dulu. Nah. Terima kasih ke juri, lawan tu ya minggu ke penuh di ya.
2: Ya, terima kasih juri, lap temu baru kita.
1: Terima kasih juri,
3: sama-sama. Anak-anak. Juri nune-nune selalu.
1: Iya.
3: Yang penting kami laki sentiasa betul dan always sigap, right?
2: Iya.
4: Steady juri, steady juri.
1: Juri,
4: juri.
0: Juri, ngerampit jam tu ngagai kita ba mini konti all the best, okey ba SKS kita. Terima kasih semua, bye-bye.
1: Okey, bye.
0: Iya, lagu Willie John Endak di Pebasa.

色加来。 Ladies and gentlemen.

0: di program tu dekat Datuk kita bau hujung bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan mayuh pengerami event kereka Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita kerja bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Pandu waktu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Okay, lagu masterpiece, lagu ke diberi nama Misteri. Bukan kami bawa YFM segmen rontak kali hari pukul 3.30 tu lagi. Kita dekat Ninga ke 34 Serah Nyawa hari studio mini di Kapit Berseri Manggau, program Sarawakku Sayang kebenaran diatur di Kapit Daniel Stephen Sarito 27 bulan 6 2026.

0: 28 dan 26 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Cafe Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus, pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi, e-peraduan ia kemain ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari keperudinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran. Yang kaum registration.
2: Sekali itu, mekau dengan pengelami cari kita ke Indok. Awak kita terus berkala dengan ya, mereka selamat. Lemai kuan, awak kan wan namanya. Pada hagai bala peninga. Sapa ini?
3: Selamat lemai nuju semua. Buat program 34 Jalan dan Badan. Nama aku Inyat Duri, Duri Andalikung. Berasal dari rumah hujan Sungai Mujung, Balai Kapit. Tengah mai jenama De Kelala dengan pengasas Theory Enterprise. Store nombor 18, kerap tangan belakang pejabat pos Kapit.
2: Oh, jadi itu puan, aku namanya Tarik Akhir ini, kita nalunuan. Bakau ngau pelanek cari laban kepada nuan dah bisi palan lo berjual nanti ya tang sebelah ke bisi palan lo berjual tentu ya nuan sige udah lama bak pengawal pelanek cari tetap ya awak kan nuan berkongsi ngau bala peninga nama tak nanti gagak nuan bisa dia gagak nuan
3: asli pengandai jari ke digagak aku ianya bakal burik manik orang dia tu ya, baju hujan tango ngau semua asli jari peng, ya ke beras ari Sarawak.
2: Reti ya mayuh ne pengandai jari kira kat luar. Mek kebanian bakal ke depan tua tu. Kita yang bada au bala peninga mayuh. Ambil ke nuan mada mai. Nama nama tu. Baras nal tu bada aku.
3: Tau tali pinggang burik tu.
2: Tali pinggang burik.
3: Tali pinggang burik.
2: Oh, mana ne? Tali pinggang kita ke itu. Jadi tu antara produk ke bisa di keluar ke Nuan. Digagak Nuan pun semua tu.
3: Digagak Nuan pun. Burik
2: semua tu.
3: Digagak pun.
2: Mana mana ne? Kita ke digagak Nuan tu. Lalu aku kan nanya, ni mana Nuan berengkah ngau pengawal Nuan dek jari tu? Nyetuk ke tu, tau nya di dagang Nuan.
3: Aku berengkah dengan orang pengawak bawa pengandik jari itu. Aku maya aku berdau lagi miak subah. Aku rindu berdau bala orang ketuai maya yang subah bertusuk ke mana ya. Sida ya. Yang ini yang maya berdau. Kan maya nya orang nak lampu. Yeah. Nak mana ya subah bertusuk ke tanya. Harinya aku bisa minan. Lalu bisa ke nunak sida ya yang lengaga pengawaknya. Untuk ke sari itu.
2: Ya, ya. Pengandik jari itu, aku ni kenuan namanya. Belajar di Rembo atau ke bisik kini ngambil kurs kini bukan minat aku nanya bapak burik saja bapak utai aku makai apa kini lah
3: aku bisik ngambil kurs mega mangga kak bakal belajar burik tu pun bisik aku bisik ngambil khusus baju hujan tu bisa ngambil khusus bukan muka bapak pengelandik jari tapi bapak khusus kita kebuka selain darinya khusus bapak usahawan mayu khususnya diambil kumayanya program kami tu kadang-kadang ditaja balasida hari maro hari pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian kapit ngau hari pejabat maro daerah kapit
2: ya. Aku sebab aku nanya kau lebih hanya lagi ada kok tuan-tuan tak kerana tuan-tuan muni kan punya puan eh tahun tu maya nuan start bela buah naga kerak manik tu neh tak buka emen bak keboleh semua tu neh
3: aku naga mula berjina ngemani ngau hasil pengelanda jari tu kira tahun 2023 aku nyo berjina amat tau berjina amat mula tapi sikit ngagak ke terempu semua sikit lama sikit nak remit pupuk-pupuk terempu deh terkena ke tempu semua sikit boleh makanya dia gagak semua tapi untuk berjualnya sumpah sikit hari 2023 hari hari munyu ke hari nadai pelanggan sampai bisik pelanggan penting boleh ke pelanggan sebenarnya beli barang pun bisik pupuk semua lama no barang no barang kita dijual atau no dibeli orang eh? Tapi dia tahu lah puji Tuhan semua tanya laban juga bisa customer ga laban bisa juga bisa jenama terempu ga aku dia tahu yang bisa ngemai jenama di Kelala ya aku dah didaftar ba my IPO inya harta and klik Malaysia
2: tarik ku dengar anu ambil sini buat ni apa pengawak anu agak teratuk bisik mereka dikajar jadi pas tentang Nadia tu lama tak ikut kalau diterima anu kan yang boleh aku kunci mimir tau merangsang bila kita ino di luar dia cakap aku ni
3: bakal aku tu mayu udah diterima aku bakal geran bakal geran ada boleh aku dia tanya jenama di Kelala tu inya hasil hari geran hari diberi hari sida pihak mara pihak mega aku bisa beri diberi hari urda mesin jahit ya ke di sponsor press matter ngau mesin jahit jahit sigeda hari tinggalnya KKW kementerian kementerian kemen hari desa dan wilayah. Hanya aja aku nak ingat KKW-nya. Duit tak tinggi tak ini jahit ku di beres sidanya. Ngau hari pusat inkubator usahawan bimbingan usahawan Sarawak bahagian Kapit maka aku bisa bisa sebenarnya sebab bisa nerima gerak 5,000 diberi orang bakal aku beli ni jahit maka kas lah aku diberi orang mayu gerannya diberi orang kau.
2: Jadi kanan kerja tau ni nyangkanya uliah nuan buku kunci gini ni nak ke tikas nuan udah mai jenama di Kelala tu ne?
3: Tikas aku jenama ngemaji di Kelala tu ini yang ngagai antara bangsa ini aku kalau ngagai Jepun mayanya aku bisa ngau orang expo mayanya tahun 2025 ini kira bulan 8 baru dan kami mayanya bisa 11 hari dia dia ya ngaga expo maya Sarawak Kuit abah Malaysia Pavilion abah dia semuanya sigi antara bangsa lah ni semua kerap semua kedatai kenyanya sigi nang orang dari luar magai-magai yang kami madah ke burik ngagai orang luar namo to burik tu boleh digagak nyari kain ngagai pinggan ngagai nyari jahit ngagai baju
2: berarti ya kelimpah hari bawa menua kentai Sarawak pu kita kapin pu cakap ku benda ke semak-semak keliling menua Sarawak tu mayu dia ditujah ngau pameran semua biar kan ku nyentuk kenuan ngakai Jepun ni menua tak
3: bawa Osaka Kansai
2: jadi nanti ya orang Indo Jepun dah kalau banyak boleh tanda biar ya
3: kalau nguji bisa Melayu, bisa Melayu harus Selanjung pun bisa Melayu. Bisa Melayu sedaya. Lepas kami kenukai ketika kami berjual, tapi kami berjual yang tadi sikit nak boleh. Tapi yang tadi lah, kita nemu lah. Nyak lah. Tidak akan beli kita jual.
2: Betul.
3: Ya.
2: Nanti ya, mantai ke namanya, atau pesakau. Kita hebat
3: bangsa Iban dari Sarawak. Tanya orang atar ni mesti ada nama bangsa, nama madalah kami bangsa Iban, Datar Sarawak, Sarawak dini, ya. Sarawak Malaysia, Sarawak bani Kapit, Kapit dini, Kapit Kapit bangsa Iban. Madalah kami to etnik Iban, semua Datar Sarawak semua. Oh, lepas orang Datai dia mesti orang nak nemu kita itu Iban, to Datai de baik hari ni. Ya. Sida pun nak nemu Sarawak, di nak nemu pun dini nu Kapit. Ya. Kita lah madah ngaga sida ya.
2: Jadi kita itu nu dah dikala satu ada banyak kita mata dunia. Tapi ya, tapi puji agak nuan mereka leban hari ke kita Iban terlebih lagi nak ya. Jadi pas tentang nuan ke itu kata ibatikas ke timi. Awak ke nuan mengkunci. Siapa kini orang ke jadi tulang belakang ba pengawak nuan tu nangkat ke diri.
3: Orang menjadi tulang belakang aku nya kami bisa bimbingan hari bimbingan usahawan yang terutamanya ngagai pejabat mara bahagian Kapit ngau pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian Kapit yang mega ya ke terbaru dia tau ya ke bisa bertingkat tempat letak keretanya hub ke kita di Kapit itu hub education saya ke pihak nama jadi banyak dalam belanja bisa belajar. Okay, kami belajar pelan naik jari aja. Bisa mereka belajar naga AI, Canva, TikTok, semuanya dipelajar magang-magang. Tapi dia tu semua tanya sudah ditemu magang lah. Mereka ni ikat berjual dalam online, bisnes dalam tu semuanya sudah ditemu magang. Maksudnya sikit sudah bukan gang mari expert tapi sikit bisa dah nemu. Lama-lama mai sudah aku tu bisa lama mai dah berjual berketok dah. Bukan buat benar Kapit tu aja tang bisa ba seluruh Sarawak ba Malaysia lah. Lama-lama tu.
2: Jadi awak ke doan mega berkunci ngau peninggal mariwah ne. Nama tu. Kita aku kan kalau dengan nuan kalau mesti mereka kurs ngagai orang nama kini kurs ke kalau diberi nuan ngagai bala kita hidup di luar.
3: Tenaga pengajar. Ya, aku muka salah siku hari tenaga pengajar.
2: Atau aku main cikgu.
3: Tenaga atau kau cikgu lah. Tenaga pengajar kerap tangan. Terutamanya ngagai mula-mula sebab aku bisa ngagai bure. Bure dengan dia tu aku benung kan agak baju hujan nampak song 11 hari bulan Julai tu dalam ada udah Sarawak Sarawak tu sayang tu udah program dia dengan aku agak kelas bak song
2: ya. Aku cukup mana pergi seminar dia yang kudu semua bisa berangkat macam orang tapi ya. Lalu tanya aku ke sekali itu mata nama kini culu arti mana bahas tentang pengawal ke di pejalai tentu yang bisa julu arti keresai nak ya.
3: Julu arti aku ini aku kan ngemai jenama di kelala tu ngagai peringkat bukan peringkat kita bakapi tu aja agi Sarawak ngagai Malaysia ngagai antara bangsa ngamai orang nemu orang berdua di nemu jenama di kelala tu datai resapa jenama di kelala yang datai ari anak menua kapi Sarawak.
2: Jadi awak ke semua belak nemu mengkak yang tanya bisik gini dekat mereka nuan membeli ke perenggak ke nuan mereka banding kita belak bisik bure, baju hujan, tangu sementara mana kan? Maka ni orang boleh mereka nuan puan kan? Nanti nak pelimpah ke di menua Kapit ke aku?
3: Ya, nanti di luar Kapit, di menua Kapit aku bisa laman web ataupun bisa Facebook. Facebook aku ianya Bintang Diati ngau Facebook space aku ianya di Kelala ngau TikTok aku ianya di Kelala muka. Aku mengai jenama di Kelala to jenama di Kelala to kita nan takun jenama di Kelala to udah didaftar ngai my APO ianya ba harta intelek Malaysia.
2: Ya. Okey, bala peninggalan yo haranau ku ngau puan duri, kasih ku ari orang Indo tau ke dikira kita dah mujo bas tentang pengelandia cari, kita mada mayuh tai ke dia agak ya kasari menua Kapit. Jadi ganya kita harap penuan puan duri mujo lebih lagi mai berita ngambil ke jalan nama tanpa Rita bertikas ke tinggi lagi. Nabi ya.
3: Ya. Terima kasih.
4: C'est Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nitiam hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban.

Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: RTM Sri Aman, bergulangau Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Ngelintika Gawai Sri Aman, kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngelintikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu, ianya

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, lagu Hari Ricky Andrewson, Pengrindu Tua di Tanggam. Terus bergelanggar kami bawa YFM. Sarito bahasa yang meruntak ngelari 27.6.2026. Kita bergelai berjam ke... lagi bergelai berjam ke Terubah. Tawa bapak pengujung jam ke Terubah. Kalau bapak semen rentak ngelari itu pukul 5. Lepas berita pukul 5 atau lagi, kita dekat dengar ke program Dandut. Bisa program Dandut. Kayak Dandut ni. Program program Dandut dekat dengan kita lagi. Rentak Dandut Pupu Bansa, lagu Dandut Ariban, lagu Dandut Melayu, lagu Dandut Ari Indonesia muka dekat dengan kita buat program Dandut tu lagi. Okey, udah tu lagi kita megak dekat ngelansar berkawan dengan pemutus World Cup 2026.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.
1: Otos woke up 2026, 2 pagi tadi udah berengkah bermain Norway lawan France juga. Norway bersatu dengan France. Kalai Norway adalah 1-4. Lalu Senegal ngalah ke Iraq 5-0. Nyak 2 main dalam grup I. Lalu dalam grup H, Cape Verde ngau Saudi Arabia 3-0. Serta Uruguay adalah 0-1 ngelaban Spain 2 pagi tadi. Hanya dalam grup H, lalu dalam grup G ke berengkah diatur pukul 11 pagi tadi, New Zealand adalah 1-5 ngelaban Belgium, lalu Iran tip bersatu dengan Egypt seri satu sama nyak dalam grup G. Okey, pergilah dini hari sudah berengkah pukul 5 pagi. Panama dekat ngelaban England, Croatia ngelaban Ghana, Colombia ngelaban Portugal 7.30 pagi, Congo ngelaban Uzbekistan jam ke sama megah. Lalu pukul 10 pagi, 2 main dekat diatur dalam grup G, J, ianya Algeria ngelaban Austria serta Jordan bersatu dengan Argentina. Okay, ni World Cup 2026 main oleh daripada kita bak RTM Klik, bak channel Sukan Plus, ngau TV OK. Terus bergulai dengan kami buat YFM, lagu kita ke sekali itu, lagu Ari Lizuita, Pulai ke Penyayang Luar.

0: Jadi banyak hari Minggu Cupcake Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan. Oh, sidak ke berjual pemakai, sidak ke berjual handicraft bunyi keku. Agi terus pihak megak pameran utama agi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megak peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana agi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kedudinya. Kita bisik nyelia ke empat itik motosikal loh. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Tau, sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insurans. Nyengkawum registration. Tau, nyembunyi kaku tadi tak nada yang mai utai nuan. Tau, laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci au peti AIS kebesai lalu juga biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamir Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat menjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke pendudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ia ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
1: Ahmad. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tau enti kaban nuannya jahit rundi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian.

0: Aku dia tahu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemana ti daripada madik kita iti ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merusak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
1: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: 28 dan 26 2026 hari Minggu. Main dalam Grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Sylvia Bani, Diau Ketegal Nuan. Lagi tinggal ke Sema Rontak Ngelari 4.32 minit lemai kat Ngelari. Lagi Ngelari. Okey, tu kau-kau sudah kengundi di Johor tu pengawal berpilih besai ngundi Johor. Kalai sudah ke udah oleh ngundi di Johor ianya 2,700,000 lebih ribu ikurang. Kalai dibagi ngagai pengundi biasa, pengundi sedadu ngau laki tau ke bini sedaya, serta pengundi polis bergulang ngau laki tau ke bini sedaya. Jadi ia ke sedadu tadi lebih 12,000, ke polis menggapan lebih 12,000. Kalau pengawal ngundi ianya 11 hari bulan 7 2026. Lalu ngundi tumu 7 hari bulan 7 2026, 14 hari tempoh berkimpin. Jadi ke datuknya tadi udah berengkah masih dahnya tadi ngau pengawal ke anjung nama udahnya tadi ditangkan ke ngau berkimpin. Lalu ke penudi ya benar ianya pengawal ngundi. Okey, dia pengawal ngundi PRN Johor ke 16 kereka diatur bulan 7. Terus pergelangan kami bawa FM. Lagu kita ke sekali itu Amis You, lagu Carut Nanam.

konsert negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Yelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngaudi penyali yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindang menyatu ianya

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita inah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakuk.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Te babiluan baiko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, Bak Luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban ia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.

Lagi dengar ke YFM pukul 5 atau lagi kita akan dengar ke berita bekas lama meh. Dan ya, baru kita dekat buka lebar program Rentak Dandun. Jadi sekali itu dengar ke lagu baru. Lagu ke diberi nama Engkinin. Ari Dene Petrus Ngau Deni Umpiang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya toko lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari keperudinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal loh, empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insurans, nyengkawum registration. Nyambungi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bagi si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilinti kai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Ladies and gentlemen, YFM.
2: Rentak dangdut pupu bansa.

Okey, lagu hari Seli Ayurgi dan Mamau. Kenang pun ke lagu Dandut Popo Bansa kita ke sore itu. Lagu Dandut Popo Bansa dekat di dengan kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai terlegi. Okey, terus ke program kita ke sore itu. Dengar ke yang sedang-sedang saja. Hari Iwan.

28 dan 26 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

PM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

Lagu Rijaja Miharja Sapana Nemo. Lagu tenang, lagu segi terbilang di Indonesia ngam megat di Malaysia ba dini-dini nur orang segi nemu lagu tu. Kelebih lagi ya ke ngelui hari umur 40 tahun. Ni segi lagu ya ke di kerindu ke kita. Nanti kita hanya tadi lagu baru apa nyai tu ke bapalan pemerintah. Okey, lagu kita ke sekali tu Solo Kosigan hari Melissa Thomas.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bar rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta oleh Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Okey, nak ajak kita mulai segmen rentak dengan Lehari YFM 27/6/2026 ninggal ke kita dengan dua lagu dandut Ari Vita Alvia sedia untuk selamanya serta lagu Ari Amalina Ah Rindu Lagi. Okey, nak ajak rentak dengan Lehari YFM.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelin tiket gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelin tiket gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation yang pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindam menyatu.

0: ngau Alice Lim. Arameh sama sampah datai. Berami buat konsert yang ditika gawai. Spi aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai tu semua meh pantai ambil tulen air jeruk.
2: Rentah ngalih hari.
3: Ngalih hari.

0: Haribah, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pias penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari nyalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

28 daripada 6 2026 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live bot Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana bot jam kesama boleh dipedak live bot TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. BC Live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okeynya tadi lagu ke dibai Liza Albert Pikir Dulu Sulu ba sadah lemai kita ke lemai tu. Terima kasih ngaga Daniel Stephen udah mulai ngaga kita ba rentak ngali hari. Jadi ba sadah lemai kita mulai ngaga kumin hari dia tu nyentuk ke ngaga pukul 9 malam tu lagi. Ya, malam ujung minggu kita, ya 27 bulan 6, 2026. Itu seprogram kami nadai mayuh berubah peninga, semina lagi anti nadai penangguh. Kita dekat ninga ke berita, dekat ninga ke atur, pengawak ke bisik diatur di kapit. Nyerubah pengawak ke dikumbai Sarawak ku sayang. Jam keterubah atau lagi megak kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke pengeluar program kami Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Udahnya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami baiknya dianjung peninga ngena email YFM atau ke WhatsApp YFM Iban di konti. Pukul 7:30 lemai tu lagi nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga anda nak ingat baik kita mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari SK Gemang hanya di minggu yang tadi sudah udah dibayar aku ke konti YFM Iban live Facebook pemega live bar radio jadi minggu tu kita sama mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari Sekolah SK Gemang Gulai Ngaku Anti Min. Jadi kita berperindang sebelum kita yang ingat ke berita kedekat dikunci ke Menti Sigih ba Hello Y kita ke serat tu lagu Ari Christina Bryan lagu kita maya ujung minggu hadini endur apalan kita.

Lipu Gianto dekat Dator kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Dator kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Dator. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Agang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka i perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan tapi banyak deh. Hanya nang berjalai, biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingi.

0: Hari minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau pan work kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu ndak tu jauh, 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi agar berkawar ngau program Sarawak ku sayang ke bisik diatur atau ke benuang hadi atur hatu ngak ke menua di kapit. Jadi dia tu kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigeh ba hello wai kita. Hello menti.
1: Ya, hello min samat mai. Samat jalan ke pengawak ne.
0: Ya, samat lemai, samat jalan ke pengawak mega nama berita kita di kapit.
1: Berita dari empu mana orang kapit pemanah jangka aku nama kebu aku nyebut bekerja ni min laban labu hari pagi tarik entuk ke lemai tu mayu mabalau dan nurun dengan kita pak Sarawak ku sayang
0: kira ke orang berami ba ndu nyak meh bapalan Sarawak ku sayangnya ne.
1: Iya betul. Ya meh mayu mabalau pada nurun terima kasih ya karena ke pergi lah mayu ka ke nama ne laban kemari bala ke bisik nata kerempu ngakai tapak Sarawak ku sayang atau kepala nur Sarawak ku sayang tu sepenyampau 8,538 iko kita ngarap ke pemutus ya malam tu lagi berapa nak kira apa iko nak kira ne jangka ku mayu ke hari kemari ngamangka kita ngarap ke penuh mangka pergi lah Oh, seputih orang kapit dah.
0: Ya, seputih yang.
1: Okay,
0: terus kenting.
1: Okay, terima kasih Amin di Konti YFM di Kuching. Aku peningan mayu lah. Kalai, mengikut tadi program Sarawak Ku Sayang hari kedua, hari itu peningan. Nyentuk ke malam tu lagi ngarap ke meruan nerima sebut hari pala ke diau di kapit kelebih lagi au. Jadi anak ni ingat malam tu dia bisa konsert rakyat. Jadi tu ke dia tu hari tu berapa hari pukul 8 malam lagi. Kalai bapak panggil pemerintah kita dekat di perintah band di Jaksa. Sampai mereka dekat Cepeda, mereka Yadi, bisik mereka Chin Ngeng, bisik mereka Fendi, bisik Dayangku Fazilah, bisik Abu Yusuf, ngau mereka Sima, Baby Sima, ke dekat Datai Merindang, kita malam tu lagi buat konsert rakyat. Jadi Datai meh. Laban nanti kita ada amin dengan mayu kemari malam kemari malam budaya mega mayu artis ketebilang ke Merindang kelimpah mega bisik mantai ke tarian ba genau itik bahan kalau sedar au aku ada sedar ke datai cukup mayu mah penuh namanya kemah atau kepentas utamanya bukan seminar sedar yang boleh mendak hari palanya nyentuk ke belakang mana dia duduk agak dan mangku no berdiri magang tengah terengkah bas hospital sama jakau deh.
0: Ya.
1: Yeah. Timpai sudah hari hospital nyen. Hari baru hanya deh. Ya meh kita ngarap ke megak malam tu Andre mak samut ke cukup mana luar biasa kita pengawak ke malam tu. Okey, jadi nyak bekau ngau pengawak ke dekat tu megak malam lagi out. Jadi dengan kenyak bah hari ketiga ini 28 dari bulan 6 2026 dia ngawak nang ke udah di Pelambu ianya SKS Fun Run ke sepenyawa 3 kilometer ngawak mega SKS Fun Walk jadi pengawak tu berapa hari pukul 6.15 minit pagi dia senarobik dah dia tu kalai bak fun run tu sepenyawah 3 kilometer jadi sidak ke ngau tu lebih kurang dalam 1,500 siku. Udahnya

0: pengawak kapit kitchen yang mengka showcase usahawan Sarawak mengka hari mengka dibuka hari pukul 8 pagi. Jadi pameran utama kuantum perkhidmatan yang mengka penyertaan e-peraduan Sarawak Pavilion yang mengka sebis mengka mengka dibuka. Jadi bahas tentang i paduan tu anak-anak ngisi ya kita ke lebih kita ke bagi menua di kapit laban price ke cukup mana mengka disedia ke lebih bagi empat itik musikal siapa nak kini ke boleh namanya paduan bagi penyertaan tau ke bisi datai lumayan tu nangkan kenya pukul 9 pagi bisi pekit tarik tali dengan mengka pekit nyumpit kalau itu dekat dia tu buat gelanggang futsal nanti ya. Bak kelangan pusatnya nak jauh banget, bak dua yang diampun eh. Udahnya pergilah dia penyertaan ini paduan dekat ditutup pukul 3 lemai. Jadi bekerja amir sekedar hari program, lalu pukul 4 lemai dia majlis penangguhan dan pengumuman tidak ke menang boleh hadiah utama i paduan bak kemah utama. Hanya hari sekedar hari pejalan program bak hari ketiga hari kepenudi ianya 28 hari bulan 6 2026. Tanya min dengan mereka peningan main rumah. Hanya sekedar hari program talk aktiviti lebagi bak Sarawak ku sayang. Kalau itu dia tu bak tapak Dewan Suara bak bagi menua kita yang dikapit ke cukup ya Rami baku deh. Kemudian balas bayuah ke bisik datai. Ya meh. Utai ke uleh dikunci kaku ba awak kita ke sekali itu ba hello why kita ini mah.
1: Okay.
0: Emak ke min. Ya deka.
1: Ya.
0: Okay.
1: Okay.
0: Terima kasih ha. Min pula baru dengan Wandi Kunti di YFM.
1: Okay. Sama-sama nanti. Sama jalan ke pengawal okay. Maga ni. Okay. Bye-bye. Yeah.
0: Bye.
1: Akhirnya berita ke dikunci Kementi CG hapunglah program kami di Kapit berkawal ngau program kebisik diatur ianya Sarawakku sayang.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bertemu baru kita iba sadalamai kira ke jam ke terubah tu alai aku maca tau ke nampung pesan berat ke bisi di terima kami baiknya dianjung na email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke terubah ke bisi di pratik aku abaka ke lemai tu. Jadi tu pesan ke diterima kami hari Rabuang anak sulang kalai madah kapaya yangnya jepai anak Alan. Jepai Ana Alan udah nadai 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu berumah 1 Malaysia Kapit, serta dekat di Anjung hari 1 29 bulan 6 2026. Jadi ingat tu peningah nesau semua kaban belayan ba nanga tulik Kapit, nanga merama, nanga pulang, nangas pulau, rumah ngindang, benasut, kawan belayan di Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kawan belayan di Limbang, Biamega, bala kawan belayan di Sungai Manapsung, ngau semua kawan belayan ke Ngelala di Pinta Datai, ngau nyenggai niang tu nitiah karibulan ke udah di Padah. Jadi penderang ke Silia, kita tahu bertanya ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, bahan umur ya 014-987-9891. Aku maca baru isi pesan tu. Kalai madah ke Jepai anak Alan. Jepai anak Alan udah nadai ke Mare, ianya 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu barumah 1 Malaysia Kapit. Jadi Alan Jepai anak Alan dekat di Anjung 29 bulan 6 2026, kena hari 1. Jadi penerang ke sila lagi tau ke berita keterang lagi berkawal dengan penusah Rabat tu, kita tau bertanya bertelepon ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, bernumor ya 014-987-9891. Jadi pesan kedua tu peningah hanya pesan Rabat Mega ke dia terima kami Ari Samson Spencer Tangi tau ke Agung madah ke Inaya Florence tak kesulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi, ianya kemari 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 28 bulan 6 2026, bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi niang tu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026, ngagai pendam Christian Apiang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai bala ari menua Apiang, Abu Limau Dada, Mudiang Panto, Lacau, Undup, Pia Mega, Kabam Belala, Kabam Belayan di Engkelili, Sibu, Lubuk Muluang Mukah, ngau Kabam Belayan kena uliah di Rintai, kita dipinta Datai Magang. Jadi berita ke sila lagi, tau bertanya, bertelepon ngagai Samson, tau ke Agung, mak nombor ya 014-919-8759, tau ke Lila 013-758-4792. Aku nanduk baru isi pesan tu. Kalai madah ke Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi, ianya ke Mare 26 bulan 6 2026, bak rumah lalu dekat di Sengai hari Minggu 28 bulan 6 bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C. si 6. Jadi ni yang dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 dari pendam Christian Apeng. Jadi berita ke sila agi berkawa ngau penusah Rabatuk kita tahu bertanya bertelipun ngagai Samson tau ke Agung buat nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Nyebut baru nombor Samson tau ke Agung 014-919-8759 ngau Lila 013-758-4792. Jadi pesan ketiga ke seratu ianya pesan Rabat Mega. Jadi pesan tu datai Ari Joe anak ngindang. Ianya laki niang pemega Sharon Jesse anak Joe anak niang pemega Lily Sandra John ianya menyadi niang kalai sida ya madah ke ex chancellor Nancy Freda John udah nadai hari lima tu tadi abah spital umum di Kuching leto jadi niang Nancy dekat di intu tau ke dekat di Sungai ianya malam 28 bulan 6 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 agak pendam Christian Prutan Anglican ianya Cemetery Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi pesan tu peninga dituju ke sidak ya ngagai semua bala kaban belayan hari seratu ngaruban ianya rumah Dennis Tinting Remat rumah Ribun Tinting Melaban, rumah Anita Balai Badak, rumah Agus Kawit, rumah Sungai Berangan, rumah Malis, Temawai Puak, Lengayen Krikap, kawan belayan di Kerupuk, Sungai Anak, Sungai Muding, Sungai Ruan, kawan belayan di Barit, Tinting Gereja, Apai Tuai Empilik, Cua Sebiliak di Baloi Ruban, Indai Tuai Emas di Panjang Ruban, serta kawan belayan di Batang Ai Lubu Antu, Nangga Mepi Lubu Antu, Kampung Ensebang Serian, Kampung Semukoi, Kampung Tegelam, Kampung Keniung, kawan belayan di Kepayang, Kedumpai, Sungai Lingkau, Steman, Sungai Bako, Isu Semunjan, Sampun Gerunggang, kawan belayan di Sepauh, Pemega, kawan belayan di Seriaman, serta semua kawan belayan kenglala niang ex-chancellor Nancy Freda, anak John Legan, dari Jabatan Telekom Syarikat Telekom Malaysia Batu Lintang, Pemega Raban Polis, ianya unit Special Branch, Normah Medical Specialist Center Kuching Sarawak, ngau kawan belayan dari Persatuan Tarik Tali Serian, Pemega kawan belayan Kebukai, kena uliah di Selintiang Adito. Jadi kita ke dipesan ngau kenglala, dipinta datai ngesah penusah Rabatuk, ngagai rumah niang, ianya bak nombor 10, 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampian Tengah di Kuching. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Joe anak ngindang ianya laki niang tumpu buat nombor ya 019-827-5315 ngau Sharon Jesse anak Joe ianya anak niang tu buat nombor ya 0113-184-7001. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemidang ex-chancellor Nancy Freda John kau dah nadai hari lima tu tadi nyadi ex-chancellor Nancy Freda John dekat di Sungai Babahla Mayuah ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 bagi pendam Christian Prutan Anglican Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi berita keterang lagi berkau ngau penusah Rabatuk kita tahu bertanya bertelipun ngagai laki niang tu ianya Joe anak ngindang buat nombor ya 019-827-5315 tau ke Sharon Jesse anak Joe hanya anak niang tu 0113-184-7315 0101. Aku nyebut baru nombor telefon laki niang ianya Jo anak ngindang 0198275315. Ya tadi tiga-tiga pesan ke udah diperhatikan aku ba jam ke terubah tu. Jadi tu pesan ke empat pesan rabat mega datai ari Madam Angela anak naga kalai madah ke laki ya bansa tau ke James bansa anak giang udah nadai 27 bulan 6 ianya sarito tadi lalu dekat di Sengai Bebala Mayu 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu pergilah berumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngai pendam Anglican St Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngau rumah tingkau nang ulai adebak sekayuk batang rimbas, kayuk batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalai uyak sibu, rumah duat nang asam melupak, rumah kayan nang teliak krian, rumah lingga lempung embawang kesit, rumah tutung danau engkelili, pian megak kaban belayan di rumah lanja nanga stras julau serta dituju ke megak ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke ditu kita ke ngelala niang James Bansa serta semua ke kalak begulai kerja atau ke gawak ngon niang tu sama megak dipinta ngatai ke diri ngesah pengawak rabat tu. Jadi berita ke siliak berkawang ngau penusah rabat tu megak kita tahu bertelepon bertanya ngagai Robert Cendang atau ke Dom ianya anak niang nombor ya 0178547594 ngau Edward Kenneth bak nombor tau ke Wat ianya anak ya 0197837884 ngau Senorita tau ke Ivy anak niang tu 0113305-9572. Aku macam baru isi pesan tu opening ah. Jadi pesan tu tadi madah ke Bansa tau ke James Bansa anak giang udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh 28 bulan 6 2026 ianya pergilah hari Minggu buat rumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi berita ke sila lagi berkawan ngau penusah rabatu kita tahu terus bertanya bertelepon ngagai anak niang ianya Robert Cendang tau ke Dom bak nombor ya 0178547594 lak 0178547594 mia mega siko agi anak niang ianya Edward tau ke Wat 0197837884. Pelaba aku terang nombor telefon ku dah di tandu akunya tadi ngarak kepala kawan belayan ke ngelala tau ke bisininga pesan tu tau nampung pesan rabat tu.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta oleh megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Akhirnya sekedar program kebisi diatur kebihagi kebisi di Gulu Araban YFM hanya pengrami ngiling tikai di Langkang Ulu Engkelili. Jadi terus nampung pesan berat ke lemah itu peninga. Jadi tu pesan pemati datai ari baji anak puyu tau ke anak menyadi iampu madah ke ibu ya bawang anak tinggum tau ke inai balai. Inya bini ngeranta anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit. Kuda nadai 26 bulan 6 2026 inya ke Mare. Jadi niang dekat di Intu tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Maya 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur hangga pendam KDC Jalai Seliria Kapit 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1 kira ke pukul 7 pagi. Jadi minta kaban belayan ke Ngelala ngesah penusah Rabat tu ngagai Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kam belayan ti Ngelala kenalah di rintai ke nama ditu nyengkau bala petunggal ngau bala kam belayan kebukai ke Ngelala. Jadi berita ke terang agi atau kesila agi berkawang dengan penusah Rabat tu kita tahu bertelipun bertanya ngagai anak menyadik ya tu ianya bajik anak puyu buat nombor ya 014-954-6683 tahu ke ngeranta anak nyawai hanya laki ya tumpu 014-735-2025 ngapunga anak tinggum ianya menyadik ya tumpu 014-223-4625 ngabalai anak ngeranta nombor anak yang tu ingat bak nombor 017-5655-028. Jadi aku nanduk baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak tinggum tau ke inai balai pihak megak di Kelala orang bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba hospital besar di Kapit kemari 26 bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tau ke bini ngerantau anak nyawai tu dekat di sungai tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi niang dekat dikubur agak pendam KDC Jalai Seliria Kapit maya 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1. Jadi kita ke Ngelala tak ke dekat nemu ngau sila lagi berkawang dengan penusah Rabat tu tak bertelipun ngagai bajik anak puyu buat nombor ya 014-954-6683 014-954-6683 tak ke bertelipun ngagai laki yang tumpu yang rantau anak nyawai buat nombor ya 014-735-2025 ngapung
2: Bunga Anak Tinggum 014-2234-6265. Aku Nanduk Baru nombor telefon laki ni yang tu yang rantau anak nyawai 014-735-2025 014-735-2025. Pelabak aku terang pesannya di tanduk aku tadi peninggal jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai jadi itu pesan rabat mega datai hari munan anak kunam ianya madah ke bini ya rinya anak asum udah nadai hari lima tu tadi 26 bulan 6 ba hospital di Miri jadi rinya anak asum tu dekat di Sungai Bebala Mayu ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 2026 lalu dekat dikubur pagi 29 bulan 6 2026 hari Sabtu ba Roman Katolik Lambir. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di rumah sebum nanga masak kawan belayan ba pasar suang kapit ngau kenawit jungguk mawang serian kawan belayan di Memboi Batu Kude piamega di Merakai ngau kawan belayan kenaleh di Selinteng ke ditu. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah ngagai rumah aniang tu ianya ba lot 7271 Jalai Datuk Pemaisuri 3A Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Jadi penderang ke silik kita tak bertanya ngagai munan anak kunam ianya laki niang 014-8899-130 Nanduk Baru nombor telefon munan anak kunam 014-8899-130 ngau Cindy anak munan ianya anak tuai niang tu 011-406-1896 Aku Nanduk Baru 011-406-1896 Pelabak aku terang ni dua kali aku dah nanduk nombor telefon ke bisik dingkah ke bak tiap-tiap pesan berat ke disebut aku bak jam ke terubah nyukang rampit jam ke dua ngarap ke kita uliah ninggal ngau mana ne laban bisik bala kita yang anjung pesan angkanya nak tu terang ne pelabak aku terang nombor aku dah disebut akunya tadi ne jadi agi maca sekedar pesan berat kebukai laban mayuh pesan berat kita kesar itu atau pesan apa mati mega kau dah disebut aku dulu tadi jadi udah tu lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kita berperinang dulu ngau lagu Ari Lin Nuan Nyukatku ngau pemajian.

lagu kena menggal sada lemai kita nyadi lagi nampuang pesan berat ke uliah di tampuang aku nyadi sekedar pesan berat engkau nyadi uliah di tampuang aku uliah di dengar kita pagi pergilah ba segmen pengerak pagi. Jadi tu pesan pemati datai ari riung anak jana atau ke inai tawik mada ke pemati laki ya hanya ayum anak belawan tak kapai tawik ari 6/27 ari bulan 6/2026 lalu dekat di intu bebala mayu ba rumah satu Malaysia kapit 29/6/2026 ianya ari 1 lalu dikubur ke pagi ari 2 anggai pendam SDNU Jalai Entaro. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan ba rantau jerenang julau ianya rumah nyup ngau rumah ragai kapan belayan di Iran Suang Berambun Nanga Peraran kapan belayan di Nanga Pelagus Nanga Benin rumah di Dasu julau Dundang di Ijit julau rumah baki Entabai julau Entayah julau kapan belayan di Latuah julau serta kapan belayan kena uliah di rintai ke ditu ngambil kita sampai datai ngesah penusah Rabatu. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai nombor Freddy ianya anak ya 014-395-1070 tahu ke Luli anak menyadik ya 012-872-1594 aku macam baru isi pesan tu openinga jadi tu pesan Rabat madah ke pemati ayum anak belawan tau ke apai tawe kudah nadai sarito tadi ianya 27/6/2026 lalu dekat di sengai bebala mayuh berumah satu Malaysia di kapit ianya kena hari 1 29/6/2026 lalu dekat di kubur ke pagi hari 2 agai pendam SDNU Jalai Entaruah. Jadi berita keterang lagi tak bertelepon ngagai Predi hanya anak niang bernomor ya 014-395-1070 tau ke Luli ianya anak menyadik yang tu ianya 012-872-1594 nombor Predi 014-395-1070 hanya di pesan ke penudi kuliah di tampung aku jadi tu pesan berat mega datai ari Rostina anak suri tau ke ala madah ke inai sidak ya tau ke mak sidak ya ianya puri anak jambai udah nadai sarito tadi 27/6/2026 urung pukul 2 dini hari nyadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 28/6/2026 berumah yempu ianya bak taman tiar Jalai Brayun lalu dekat dikubur 29/6/2026 ngagai kubur sutung jadi pemutus jam ngubur dekat di padah ba maya malam nyenggai inai sidato. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan ke ngelalaniang ngambil sama datai ngesah penusah tu ba taman tiara Jalai Brayun Sri Ahman. Jadi penerang ke silik kita tahu bertelepon ngagai ala ba nomor ya 011-405-1127 tau ke bak nombor kambin tak ke lina bak nombor ya 012-8544-618 aku macam baru isi pesan tu jadi pesan tu tadi madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai. Udah nadai sari tu tadi. Urang diniari tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu. Tak ke dekat di sengai 28/6/2026. Jadi dekat di sengai rumah yempu. Hanya Taman Tiara Jalai Brayun. Jadi dekat dikubur ke Megak. Niang dekat dikubur.
ba pendam sutuang 29 bulan 6 2026 jadi pemutus jam ngubur dekat di Padah maya malam nyenggai jadi berita ke Siliak tau terus bertelepon ngagai Allah ba nomor ya 0111405 1127. Nombor telefon ala 0111405 1127. Ngau nombor telefon kambin tau ke Lina 0128544618 0128544618. Ya tadi naka pesan tu kau lihat di tampung aku peningah. Jadi pesan berat uliah dibaca kami baru segmen pengerak pagi.

Okey, lagu ke di by band Peter, lagu ke diberi nama Jaco Bola. Mai jam kita 15 minit kebenar ya, sudah lepas pukul 7 lemai. Lagi merisam lemai kepala peninggal kita kenang lagi mengkang segulai sejalai dengan kami bawa FM hari pukul 6 tu tadi nyentuk ke jam ke dia tu jadi pukul 7:30 lemai tu lagi indur kami ngatai ke berita lemai hari YFM. Jadi kita terus berperinang ke lemai tu lebih lagi bak malam ujung minggu kita angkanya kita bunuh baran tu jalai kini dekat nurun berjalai ngelantang kati atau kebisi ngulu sekedar pengawak kebisi diatur lebih lagi bak pengawak ngilang tikai atau ke ngilang bidai kebisi diatur baiknya bak ari upis-upis perintah atau ke ari company yang kawam bala ari ke ngerja pengawak ba agensi-agensi ke bukai. Lagu kita ke

Sama lamai peningap gelai ngaku min Meliza Rayon ba berita lamai hari 6 27/6/2026. Ketrubatu Batang Berita. Ngadu ke Jalai Kem Batang berengar-renggat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Baliah negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah bersemekiah. Nyak tadi batang berita, dia tu Mike tak mendiang ke isi berita. Pengawak ngambik serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak di Selampur Sarawak dekat di Pejalai ke Berenggat-Renggat. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahkan inisiatifnya anda boleh tembuk dalam tempoh setahun labannya sama nyerangkum rangkaian Jalai Kem Batang ti cukup luas di menua tu. Nyalai Jalai tu dekat diadu nitiah ke bagi Jalai ke patut dulu agi diadu. Ia madah ke dibagi menua kapit ajak kira 1,800 km Jalai Kem Batang ke Dulu Subak udah dipilih alai diambil serta diadu ke nyadi jalai ti di tengah orang Mayuah. Berbangunnya semua Jalai Kem Batang di Sarawak tu bisik kira 5,700 km di Benung Dikar serta di Surat sebedau atur ti nangkan ketu uliah di Pejalai ke. Ya maksud ke Jakau tu ngagai pengarang berita udaya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit ke diatur ba Dewan Suara Kapit. Hydro Baliah ti uliah ngeluar ke 1,285 megawatt kuasa karan di Sadang uliah negap kagik penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan ba genturong ASEAN. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka projeknya oleh nyawup nambah kagi kapasiti kuasa karan tidi keluar ke menua tu kena nangkup guna domestik pengawak dagang ngau industri kelimpah ariti mata orang meranak ke Mayuah agik pokok. Projek strategik bakar Hydro Baliah Mega di Sadang oleh narit Mayuah agik pengawak pemansang ngagai kandang menua ti jauh ari menggeri lebih agik kapit. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakuto dalam randau ya bawa studio mini Sibu FM ke dia tu berserimai ngau program SKS 2026 di Kapit. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah bisik benar pengarap ke bagi menua Kapit oleh dikemansang ke nyadi hub biomass ngau sikula ekonomi tiba pelasar ke pengraja asal. Kebuah alai pihak laban bagi menuanya bisi dandang kampung ngau kebun sawit ti cukup besar serta oleh nyukung pemansang kuasa biomas ngau teknologi ngeluar ke kuasa ngena utai ke dibuai. Potensinya mega patut diansiang ke ngambil ke Asia pengeraja asal oleh dikena ngau optimum serta setipak ngau agenda ekonomi hijau Sarawak. Pemansang dalam sektornya disadang oleh muka Mayuah agi peluang ekonomi ke Mensia Mayuah. Buat program ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke program Sarawak Ku Sayang nyandang pelasar ke cukup berguna dikena ngurang ke serakah antara perintah ngau rakyat di Sarawak. Programnya Ukai Semina dikena nyukung pemansang menua tamega nyadi kepeluang endo mantai ke polisi ngau projek perintah terus ngagai rakyat. Atur ke bangsa tamega berguna bendar dikena nentu ke rakyat tau lebih mereti ke kuyang ngau tuju pemansang menua kelimpah hari timurik peluang Nur Mensia Mayuah mantai ke potensi kandang menua sida. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri dikena ngukuh ke penduduk orang dagang Borneo ba peringkat dunia. Sapit Kepala Menteri Sabah 3 Dato' Iwan Benedict madah ke identiti ekonominya dekat ngemudah ke orang dagang tu bersemekiah ba peringkat dunia kelimpah hari ti ngelati ke dagang Sabah ngau Sarawak ngena cara ti besawuk berjalai ke promotion. Ya maksud ke Jakut tu udaya ke nguluk pengawak pemandang main asal ngau pengawak dagang
Kedia tu begulai ngau balai dagang ngau industri kadazan dusun serta balai dagang ngau industri Dayak gawai keamatan ke-17 di Kuching. Pengawak pemandang sarinya ngempuruk ke 93 ekor orang dagang hari dua bengka menua tu kedia tur kena ngerembai ke kawa dagang sidak bak kandang menua adap kita. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ke ngagak baru sekolah SMK Selangau di Sadang dekat tembok ujung tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya berjalai jampat agi hari tusun pengawak ke asal ke alai projeknya dia tu udah 64.72% tembok. Skop projek tu yang kaum pengawak tinggagak bangunan integrasi bersepadu tika disedia ke ngau 18 itik bilik kelas, opis, makmal, bengkel, surau, palan dua bergelumuk ngau kantin. Sama dekat digagak ianya asrama lelaki ngau induk kesama oleh muat 200 ikut nembiak, dua buah rumah waden ngau palan makai ngairup. Dua blok rumah pengajar tiulia endur ngada ke 20 unit palando diau megak dekat disedia ke begulai ngau perengkabukai. Dato' Amar Douglas mada ke projeknya cukup berguna dikena nyaga pengelantang bala nebiak ngau pengajar. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngabas tabak projeknya di Selangau. Lima inisiatif strategik basic dibantai ke ngagai upis Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak dikena negap ke atur berjalai ke ujian penilaian program 2 Jakut UPDLP. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke pekara tu di pejalai ke berduduk hari pemimit bala nebiak ke ngah masuk aliran sains di Sarawak serta berguna ke pengawak intervensi ngau jampat. Inisiatif tu yang kaum model ngau latih intensif jaku English, sains ngau matematik ungkup nembiak primary 6 kelimpah hari pengawak pelajar digital interaktif dengan Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Datuk-Datuk Anwar mansut ke jaku tu buat program Misi A Plus SPM 2026 di Sibu. Duit RM300,000 sudah diagih ke nengah projek Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke Dewan Sungai Limau ngau Dewan Kampung Rayu Iban di Londo. Kaban Konsen Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke Dewannya sama nerima belanja RM150,000 kena ngada ke Dewan Kelantang serta Manahagi. Yang maksud ke penerang tu buat pengrami ngilang tikai gawai zon sempadi di Londo. Berjaku buat pengrami tu yang madah ke pemansang menua pesisirnya enang perkara ti semampai di kemeran ke Perintah Sarawak. Tu dikena nentu ke perengkah guna atau ke infrastruktur mensia mayuah oleh diangkat manah kagi kena nyaga pengelantang rakyat. Nguasa pengelandia digital nyak cukup berguna ke maya arito dikena nangkup pemar dalam dunia pemintar tiru, AI. Kaban Konsen Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke penemu bak bidangnya megak, setipat benar ngau ekonomi digital tiudah jampat benar mansang. Yang maksud ke jaku tu bak pengrami ndo nutup program Joh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community ke diatur bak Balai Raya Kampung Serayan Hilir di Londo. Yang madah ke program ti bangsa tu uleh dikena maik penemu teknologi ngau pengawak belajar ke rakyat di menua pesisir. Billy Sujang madah ke mensia mayuah patut uleh bersemekiah serta ngambil peluang pemansang ke bisik disedia ke perintah. Dikenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Ngadu ke jalai kem batang berenggar-renggat 5,700 km jalai benung dikar. Hydro Balia negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak dan Sabah sudah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri, ngukuh ke penguliah
Basmakia. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkop ke lemai 27 bulan 6 2026. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary. Hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Gary. Salam Malaysia Madani.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita ibak hari kepedulinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita buka besi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka biar buka kepada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk ke peduli ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi lagu Kena Aku Merindang kita buat segmen Sada Lemai Pengudah Mendiang ke Berita lagu Kedai Baik What Rock Kaban Sampai Mati. Hanya di buat segmen Sada Lemai baca mak kedua kita sekali itu peningah aku bisi megak kaban kedekat nusi cerita atau ke pengrami ke bisi diatur di kapit jam ke diatur nyeruma pengrami ke dikumbai Sarawak aku sayang ne. Jadi kita terus gulai ngau marba arus telefon kita tau ke Margareta Remang ba arus telefon kita. Hello Mar.
1: Hello Min. Selamat lemai meto.
0: Ya, sama lemai men te segmen kita ini ku dek.
1: Ya, sama lemai tajapan gaya hari mua hari kita di kapit tu. Dah petang mana bulan. Penuh malam tu.
0: Ya, ne, mana ne?
1: Buka tua muda bulan ke sebaka, saya kumin.
0: Sama. Apa kita baru langit ke sebaka, gak?
1: Ya, nanti dia lelengau. Tanda ya, kumin.
0: Lama aku muda mua marpen nang tanpa bura baka bulan ke langitnya. Segala-gala.
1: Amat segala. Kenyang macam main.
0: Kenyang meh. Nama berita dah.
1: Berita dirimpu cukup mana tu di tu min. Kita di kapit itu cukup ya pengrami tu min. Kalai kebuah pi apa bedau nama nama. Bedau selama lemai sama malam ni belum peninggal. Ramai cukup ramai kita di kapit itu.
0: Pak mau dah madah ke bulan sudah hayan tampai batang langit. Reti ya mana gaya harinya ne.
1: Oh, mana gaya hari kita yang ku amat pengawal kita lepas hari itu hari kedua hari kemarin gak kemenai ya gaya hari cukup mana kemarin tajapan di pedak mambam dan berasa celap hari itu pan muak ke pagi ya celap udahnya panas memang muak ke lemah nyerombak balas sidak ke bermain futsal atau ke pekit bermain futsal lemah itu merek awet sidak yang main memang pada yang dia deh.
0: Okey Mar, kira aku terus ngeberita program Sarawak Aku Sayang agai anuan di kapit.
1: Okey, terima kasih Min, mereka selamat lemai. Okay, semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke sada lemai. Lemai itu nyadi aku hari kapit mai ke kita berita program Sarawak Aku Sayang bagi menua kapit. Atau palani keempat, luar ngatur program Sarawak Aku Sayang hari diperhati stadi pedak aku. Hari kemarin, entah nak kemendar ya, kemarin ya berengkah dar. Hari itu hari kedua, nah cukup mayu mensia tak bala rakyat kita. Tentu ya, aku melabok ke UKAI Seminak Datai Rekapit atau Megak Datai hari ke Semak Nur kita ditok sekali ke hari Kenawit Suung atau ke hari Sipu Miri. Hari atasnya mungkin saya magian datai ditok deh. Nanti nitiah ke

0: Put kemarin dari put penyampau pemain orang ke bisik datai labanya dia ambil penatai bala orang ke datanya deh ngambil ngena scan QR kira ke ngambil kehadiran mereka ya nak
1: kira kasar aja nama
0: kira kira kasar ni ke nak nunggu isi kini tak ke ngai kira isi kini bisa 8,000 lebih itu datai pada hari ketua kemarin di pelabak kaku uliak aku nyebut nak ke dia tu hari berapa ite hari utara nyen nyentuk ke kapit kita ke udah datur program show ke saya yang kanya di tu meh iba hari ketu bah aku tu bedau nyangkung hari sari tu ya kemarai aja lah banyak nyo udah muak ke malam udah temu penyampau orang ke datai deh lengkap ke beritanya sari tu kebenar yang mayu macam program ke bisik datur lebih lagi pengawak berjadi ke berjadi ke program show aku sayang di Kapit Sarito tentu ya di penyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Fatinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Tohari Bintun Dato' Abang Haji Openg inya Premier Sarawak tau ke apa kita menya udah datai di to Sarito berjadi ke program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Kapit malam tu kami mega datai baru ngagai ngagai palan nu ngatur program Sarawak ku sayang bespiak ngau Dewan Suara Kapit di to tentu ya malam tu bisik konsert ke di kumbai kita inya konsert ngagai bala ke datai in tanya demin konsert rakyat benar
1: ya kena berenang bala rakyat di Kapit yang kau murang ke datai buka ke malam tu
0: iya ngau merindah bala ke datai benar ingat kena mon dak ke kerundil kena mon benar mansa bala bala tidak jeng tidak meyang ke baju bakiat dia ada nyolim payang ke mata tau jadi malam tu bala kita ke datai buat konsert rakyat berengkah pukul 8 tu udah mengupuk banyak masih datai jalan pandai nemu min udah berengkah jam laban sekedar jalan mereka ditutup bisik Rinti Shima malam tu Bob Yusu bisik mereka Karen Libau bisik Chin Ngeng ngau mereka mayuh mereka Karen Libau Yadi bisik Pierre Fandi Dayang Fazila ngau Ben di Jaksa tu sekedar hari tau ke tidak ke bisik datang merindah malam tu buat konsert rakyat kita pukul 8 malam pukul 8 malam banyak pengawal ke dekat datang malam tu pergilah tu Min okay mereka ditampung program kita ini untuk pukul 6 lemai dan tajak pria muncul naga pengawal kita itu di tok kelimpah hari bisik Kapit Kitchen agak dibuka rindu nak min makai pemakai berdia nak nemu kami lihat ni ke pasok kusuak menya ni ke tubuh menya ni ke manuk tuai gulai upak pisang menya sikit ke ngasu orang neng maku lapan nemu ku jam tu jam orang makai
1: ni benung berami segi skut pasal Kapit Neymar. Harap ke bala rakyat di Kapit dengan orang kedatainya ngadang meh tumu agi kak pendak jauh meh berdarat kita ini.
0: Iya, nak ngawak kira ke kelimpah harinya. Kira nyaga pengerai ke nya. Sikit nak sikit mah jauh. Laban tinggira nanti kita kita nemu kalau datang di Kapit tu. Hari Dewan Suaranya nyo semak engau sepital Kapit tu. Nama tu yang pintu penama ya. Pintu penama gerbang utama ya. Berdepan ke hospital Kapit.
1: Berimbai
0: dia.
1: Nang skuat mat dia mar.
0: Nang skuat mat. Sige nemu ya bersige orang di Tom Noa tau. Min pelabu aku ni hanya sekedar utai kulit kunci kak ke malam tu dan tajak pihak tentu ya pergila pulau program kita kebukai sekali ke aku Christina tau ke menti berkunci ke berita program saya aku sayang di Kapit Pak Ari ke penudi atau ke pergila lepas udah engkau orang di muah dia motosikal 4 gate dan nemu siapa bagi ya ke bertuah ngempunya. Agi sempat orang Kapit Kadatai ngempung motornya ni nemu orang ke cukup ya betul eh. Empat itik motosikalnya kita sebiliat magi yang ngempung ya. Ngau i peraduan. Oh ni nemu. Yeah. Kita nak nemu nasi siko-siko bak kita nguji.
1: Oh.
0: Oh. Okey, nyajak pula aku main report aku hari kapit bak program so aku sayang bagi pilihan menua kita di kapit bertemu baru mulai baru beranda baru kita bak awak kebuka itu mi. Okey, terima kasih Min.
1: Okey, sama-sama Mar, sama berjalan ke pengawak maka ke malam tu. Bye bye.
0: Okey, sama ngono mega. Bye.
1: Bye. Okey, nyak berita ke dikunci ke Mar lebih maya ke Diatok kelebih agi pengerami Sarawak ku sayang ke bisik diatur di kapit jama ke Diatok ne. Jadi Diatok aku anti min dekat mai. Balau peninga nembiak mit kita ngau peninga ke bukai mendiang ke tanduk program nembiak mit gulai ngau balan nembiak ari sekolah SK Gemang kita sama mendiang ke tanduk program nembiak mit.

0: Udah sedia dekat Medak Live Facebook YFM Iban. Siapa nak nebiak ke di Kangau tu ni? Maka kudah dipadahkan tim Min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita Medak Live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau Ababa so Facebook YFM Iban. Pemaga ulah ninga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peninga ne. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisi datai ke konti yang kaum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Megap. Pian megak guru besar sida ya bisi ngau datai tang nade ngau anti min ba konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisi datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembia miat kita ke malam tu ba program nembia miat. Maka selama megak sida ya bisi dekat belagu, bisi megak dekat bercerita, bisi megak dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida 4 nak. Tang sebenarnya peninga program nembiak miat kita ke sekali tu kita bisi penaja ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke ari Taman Liling Jalai Matang kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembiak sekolah ne. Ananya lah baka pensel warna acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita ke mana sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita keempat ikut tu anti mion pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Kita berkelala ngau sida ya ne. Dari kibak anti min tu asai ke kalak medak, asai ke nak kalak ke medak dia tu kita sama nanya ni siapa nama hari kibak anti min tu.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa. Lepas kalau panjai anti min nak uliah merik namanya kalau panjai tu dia berdia ni Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ni. Sepiak Santa nya if amat nak. Uliah ni bercakap ingat kaget au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ni. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu subak na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
1: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
1: Wendy.
0: Wendy nya sida 4 eta dek ne. Cuma-cumi aku kita ne. Kita dah kelala ngau sida ya ta ke udah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM RTM klik tau ke portal RTM ne nya malik ke TC anti min na. Okey, arindo medak sida empat tu tang ka nemu nama penglandiak ke bisik di kemuan sida empat tu kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
1: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 na?
1: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadik?
1: Ba rumah kami bisa empat orang ikut diri mengadik.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidayuah?
1: Aku bangsa Iban.
0: Iban, nang tulen Iban nah.
1: Ya.
0: Asal hari ni?
1: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
1: Ya.
0: Hari miat sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
1: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenya.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Pengguindai ne.
1: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang hari miat sampai ke Diatok ne.
1: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah di SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah ne.
1: Yeah.
0: Okey, anak keberapa tadi?
1: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy, jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke ada pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
1: Pengawak tersau digagak ku berumah Maya Lepa yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Aha, nama te selalu de nero dadah.
1: Katun.
0: Katun. Katun nya Maya macam katun dia tu laban nanti min medak pen nembiak ke Maya ri dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun lain gi gamal ya. Nanti baka bak nuan de Wendy.
1: Nanti aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tahu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Dah patut ga baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat ga anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenarannya ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngaba nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngaba aku nadai bak rumah. Aku suka macam bub ataupun ngelukis pakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu nro to ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngabak tunggu mai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke dekat dituju nan. Dekat nua rawun.
1: Segala menua nyak Mia.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang karawan ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minak bisi batuk mimiat ne. Lama dah nantu tanya batu-batu akanya?
1: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisi enggau orang lomba ngau main?
1: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisi ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau gak?
1: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
1: Primary 4.
0: Okey, nanti bakal semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat berkaban ngurang tau ke enggak?
1: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
1: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisik ninga radio?
1: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Engkau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kok kita nah. Okey. Ya tadi hari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey, tadi anti min dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
1: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan, sama bisik engkau ne. Dalam bak sekolahnya ne, ukailah anti min tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bak pemberi
1: 5.
0: Okey, pemberi lima sama dengan Wendy nah. Okey, 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengerindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerindu ke nuan dalam penglama 5 tahunnya. Baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerindu ke nuan.
1: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti tok ke program namanya?
1: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Sida bercerita bukannya?
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
1: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
1: Au.
0: Peringkat sekolah tau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
1: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
1: Bisik gak?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
1: Scrabble main.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
1: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai.
1: Au.
0: Di pilih kucing tu ajak ke?
1: Serian.
0: Oh, di Serian. Awaknya tadi Santa nih. Okey, kita lekat kenya dulu peningal. Laban kita dekat minta siku-siku sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembiak amiat kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban eh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani neh. Okey, kita uliah minta Santa tu berdiri ngambil nyamai agi di pedak bala peninga kita ba live Facebook jam ke dia tu neh tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti min ngira neh. 1 2 3.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peningal radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sari tu, aku dekat berkongsi ansera tik bertajuk Anak Tik Berani. Bak sitik rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu, anak kerajin serta ngasih kejakut indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulis

0: Bak Siti Ari, lepas tidak cuti sekolah, alu enggau bala bakia ia berjalan ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalan ngenak jalai mit. Lepas sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah ke dekat di baik pulai. Tayang, lepas sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai enggau jampat. Lepas sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda ulih berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai, lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang endak sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya, lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Teng, aluang endak peduli. Lebus tidak datai bar rumah panjai, semua orang balat gagal mendak akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai aluang laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji aluang laban ati ia kemaneh serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama aluang makin dikenang orang bar rumah panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawal aluang. Sidak nemu bakal ni nulung orang serta endak semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidi boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku, terima kasih.
1: Aha, nyak tadi cerita ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Ku dah mai cerita anak ti berani, berani ngerja pengawak ke manah ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Tu kenyit ya nak. Okey, sebenarnya kita pergi kat berandau dulu ngoyan ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Min pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
2: Ya, amat.
1: Nuan nang rindu ke main asal ne?
2: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Berganu.
1: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat Arimit?
2: Au.
1: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Saya umat ne bisa ari lah ngajat au.
2: Okey.
1: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Min kat nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Min ngira udah sedia nah. 1, 2, 3.
2: Selamat lemai ngagai DJ serta para peni serta terpeninga ke kami Pak. Bakal ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indah andi nakak pengang.

0: nyawai ngajar aku. Terima kasih ya.
1: Okey, Nino anti mian aning nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nada nemo.
1: Ne, nada nemo pelabak ku cikgu bisik ngajar ne. Nang nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Indai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke bukai kini? Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai begano. Katin ti bisik peluang ya lah diberi orang ngau pekit main asal begano ngagai bala nembi ambil. Bisa ti kak ngau kini?
0: Bisik.
1: Ne. Kita ngarap ke lah bisik ngatur pekit begano tu kau main asal ngagai bala nembi ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisik-bisik penglandia nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey, peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy dah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program Nembi Amit. Kita berperindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Li Ling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai Nembia sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik megah. Terus gulai sejalai dengan kami buat program Nembia Amin. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama dapat perindang ngau lagu nya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Bas kula kita sigi di perangsang ngambi kita itu suruhan belajar ba pelajar ke baru kelebih lagi kemai hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru kelebih hayagi ba teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembia kita yang ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembia kita ianya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne. Kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban baka kelemai to. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Jadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga siti cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigam pemakai. Pagi siti tupai kerabat terkenyit madak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madak kadiri pedas perut. Seminat teluk manuk ajak tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu angkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau tak ti makai teluk manuknya tupai tanah pan lalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabat. Kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nabuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan yu tadi. Ancepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan yu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan yu. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikan yu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon ne, nyak cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita to mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar jaku Iban ba sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Pengajar Walter. Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu abah belajar jaku Iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke senentang bercerita berketuk ke tau ke leka jaku ke?
1: Bercerita
0: ne, rindu ninga cerita ne. Oh. Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate. Nemu jako translate. Ngalih amanya cerita bahasa Melayu kalih ngaga jako Iban. Uliah ngan ne?
1: Uliah.
0: Nanti mian sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngena jako Iban ba rumah ne.
1: Mimet
0: ne. Nuan nang Iban kan na? Ya tadi if kebenar if Daphne nama ya ne. Laban nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu, uleh-uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan berkawa ngau tupai tanah, ngau tupai engkerabat tu. Ajar ya.
1: Utai tu uleh dipelajar hari cerita tu. Ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita, kita megak patut nolong ene. Kati nanti nyemak tu nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun contoh tau anti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya tengenyit terterap berani nak nuan nolong orangnya kedirek.
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut prati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban betul. Dia tu betul ne? Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne, lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang lagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biar kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya atau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita tu nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang duduk mana. Okey, nya cerita Ria tadi jadi dia tu sebedau kita berperindang leban bisi peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisi mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisi peminta atau ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak naik dalam konti lagi kita deka sama bergambar bergulai ngagai bala nabi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembia ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kita nya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawa ene via mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembia ari SK Gemang lagu ari Van Kelvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke bisik di Kerindu, Kebala Pengajar, Hari SK, Gemang Serian, kesama bisik datai nyempulang 4 ikut nebi Hari SK, Gemang Mega. Jadi, dia tu, anti mien dekat mic kita berperindang sekali lagi, laban nebi Hari SK, Gemang tu, dekat merindang kita, ya nyak, Tracy. Kalau ya dekat mic lagu, ke diberi nama Sanggup Aku ni, sebenarnya anti min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang.
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, anti min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni, nuan nang rindu ablagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu ablagu. Ari umur rimit sampai dia tok nah.
1: Oh.
0: Mhm, dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke, lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu di kerinduk ko.
0: Oh, semua lagu di kerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke?
1: Au.
0: Anti min sikit nemu pamamu ai bekenya ne. Mandi belagu, kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita nak masau jam, kita beri peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya, buat program nembia mien. Ianya lagu Sanggup Aku. Anti mien ngira dulu ni, ngambil ya udah nyedia ke diri, tau-tau berdiri mega Tracy nak kak berdiri?
1: Boleh.
0: Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okay, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sintak lo, sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawan ya support di tok ne, tau kenyukung ya. Dengar ke lagu Kedibaik Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibaik ya, Sanggup Aku. 1, 2, 3.

Itulah tadi penyanyi Nembiak Amit kita hari SK Gemang. Tajak ya batuak tangnya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku Kedibaik Gwen. Terima kasih ngagai Nuan Kumang. Sudah berlagu buat program Nembiak Amit kita ini. Ya tetap rindu buat pengawak belagu ne. Terima kasih mengangge malam peninga kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi ba program Nembiak Amit yang kaum. Terima kasih mega sponsor kita ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ba nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Koda sponsor perengkah dikenak Nembiak Sekolah Baka pengerak pemadam tucum sida 4 ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai Nembiak kedatai bakunti YFM bisi mega nerima pemerik hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benar nganjung ngagai sekolah-sekolah ke kala engau bak program Nembiak Mil CGBC sijir penghargaan korang ne. Okey, kira ke nakak tu dulu meh antimin gulai ngau bala peninga Nembiak Mil kita bak program Nembiak Mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisik agi temuai ke dekat datai bak program Nembiak Mian gulai ngau anti mian. Jadi anti mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke buka.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah. 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Komunis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas di tubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum Piala 6 bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam hari itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut Tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Body Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, atu cuma anang korang hari Alon Lopeng dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YPM ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YPM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke segmen pemerintah malam ke malam tau. Gulai kita malam hari 6 ke malam tau ya, 27 hari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tau lagi. Kita ke mendiang ke radio engkau nadai mindah ke malam tau. Selamat belala. Lalu pihak Mekak kita ke bisik nguluk pengerami ke diatur. Ngarap ke sama lantang hati ujung minggu tau ya. Lebih lagi nguluk pengerami atau ke program ke bisik diatur di menua kita. Okey, jadi jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pukul 10 malam, Nur Nabur ke berita malam. Lalu nangkan kenyak 10.15 minit malam, kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang malam ke malam tu. Ya. Okey, lagu kedua kena merindang kita, Aria Data Alau Sis.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita bisik dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa meh bala kita kedatai jela penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mengikap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

2026. 28 dari bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

hari Ika malam makin muda ada kena merenang kita ke malam top ninga malam ujung minggu. Jadi tu berkongsi ke Siti berita mana? Lebih akhir kita ke bisi anak ke umur 7 nyentuh ke 12 tahun ke nemu belagu. Jadi tahu ngasuh si Datuk uji bakat cara online. Bintang Kecil 2026 akan dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah yang jadi tentu ke kepala namit ke dekat ngau uji bakar tu peranak menua Malaysia lalu bedau kala jadi champion pekit Bintang Kecil sebedau tahu yang jadi penerang ke sili lagi kita tahu ngelawak page section TBRTM Kuching. Okey, lalu kelimpah hari uji bakat Bintang Kecil pihak megak kita ke rindu ke lagu-lagu P. Ramli. Uji bakat online Bintang P. Ramli 2026 megak dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah. Jadi uji bakar tu dibuka ngagai lelaki ke umur 18 nyentuk ke 60 tahun peranak menua Malaysia lalu bedau kalau mega bergelar champion pekit Bintang P. Ramli sebedau tu. Okey, jadi penerang ke Siriak Mega kita tahu ngelawa page Facebook section TBRTM Kuching. Nur ngulih ke penerang ke Siriak lagi ya. Berkini ke kita ulih ngau masuk uji bakat online Bintang P. Ramli 2026. Ngau Mega uji bakat online Bintang Kecil Zon Sarawak 2026. Okey, Siti berita mana ke dikongsi dengan bala peninggal kita ke malam tu. Okey, kita terus merenang kita segmen pemerintah malam hujung minggu. Tau Arya Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang Beraminggau kami.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gentu, bendung, menir, kawan.

Okey, hari Lucy and Tulang Besi Urat Nawai. Ada kena merindang kita ujung minggu tu. Seraya kita ke Belalak Nadi Mindah ke malam tu. Lalu pihak muka merindang kita ke dalam kereta benung deripa perangkap pengangkut jam kedia tu. Harap ke sama berjimat. Lebih ke deripa jauh malam tu ya. Okey, pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam ditabur ke terus hari YPM. Jadi budak mendiang ke berita merindang kita ngau dua buah lagu untuk Ari Syah Payeng, Ari Kaban Nyaunya di Pangan. Menyikaku seraya kita ke Belalak berperindang ke malam tu di YPM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak terus negap ke kerjasama antarabangsa bak perkara pemintar tiru AI, transformation digital serta pemansang negeri pintar dengan penemuai teknikal begulai ngau Lithuania. Delegat Sarawak dipertuai ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngatur sekedar sisi libat urus di Vilnius. Itu dikenal ngulih ke peluang kerjasama bak pemansang teknologi, pengelikun cyber ngau infrastruktur digital. Penerangnya, mari penemu tambah ngagai inisiatif Sarawak ngerumban pengawak ngena AI bak sektor perintah ngau pemansang menggeri pintar. Yang madah ke Sarawak komited deka nyadi sebuah ekonomi tidi pejalai ngena AI dikenal ngangkat ke pemanah pengawak meri servis perintah merangsang penumbuh ekonomi ngau ngangkat ke kualiti penghidup raya. Atur ti nyiri tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK tebal lagi pengulu ba raban bangsa Iban di Sarawak nang ndak berpanggai ba pemayuh kota ke ditetapka tanitih ke guna serta pemayuh orang ba tiap kanan luar. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguam Anggil madah katur tiba kaul ngau pengawak nyiri bala tuai raban bangsa ngau tuai komuniti dan sigudah bisik dikenal entuh ke perkaranya di pejalai ngau berurun. Yang madah katanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti dan cukup besar nyadi ke terabai menua dikenal mutar ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ia berjakup munyinya bak pengerami malam ilintikai kediatur gerumpung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berapa punya orang ke dekat nyadi tuai rumah tau nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik bak rumah panjai, kelimpah ari ngembuan penelepak serta tikas pelajar ke patut. Kawal kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, agensi perintah ngau rakyat majak ditegapkah dengan program Jiwa Murni bak kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riot Jaim madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawal antara ATM ngau rakyat aja temega nerenak ke semangat taluak kemenua serta ngiri pemerti hati pasal tanggung pengawak begulai ngetan ke pengelantang menua tau. Ia berjakup munyinya bahawa program Jiwa Murni kediatur berserimai ngau Carnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN peringkat 1 Division. Bapak program yang megah bisa diatur pengawak mersa pengerai serta mandang ke aset Ari Raban Sedadu Malaysia. Pekit bercerita Jaku Mandarin Red Lantern 2026 ke diatur RTM Sri Aman mujur mantai ke pengelandia balan biak sekolah primary bak pengelandia Jaku Mandarin. Pekitnya di pasuk 9 ekonomi hari 3 buah sekolah Cina SJKC bak Stadium Mini Sri Aman ke diatur pagi tadi. Semua sidak tau ngari ke sekolah SJKC Semanggang, SJKC Chonghua Ngelili ngau SJKC Chonghua Pantau. 7 pekit tu diatur inya dikena ngangkat ke pengelandia bak Jakob Mentrin nerenak kaulah maca serta merangsang balan biak sekolah primary ngambil kelandia bak Jakob Mentrin. Champion bak pekitnya inya Aidin Liu sikun biak ari sekolah SJKC Chonghua Ngelili kemai pulai prize RM400 trofi ngau muka pulih anugerah gari ke mana-mana. Raisnya disuak ke Temenggung, Kuih Aik Sing, bergulai dengan pengurus stesen RTM Sri Aman, Regina Hall.

Yang akan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Okey, hanya merindang kita ngau lagu hari data ya, Dara Tampun Puji. Jadi bak jam kedua malam tu peningat, kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.
1: Hai, aku Winston Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Carta siapa juara.
1: Aku

0: Ya, catat siapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawalan ada sekolah belum mah?
1: Sarito, aku pedih perut.
0: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada yang nemu, nama terpakai. Makai, enggak aku baik, aku makain calo.
0: Makain calo? Urang nak ngasuh di makain calo, makain calo.
1: Nyawa, enggak, ada si lo bukai beri ini.
0: Oh, kasih. Ayah di seneram, ada dia apa ya?
1: Ada dia, udah kena culik.
0: Ya, nanti nggak pak. Aila kita namanya ngagai belaka bile ya. Mayu midian den.
1: Nyak nyamainya.
0: Matah diri midian tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap ke bala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang mata lengan aja bon.
1: Iya.
0: Ngarap ke bala kita tadi dalam kereta mega ke menuang dalam kereta ngiga palandur makai.
1: Iya.
0: Tahu kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap ke bala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tahu nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu orang dah masang tahu ke upload artim klik bak telepon dia tu jemput.
1: Betul. Laban bomba skrow ada ya, kai.
0: Skrow?
1: Skrow.
0: Okay. No. Laban si dah kamera mebul.
1: Oh my, kena ya kai.
0: Di tim siapa? Di undi rek.
1: Aku tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Tim dah menang dah nya?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang? Memerin saya jabut.
1: Iya, kita itu kan muda mesti kita kan menang, muda orang menang.
0: Oh, jarak. Nanti, bukan nama aku, bukan nama dia nyebut bahkan apa lebah aku. Leban ti nyemak ke dia adik, rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu, nanti mendalu, alu malu deh.
1: Oh, malu, saya terdunjur api muang.
0: Ya, nyak kebuah deh, madah, ni tim kemenang. Nyak mendiundi ko. Okey, nak ngawak, nyak bercerita main bol, jabut. Dia rindu main bol, muda main bol.
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dane?
1: Kadang-kadang nanti ke tim ke Kerindo ada yang kemeda.
0: Oh, pia nanti ke tim Kerindo banyak. Malam tadi dini hari tadi bisa medanda deh.
1: Medai, ada sempat.
0: Ada sempat. Beti
1: perawatnya, aku medak kedai beti perawat.
0: Ulih dalam sambil di sambil deh rungu-rungu dalam jamban, aku medak kedai. Telepon ulih baik dah.
1: Amai kan? Nyak asen tenet kau kena daya.
0: Oh kasih. Nyak pemanah yang kena tim klik.
1: Iya. Alam jamban.
0: Alam jamban boleh meda. Nanti telefon, nanti teleponnya bata waterproof tahu ke bangsa kulit telah dalam air. Maya di dalam air pun boleh meda tim klik main bol.
1: Mata kata boleh meda alam air peminat.
0: Dinginnya mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita main bol tadi nih.
1: Iya.
0: Kita ya begulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu. Nama ke selama begulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, ningar recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: aja buat.
1: Iya. Nya gaya pemutus minggu siti yang kemarin.
0: Iya, pemutus minggu siti yang kemarin. Aku lama nak ingat sada nyawa ya tu ya buat.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemarin.
1: Oh, sanoknya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta.
0: Nanti dia nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tangkap aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh, jadi ya tu agi sekolah. Agi sekolah. Sekolah. Baru sekolah sekenri ku keliak. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benung terbilang. Dia buat.
1: Ngau. Nama utainya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya. Semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ketemanya.
0: Agi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul. Betul.
0: Berada. Betul.
1: Aku pula main.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketau disebut kita

0: ku ari penyanyi kata bilang zamannya.
1: Oh iya.
0: Zamannya.
1: Nau si tega film bisa film.
0: Bisa. Okay film telemovie.
1: Telemovie nama.
0: Telemovie. Pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nyasiko ari ia ukai bangsa kita. Tang ia ngepun ke pengawak ia badunya pemerintah ngau lagu Iban ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ibu ngau gandeng ngai ngau ibu ku soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang penting ah.
1: Orang penting mereka.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh, jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayah di ini kuyang lama udah nak dengar berita baru pansut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan lagu ke baru dicalon ke minggu nyen kemari
1: betul
0: ini nak penuduk lagu Sayau ke Intan tu sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemeduk tinggi ini jabot
1: ya ke kayau pembelah tas
0: oh ya kan nama tentu ya bala tirindu ke penanyi lama beketo leboh sida ya ninga alu telepon sida ngundi ini jabot
1: betul
0: Okey jadi minggu nyin ke mari nya lagu ke dicalon ke baca terasa pejuara kita nak nemu di ni penuduk ya lalu pihak mega minggu nyin ke mari Ika agi ngenan ke penuduk sepengelamat 2 minggu jadi juara
1: ya nanti minggu tu ya jadi juara bapa minggu apa minggu
0: nanti ya minggu tu agi juara artinya ya juara ketiga minggu
1: laban tu lihat itu agi satu minggu
0: opi ya salah mudanya nanti ngawak lagi begitu
1: nyebut
0: dinga ke program tu ngagai pengujung ya laban piam megat tentu ya bisi berita ke pemandu baru bergaul ngau SSJ semifinal ke 9
1: okay. Tu Dante orang ba tengah menua Sarawak tu ibu minat
0: Dante orang ngau program sarito mega Dante orang urang kan nemu
1: betul
0: nama gerga di tusi ketua sarito
1: ya
0: okay. Jadi nama so jam nami ke kita uliah terus medak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ
1: ya.
0: Nomor 10 ke sekali itu
1: nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina 4 minggu dah dalam carta
0: sebulan lah
1: sebulan jadi minggu tu ya sementum
0: nurun
1: segigi anak tangga
0: hari nomor 9 hari nomor 10
1: ya lekang lagu tu di gagak Jones begulai dengan Chen Ni
0: jenis buat mana Chen
1: Chen Ning.
0: Hau, Cina ibarnya gini ya. Tion ya, Jonas McCain. Penyanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya.
0: Tahu Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu ti penuduk ke 9. 10.

0: Ya. Nih, bisa dengar adanya jabot?
1: Isi aku ya. Sedih meletak. Mana menyewa nih?
0: Cik mana? Nanti di kang lengka aku sedia melekat ya. Tu ya. Reti ya tadi kapa akan undur.
1: Nya. Okey nadai orang ke ukai ko ya. Ini bumina.
0: Nya nya maksud nerti reti dalam mati dalam nyin nak tahu di pantai. Ya
1: ya ya.
0: Ngena jek ko silo ya ding lengkal. Aku melekat.
1: Melekat ma adai ma ko nundo kete. Nak patut ko tekan nundo kete ko ya reti ni bumina.
0: Oh. Baka anunya namanya baka baka kita ke dekat ningkil ningkil kutai ke ngai di gunam.
1: Iya betul. Di kan ningkil, di ningkil, ningkil ke labuh aku ngerti.
0: Iya tadi. Jadi nyama tadi sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru di dengar kita lumus 10-nya tadi. Iya. Luan melengkak aku melengkak.
1: Kita malah peneng kebang lagu ketipan pun makin lama makin mayu idea makin pandai ni peminat.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar je kuiban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ni ngah lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya tu orang kapet tu aja buat.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet ni kengal leka lagunya.
1: Lestri luyuannya. Oh, orang kapet ya kak.
0: Orang kapet
1: Oh.
0: Lalu tiun ya. Tu orang lu bantu.
1: Bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Okay, jadi lagu tunurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
0: Hari yang minggunya kemari hari penduduk 37 18 minggu dalam cota.
1: Pemadu lama.
0: Pemadu lama.
1: Bak cota.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nyata dek nak lebu kan eh. Tajak dah bak lumur 9. Okeynya penduduk 9
1: tadi.
0: Tadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minut.
0: Okey lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemarin tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu sitik yang kemarin.
0: Oh, nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kadiri bak penuduk di nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak
0: kok? Kenyah.
1: Okey kayan.
0: Okey kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah ku. Tang lagu kenyahnya baru ja panzu tahun tau.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu kenyah.
1: Kayan nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun oleh sebaka. Leka aja ketukar.
1: Iya nih. Amai gene.
0: Jadi lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia empu tu berana.
1: Oh, amai ko leka pun gagak ya tiun pagaga empu. Amai lan dia orang kenyah tu.
0: Lan dia orang kenyah gagak lagu Iban. Okey, lagu ke diberi nama
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penuduk tiga tujuh.
2: 8.

0: Lagu yang tadi jabo. Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okay, jadi lagu kebaru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Lama. Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemandu baru sidak ke diberi nama penyayau tua.
1: Penyayau tua.
0: Okay, kengakan lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh my
0: God. Leslie Lee. Leslie Loudness Empire.
1: Oh ya ya.
0: Nya ketua kumpulan. Ketua Raban Loudness Empire metal Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya ni ke hari nombor 8 ngagai nombor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Unik aja ngagai kita ke Rino. Kalau Loudness Empire.
0: Loudness Empire tu kala engau SSJ 2 kali dah kala engau SSJ.
1: Iya iya iya. Biar mereka pesan ngagai cerita tu pengundinya Ibu Minot. Pesan ngagai cerita kenguni. Okay semina. Satu ngagai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam catat 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngagai dini nomor bak topainya ngambil ke lagunya tahu nomor 1
0: amat ninggal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nomor 5 aja pusing dia dini nyeka boleh peraya
0: amai uji ngundi ketemu kita. Oh jangka aku lagu tu mana bingungnya nilak lagu tu kadang ada nomor 5
1: betul
0: contoh tajam penyato nomor 8 contoh
1: tahu beri ngakai nomor 5 ni pun minut
0: tau undi
1: iya
0: lapan undinya tadi kemari puin
1: betul
0: uji di mana kesidak berapa undi inti nyemak ke ngenak telepon berapa
1: nanti nadai duni peraya reu ya bayan ketawa gak hati
0: hanya espayat diri
1: espayat diri
0: ano namanya cabe ya
1: iya. Nah, kau macam tu berminat. Undi buat telefon atau ya, tu kau peraya tau. Undi persen. 60% buat undi telefon udah buat pengujung program tu lagi. Nah, undi Facebook kah berminat?
0: Facebook ya. Facebook cata
1: siapa juara amai kau ni? 30%. Jadi 10%nya. Pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari 4.
0: Tangan ngundi dari empu.
1: Tangan ngundi dari empu.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi mehaku.
1: Undi mehaku. Telepon
0: aja jabut sedua sanuknya bat lipa bar radio. Ngambil ke mereka ku tinggi. Hanya nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek kalau ngaku nyambut.
0: Dek dah kerja dede bayar kah?
1: Oh, mai gini. Ada ingat aku tu di bayar.
0: Nama tak kena dia beli tusuk unti dan dia bekerja.
1: Okay, kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusuk capi.
1: Tusuk capi.
0: Nanti dengan beli tusuk capi.
1: Tusuk gantawang.
0: Ukai.
1: Tusuk nama.
0: Ukai. Sila lutur sentias mada. Tusuk gerinang paling mana?
1: Bisa ke tusuk gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku yang minta gerinang tusuk.
0: Uji dia gak picit deh. Tusuk gerinangnya.
1: Ya, aku micet tai gerinang.
0: Keburak nyamnya jabo.
1: Oh iya kah?
0: Ukai aku mada sentias mada.
1: Oh sintai ya. Orang ni sintai.
0: Ya urang putih. Urang putih amne.
1: Okay.
0: Terus tua gagai penduduk ti ke-6 ke sekali tu.
1: Iya, lagu lah.
0: Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak ke nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh, pia.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara. 16 minggu dalam carta.
1: Betul. Tang minggu tu lagi ngentap ke diri bak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Okey.
1: Lekan ngotian di peminat. Jadi kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okey.
1: Jadi penyanyi tu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bepadu nyawa.
1: Ya.
0: Bepadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: lagu tu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. nak nemu nama kebuah nanti.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi?
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penudut tiga enam layak ke penudi. Sebentar kita dengar ke lagu penudut tiga lima.
1: Batu five minggu tu.
0: Enam.

0: Ajar lagu ke baru di dengar tadi. Lagu ti manggai ke ati ya bak penduduk ti kelima.
1: Ni ada si no nengahnya pemina.
0: Apa? Kau si no?
1: Nai kata ti tu si nak waktu tu tanggai bati. Nanti kita ke agi anonya muka ku.
0: Nama ngasu si
1: baru ngak nai ngakai sidak ke manggai kate maka ko oh,
0: nama nanti manggai kate lo ngasih sino pia
1: sino lah laban ya ke manggai kate
0: ngade
1: ngade
0: oh pia nya ngasih sino
1: lagu tu peminat anang de anang dua minggu tu kalanya di juara
0: dua minggu kalanya di juara
1: tajak tu nombor lima
0: amai gene atiun ngau leka lagu tu digagak Wandi Ali
1: ya yeah.
0: Tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tika tiga
1: dia tu ya nurun ke nombor dua nombor lima
0: dua gigi anak tangga lapan minggu dalam carta siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak metu asal
1: oh hari tengah tu nih
0: hari tengah menua Sarawak
1: mananya
0: kini kala meda ya tu
1: adai kala
0: adai kala
1: adai
0: Arab kedai oleh manggai kate mela oleh diri kamu
1: ya aku tu ngaya di manggai kate laban tu aku tu agi kalau met
0: agi kalau met dah ketinggalan di pangan ngau sebaya dah
1: nyak cepren bekenya aja
0: oh, cepren iya nanti di ka belajar
1: pakai nama aku nunduk ke kui kulum nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang laban naba ya mayo membeli jajan
0: aur tiga tadi cinta itu buta
1: ayah cinta itu makan kerupuk
0: de uji di belajar ba ayak di use intro nya okay. Bahkan ni cara manggai kate
1: ya bahkan ni nih
0: bahkan ni cara manggai
1: aku kate aku pun agi geng kerabul bahkan ni kak manggai kate
0: beda untuk bisa penelebak
1: ya penelebak manggai kate
0: taja pendi umur 7 tahun jabut tang di suah gak manggai kate bebelah pengajar indo pada
1: hanya manggai kaja tang orang ada yang nemunya utainya tepangai kena
0: apa ya
1: nanti kita kak manggai kan nanti urangnya ngai ngasuh tepanggai ngai menyedi pemina.
0: Upia.
1: Nyak reti lagu tu tadi.
0: Nyak reti lagu tu. Dek ku mana kade? Dek ka manggai kati. Dek ka manggai kati. Tak ngati dek nak tepanggai.
1: Nak tepanggai. Urang apangai ngasuh kita emanggai.
0: Tak hati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Nama bida terlempai ngot tepanggai.
1: Terlempai tu. Dengkah dia. Lalu mati.
0: Opia?
1: Ah, bakal kita ke sanonya. Mati presiden ke nyom melempai bau jalai ke nyarti.
0: Opia, ganti manggai lah.
1: Manggai tengka pelu-pelu bah.
0: Oh,
1: pia. Ngami bakal kita ke manggai gelah ta. Atarak lupa-lupa kita.
0: Wah, nemu-nemu tu lupa-lupa.
1: Jangka aku menyerah.
0: Nemu nama arti nama bidang manggai ngau tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngau telempai?
1: Manggai itu perbuatan.
0: Ah.
1: Tang terlempai tu, nak sengaja?
0: Tak sengaja. Baru nunggu gede na.
1: Jangka, jangka kojanya.
0: Baka contoh lah, baka apa pengerindu. Kita minta lagu tu, manggai kati.
1: Artinya pengerindu.
0: Yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya teri ya manggai kati ya basiko indo.
1: Pandai mesti bumi.
0: Oi pandai. Pandai bab laki aja kepada aku mana gede ya ya manggai kati basiko indo. Yang puka atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Di kala tepanggai kah ibu mana?
0: Panggai kita lempai.
1: Tepat lempai ngor ya ke dulu tepanggai dulu lama tepanggai pengerindo.
0: Tepanggai lempai.
1: Lempai.
0: Lempai ngor manggai umur mai tebula ada kala.
1: Mananya?
0: Ida dia kejauh tahu ya kala.
1: Ngai ke bola ngai ke berdosa.
0: Yo, nanti nyu nadai nadai terlempai nadai manggai nyu ke mensianya jauh. Ina mayau kan nemu nemu manggai kati ba ba mayau mayau indo nanti mayau laki.
1: Betul amai ke jara.
0: Nyanya tadi bidang manggai ngau terlempai. Manggai din puka terlempai din.
1: Nak temu sengaja temu terlempai pengerindu aku bandai.
0: Mai. Okey, jadi hanya tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, tepanggai.
0: Tepanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada didinga kita.
1: Betul.
0: Apa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut. Okay. Bau jujung lagi.
1: Ya, naik kote.
0: Lagi. Ni ku aku lah. aku bubruk. mai sidak ke bisi mandiang ke YFM dengan ke lagu menodok ti keempat. Yeah. Ati nyebut jabut.
1: Nama sebut.
0: Ti nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: panjang
0: lagu.
1: Oh nya, padahlah terus terang.
0: Terus terang ku madah.
1: Diato aku nak betah. Ayah. Lagu cemerinya.
0: Lagu cemeri.
1: Dato cemeri.
0: Okay.
1: Gaya itu bunuhan nama lagunya.
0: Nemu mana nak?
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat mulai mereka. Bapak mau ada
1: jawab. Biasalah 7 tahun hari subak ku teman dah.
0: Aku ira ira. Aku ira ira ke tu leda. Muda mua 7 jadi si gigi kusut.
1: Anang kenyai ibu mina.
0: Okay, kan
1: ibu mina. Kau reninga.
0: Kau reninga.
1: Tau ya ibu mina. Angamik ke batu kau betalat ke muar tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tu ibu mina.
0: Okat, hitung mana lah?
1: 2022 dia tu
0: 2026. Oh, tapi kita 3 tahun.
1: 4 tahun. Semua lagu kelulus tapisan PPLTE dekat ditapis khas bak panel khas RTM ngau kua kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ.
0: Ah.
1: Nya kumai kita nak ketat tu.
0: Ah, bedau gi nanti ya juara apa bedau temu yang masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ah. Kita genggan jadi 6 mili ah. Uang agak 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini ibu minut.
0: Apa melior lah.
1: Okay.
0: Melior lah banyak.
1: Aku ada yang nemu aku. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Sehari-hari semalam malam kita ninggal sidak lagu ini 24.
1: Jangka aku nanti ibu insin ke dia jangka aku perlu ketusur ya.
0: Perlu ketusur? Okay, okay, nama datang nanti. Nanti bisa dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi ya nyat tadi berkawan dengan kita ke dekat nganjong lagu ngake RTM. Semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang mujur di nama tadi
1: di Sarap
0: oleh di Sarap oleh dimain ke Bardio RTM. Sekali lagi ya di Sarap. Lagunya oleh ke nak masuk dalam carta siapa juara. Tangtu nak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian maga carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi maga carta lagu. Bisi 3 carta. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak pakai lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Labang kalau mayuh lagu Iban. Nyu
1: nah.
0: Nyu bular mata
1: di sama lagu. Bagaimana ukai nama tu sarap kita mayuh gila. Laban kak Siti tu aja kita ke oleh nama retinya oleh ngangkat serta meri peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Dia tu SSJ aja ke
1: betul
0: namanya Siti Arinograh nakak ke dia tu lah.
1: Ya yeah.
0: Nakak ke dia tu. Okay, jadi kita terus dengan lagu penuduh 3-4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minat nama macam dek.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngakai nombor 4. Nikai isa nikai.
0: Ya, nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekah ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi ya penanya nomor Raban tu maga Siti Ari Raban ya kedekat Nikit ke Panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum baik ke gitar Nikit kata.
0: Apo? Pala ini dengan ku drum ri baruah.
1: Kati kata.
0: Drum sigi dah atas ka.
1: Oh, sigi udah datang ka.
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko abaknya ko sidak mata ka ko.
0: Okay, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayuh kira
1: Mayuh Leman.
0: Bisik ngagak
1: ngagak pengawak.
0: Pengawak penyalah penyalah
1: menyalah. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bekening ni pemanah.
0: Tinggal apa mana?
1: Tuk berulah torti pengawal jahe lah.
0: Pengawal jahe lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana orangnya
0: buat mana? Nuan mana lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan mana?
1: Tang
0: tuk salah? Nuan berulah. Nuan berulah. Silagu ke di sada ke tau ke diga dia baik kelemayang band?
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang?
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu Niki segigi anak tangga. Hari ya. Minggu nyin kemari. Hari duduk 35.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyeri kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisi atau ke mayu maga di kerindu ke bala kelebih lagi suah maga di pasang ba radio YFM siti ari raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu bini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kai kapet
0: kaya. Huh? Udi miri sida tu.
1: Orang miri.
0: Aku nak nemu orang netang sida tu di miri. Raban tu di miri.
1: Raban tu kelamayang tu orang miri.
0: Ya, kelamayang di miri.
1: Amai.
0: Kau sida pana jimbat den. Kita terus dengar ke lagu nomor 4. Nangkan kenya lagi baru kita dengar ke lagu siapa penyanyi bab nomor 3? 3.
1: 4. Nuan barulah.

0: Ayaw kunuan si Koko ya?
1: Da, gaya ya jau. Lagu kini nuk nuk bak nomor tiga.
0: Aku berarti keleka, dak leka lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua pasal pengerindu ke si Ko Indo. Semua pasal pengerindu ke si Ko Indo. Sepindu kelalu rindu. Hanya reti lagu ke diberi nama penawar pengubat hati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala di makai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh pedes ubat pedes pala.
0: Dia nemu pedes pala
1: bisi. Nyak orang kecinta tulialah mesti kena ubat.
0: Nai.
1: Nanti pedes pala pedes punggung ketina kena ubat.
0: Nai urut ga?
1: Ada jalai. Ada.
0: Ni nemu pedes pala untuk urut pangannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah pedes pala urut. Oh nyamai?
0: Ah nyamai.
1: Jangka aku mulannya.
0: Nanti pedih punggung, surut punggung. Nyak lah tadi penawar pengubat.
1: Nanti pedih kaki yang berjalai.
0: Ini kiri aku. Nanti pedih kaki urut lah.
1: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak tadi semua utai. Nanti dah rindu nanya jabu.
1: Iya.
0: Kak nyadi magang ya?
1: Kak nyadi magang.
0: Nanti pedih gigi. Nanya aku nemu.
1: Iya. Nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alangki buang pebuangit
0: nemu medek lah.
1: Aku ni ngajak.
0: Oh dia ni ngajak. Majar adik 7 tahunan tu tahun ninggal tekenya je buat.
1: Betul.
0: Jadi je tadi kawan ngau pengerinduk kita ke siko-siko penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Bunyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerinduk tu ngepun-pun dari segi mana meh. Nya ujung-ujung lain cerita.
1: Betul. Maya rindu ni. Nanti kaki terpantau bertunggul. Dia akhir rindu. Oh tunggul danau ni.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual.
0: Nya penawar pengobat hati. Nanti dah lama kati ketajuk lagunya. Uji di ngubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia jabut. Segi patut dia jadi Jackson jabut. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi atau dikumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun lah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 lebih mimet. Duni Lang ia kagak leka ngotong lagu tu nang Iampo. Lalu lagu tu nanti nitiah ke minggu yang kemarin menuduk tiga empat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
1: Betul.
0: Lagi menuduk tiga enam. Ya tadi kebaru didengar kita ya berkaul engau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
1: Nah, katih engau nomor dua tu. Pasang
0: dua.
1: Terus ka katih.
0: Saya ku mana tu pasang terus nak?
1: Ya.
0: Pasang terus. Pasang terus lagu tu.
1: Iya ke nomor duanya ya. Pasang terus ni peminat.
0: Atang asal saya kita siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika agi ngetan ke juara.
1: Iya.
0: Atau ke ya ke tu tahu di kumbang kita penyanyi baru tu je buat.
1: Ni Niki referensi tekan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nambah I belakang.
1: Oh Nick referensi.
0: Nick referensi. Sekali kena referensi tulis ngelampat penuduk
1: Ika
0: atau ke trofi Ika tu tadi. Sekali Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun berlaku panjang nak buat.
1: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi kita komen.
1: Betul.
2: Dua.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Se tiene gane.
1: Un basquia.
0: Un basquia. Retenye, udat mo, mai puno do, no mo sato, no mo doa kita ini bu mina.
1: Ya. Ya pada kebenar ya pada umba.
0: Pada umba.
1: Salah lagu tadi pada umba.
0: Oh, pada umba.
1: Ya ki kan jadi juara. Retenye kita ya agi mengkang bisi agi bisi kata kita juara kita agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua, munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengerindu
0: Nak Datai Ba'adan.
1: Agi ngeran ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggu nyin kemarin.
0: Erti ya nanti terpanggai tu.
1: Pengerindu Nak Datai Ba'adan. Artinya pengerindu nyenak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor macam ni.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai Nak Datai Ba'adan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngeran ke penduduk ya. Sepenggelamat 3 minggu jadi juara. Ya. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Ika.
1: Saiful.
0: Manuk sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau Matthew mam Matthew mambang.
1: Matthew abu ter. Metu Mambang ngau Jisli Jabu.
0: Jabu.
1: Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas. Umbas ke ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bedayu.
1: Opi ya? Kati tere?
0: Sede.
1: Bedayu ni ya?
0: Bedayu Serian.
1: Bedayu Serian. Sede. Sede Umbas? Umbas lagi deh.
0: Umbas lagi. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu mendi jabat.
0: Banyak.
1: Laban Ika tu maka siko ari kita dai kita ke bebangsa Bidayuh.
0: Iya. Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang taja pia apa ya tu bisi cecam aki ini apa ya tu bisi iban ke
0: kelia. Laban tu ari Seribah tau.
1: Ya, orang Seribas. Jadi Ika tu indai ya tu ngak ke Serian.
0: Bau ke Serian.
1: Serian. Sadu. Bidayuh.
0: Adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kembali kita siko penanyi ke endang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul.
1: Okeynya penduduk lagu kau dah ditemu kita hari lumur 1 nyentuh ke lumur 10 uji baca di baru jabat.
0: Ya kan nombor 10 ibu minat. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica Veronica Natasha.
1: Okey.
0: Su sayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi dekru bukulai ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari istiti ya ke Braban tau. Beste Braban tau bisi berapa kau ya? Si kau ya tau.
1: Bu tiga pula deh.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: kene. Dekru Braban.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang age Braban.
0: Iya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3. Penawar pengubat ati.
1: Doni
0: Lang. Nomor 2 pengerindu Nak Datai Ba'adan Nick
1: Raffinsi. Pedih menanya buat ya tebatu-batu atau nanya buat Nick Raffinsi. Lalu juara Ika
0: Umas. Ya Umas.
1: Hari penduduk lagu tadi kita nada juara nak kita nada pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu
0: selamat kau bayan.
1: Atau jap ya mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya ya
1: ke sponsor program tu ni tiap minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uliah atau kemujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5.
0: Iya. Kina Kara tu maka siti ya
1: produk
0: kita bangsa bumi putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung.
1: Huh? Okay, ari ke mansau ngagai ke mata.
0: Oh, mai ko ne. Yenya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh, nemu beda ne. Nya yang putek lain
0: lah. Yes.
1: Oh, rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
1: Agai pala kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
0: Ya. Yeah.
1: Balas ida sos, cabe.
0: Cabe.
1: Kita tahu ngundi bab pengujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebeda kita muka harus telefon tentu ya bisik dua itu lagu kerkadi dingas. Siti ya. lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu je buat. Lagu pansut minggu tu. Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheney. Tiwan dia Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab nuduk tika 10. Lalu semina uliah begulai ngau kita 4 minggu je dah buat. Atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu Tua
1: Olivia C. Nangkan ketua lagi kita terus dengar ke lagu ti dipasuak ke dalam cota.
0: Yeah.

0: tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, yeah. Slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru teh tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito lagu kedua by KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL namanya.
1: Ah, nyanyi. Nyanyi. Kakak memunyi super makia.
0: Main kan? Tahu kan nyokap memunyi benda jimbat bersih. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta.
0: Karena
1: minta eh.
0: Karena minta nanti nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngotion lagu tu digagak yempu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah ngau KCBL ngaga leka ngotion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Iya. Jadinya lagu ke tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Iya. Ibu minat. Oi. Aku bisa tidak nanya aku.
0: Ah, siapa nanya
1: dulu? Bila SCSJ ku ya madang ke aku, aku nama aku tu. Nama aku tu orang luar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang tong semaya tadi ni je buat. Okey, bekawul ngau ke maya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu ke dia tu?
1: Ke dia tu.
0: Ke dia tu. Kita tahu meda page Carta Sepat Anugerah Carta Sepat Juara. Ya ke Carta Sepat Juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bekawul ngau anugerahnya bisi si tegi Anugerah Carta Sepat Juara. Kita mega tahu meda Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okey.
0: Kita kita meda andul bukanya ukai rasminya. Anak anak kunti infonya salah ukai.
1: Ya, ukai kami. Sebarang tai pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang kalau kebetul hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito tang iya ukai dia to. Tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah?
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Wesley Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.

0: Informasi.
1: Timang Krabata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Sekali tu, YFM, mai kita ninjau rampak benua, tungak ke pelilih Midlingga bagi benua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga, dengah air ke ulu batang lupar, dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia menggada kangau ke sekeda orang, gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita menggak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu dik nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tetemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisik abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisik gua tinyelai, batu kudik, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit lah tuang, lalu suah dua orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu ditulung Kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miriam. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
4: Kami, orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun, kadazan, rusun.
6: Aku, orang Iban, nan norindu.
7: Akik, cakenya.
6: Kok lo melenang?
4: Oku, nyaa bidayo.
5: Ambo, orang Latte.
7: Kuo si huaren.
8: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kitai? Siti hari utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM. World Cup 2026 28-26 hari Minggu. Main dalam grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Semangka, Nalihari, Tata Lemai, dan Marindang, Malam.
1: Lai, FM, Sebulan, Sejalan.
2: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manung waktu kuran besai 5 ringgit te suba kumai maranya kemardu bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na na ule mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat te ya teladan dia maranya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta marudu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tenyana dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Pagi rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau mendak Cat Whisperer ni ada cak.
2: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little. Ah,
3: ya kan mau menjaku menjelu cak.
2: Nyawa bukan ya. Nemu berandau menjelu. Tetapi di rumah. Boleh gawa.
3: Saya tak pakai dia tadi. Boleh sapu dibeli ya. Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak je. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
2: Nya bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
4: Ananda mandi angka 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Kacamata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik bar rumah tu. Jadi ke contoh yang maka tu lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. 3 pin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya lah. Sirat TV, sirat kipas, periwak asik, peti air, kendi elektrik. Nyo sama belak berkunsinya bersegi soketnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ya tak boleh merek percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak boleh jadi ngujuang ke angus rumah tu boleh jadi. Nyak kesatunya tadi. Jadi kedua, ya nyak perengkah titok nyaga overloading tu dah. Ke kumai orang bebanan elektrik tu nyadi. Ni kedengkah kita baru rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkah tu
1: kira patut ganti minyak tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkah tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumai kita RCD. Atau dalam bahasa putih ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minyak tadi. Jadi barang duit gitu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nada uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ianya berkena ke perengkal elektrik tinada dikebenarka. Jadi reti ku aku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal elektrik tinada nitiah ke atur sirium tau ke JBE ya, Jabatan Bekalan Elektrik. Ya kena ada bisik ngundan cap sirium untuk ke JBE itu lah. Jadi nyak penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandiak lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi nanti kita berarti ke sekedar orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedar kes daripada kita manyuh bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapa dah cak ke bayarin tadi murah menjarak. Jadi ngau nyak kita itu tadi nyona dia peduli amai kena sidaknya landia amai kena sidaknya tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisi ngembuan sertifikat ngorang ke bisi penglandia ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah orang ke bisi ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah ngau orang ke nemu deriba tahu ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisien hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisiannya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima ianya orang pengawal orang kencuri karando. Okey, jadi tali karando udah diputung dari meter lalu disambung sambung baru dah kumbai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru jadi sambung terus jadi ya stindet nyo lari dah nare bisi tapi ya jadi nyak kengangat ke karan ni tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedar kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabis dia manyuh ngasuh nyawa babadi. Jadi laban kemedak jadi empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya ada. Nyak tadi 5 iti bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngau serta meh nyawa babadi mentu tadi.
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun.
4: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
3: Pemau teh. Panjang ni nama cak.
4: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nyamai cak. Dia kalau ninga menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara melai tadi.
3: Mesti kapsi janik.
4: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Lepas janik tu ya menyok cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau janik lepas janik tian nak. Terbayar tetak janik.
3: Okey.
4: Ah udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemaltai dini enggak bawang mesai lengan.
4: Bawang borak mesai lengan. Ini enggak ya. Dia ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tu di sumai ya.
3: Oh, kemilih tu dah. Enggak janik nyangai terjun bakal ke dar tuang.
4: Ah, ya mesti kita tanya satu.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

penganta kami subak yang spray na harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok tok bekas anggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bekas baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nadi kayen tok.

0: kata kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magaya. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajia magaya. Kurang. Ya geburaya. Ya gebajia. Laki sigat magaya. Kurang. Urang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Kenapa sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada aku off sari tu.
0: Oh, aku mai aku off.
1: Kediri jauh apa si? Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tering ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lama mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya? Nanya mana agak-agak bukanya?
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segurai sejalai.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lintulu 97.5 FM.

Udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Ladies and gentlemen,
3: YFM.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami, Bak YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Sebab kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyen kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita

Sisi variet kondisi ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli kebun luar di udah disediakan. Nanti kita udah nak. Untuk ngepang tinggal kebun luar nak. Ngepang jalan orang bukailah. Mu meh bisi orang ke

Kitai sama nanmu, ati mensia tuan mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kitai. Siti lagi, anangkah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: pasă rindu
1: ketegasan nama de muai urat banyak
0: nama itu motor steam nama tai nama tai
1: anang muai urat banyak dan orang kita
0: nama hal teh ke orang saya meda nama ko peduli
1: anang gama puma banyak nadai pura meda tak kita mesti ingat nuan aku ngau kita semua bisik tengu pengawa jaga pemesi rampak nuan kita ini nuan nanti nuan kata ura bukain una
0: ya ya

0: Bin, begulai engkau YFM, menua bersih, tanggung jawab kita semua.
1: Yeah. YFM, segulai, berjalan.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Pasal Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Moka 98.7 FM YFM.

0: 2024 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Ay kita puang.
1: Kita magaulat ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segulai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

influenza, yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palok, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayah ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni dia ke tour agent, kau ya? Kau pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua andor ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, ni baru senang. Kau ya?
2: Abah sentanya, aku ngelampat ke jamnya lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot nak ulit
1: aku. Ah, ni kerja aku ke healing. Tinduk apa nak boleh healing?
2: Kau ngasih kumpul kurus tinduk deh. Ngai aku kasih orangnya nak jelak mata. Kau dah tinduk dek ya. Nah, dah mata ngetinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah telah Apai bari Minggu itu kami nyerah ke derempung ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri semendiri bak gereja teka barumah panjang no kami muji ngemesai. Kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami. Beri hati ti nelap, beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusa bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Au ke kami uliah nalada nanan nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Au ke kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengering, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengharap kami nengah Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil ke dambik ke Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku urang karindu kapai to kainai sida lebih agi ari sida karindu kaku nda tau nyadi murid aku. Lalu urang karindu kanak lelaki to kanak induk sida lebih ari sida karindu kaku nda tau nyadi murid aku. Lalu urang kena ngesan regan dirimpu lalu nitih kaku nda tau nyadi murid aku. Urang kang hidup kenyawa diri dekat ngelenyau ke lalu urang ke ngelenyau ke nyawa diri kita kalaku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku nerima ya ke ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nya orang ke mana, dekat sama dengan orang ke manahnya bempu upah ya. Lalu barang siapa meda air, meri air rup ngagai murid aku ke pemadu mitu, leban dia murid aku ngau benar, aku madah ngagai kita sida dekat nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam meja Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selama no kita sama begulai ngau dari sama diri muji ngemesai ke Allah Ta'ala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Ta'ala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita awak ke kita meri pemutus teka ngagak pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita yang nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya pilih kita semina ya ajak. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita belajar awak ke kita nemu ni bagi ke ulih di kerja kita lebuh kita ke nitih ke Jesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai ulih semina semua utai ti maneh ngagai kita. Jadi lebuh hati kita itu ulih gawak ke muai utai kena maneh tu tadi kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Jesus. Taja jaku Jesus pagi tu bakal ke ndak peduli ke ruang bilik kita nolah ngesan tulahnya datang Jesus maga merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari. Bepun kita medak ke kita lenyau lebih kita ke milih Jesus. Tahu dah nyak kita mega nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki. Dalam nimit Tuhan kita nemu Jesus mai kita ngawak ke berjalan ngoya nyadetu berguna ke pemutus kiamat. regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerinduk Tuhan Yesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan menuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang kesekedar. Tang berguna amat lebu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita uliah mantuk kita. Indah Jesus semoga dalam berjalan regang ya nuju ngegal kota siku orang Simon dari Serin dalam berjalannya tadi mantuk ya. Jadi kita mega mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang dengan kita keingat keseret dalam penguat kita ke bersemayang awak ke sama kita keriang anak ninggal ke diri sama diri awak kita sama mansang dalam perjalanan pengarap kita tu. Jadi pagi itu bila menyerit Kristus awak ke kita sama berundian ni tengah hari tu aw ukai seminak berminggu tu aja Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku te pemadu mento labannya murid aku ngabenar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah nyak ke ditemu kita nyak kutai ke dikin dalam penghidup kita amat ma kita ngai jaku sumbu ngajaku tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi nunda ko Santa Teresa di Kolkata ngerja pengawak kemit tang dalam pengerindu sama ma kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit. Kita budak kita dan dalam pengenduknya meri. Impact atau ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa. Kalau telah berkat kita lalu meri. Awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngon wan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah telah bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala telah ti muda berkuasa berkat kita apai. Ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Bulan Jun orang putih nyak bulan satu kita Dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa ba bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita Dayak. Nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita gawa nayong gak pawung burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan gau kiba semua kita serta di kaban naka. Gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang kapawang buruang tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak buruang ke odah danjuang tu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ingat di kaban naka.
4: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

And Dena, lagu ke Dibai Jenerino Jeraki, pendengar lagu dikenak kita mungka atau kengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari minggu ngagai semua bela pendengar ke pagi tu. Ya ku dah tumu Dani mendiang ke YFM, tentu ya frekuensi kami di Penaraya Kuching 101.3 FM. Piamaga kita ya ke diau di Kapit oleh mendiang ke kami ngenak 94.3 FM ke pagi tu ya. Serta maga kita ya ke diau di menua-menua Bukai di Serata Sarawak oleh mendiang ke kami ngenak FM ya ke Semak Ndu kita diau ya. Kita ya ke diau di luar menua Sarawak, kita kediau di Kalimantan Indonesia, Brunei kini, Singapura, tau ke Semenanjung Malaysia, Sabah, boleh mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu. Ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peningah, tentu ya bergulai ngaku Imerda Joni, tau ke mail pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningah ya kenang ya seruran milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita maka ke pagi tu peningah tentu ya. Abis sekedap peningah kita itu tadi pelabak aku udah tak ke benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja tak ke kita nyangkanya benung kiruh di dapur au nyedia ke pemakai pagi kita ke pagi tu au dekat ngiruk pagi bak pagi hari minggu bulan ngau diri sepilih memakak ngaki kita nyangkanya benung berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift peninga meri selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu nuju kita semua ya sehari tu 28 hari bulan 6 2026. Jadi tu sum program kita ungkup ya sehari tu peninga udah terlegi mai kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di andua kami maca pesan berat yang kita akan dekat ngajung pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi di andua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan. Lalu 8.30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang buat program Tungkat Semangat berkenyame tusun program kita ke pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya. Jadi lagi terus berenang kita tu sebenarnya kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan ke tu lagi tu lagu ke Dibai Cecilia ulih ke aku ngempu kesulai ti terbaik YFM segulas calai.

Simpan mengau badar, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mereka membuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita beratika tradisi sidak tu ke benda mega enya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ngira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita yang ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh titik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya de.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nya tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyaji tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Kicua, pengang siang ngerti diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak tirgagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi haji, dalam hati kita bu, ngempuan pengerasi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace M. Kicua, berbulan dengan YFM.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah buat pagi hari minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan baga pesan berbatang kita boleh nganjur dengan email yfmiban@gmail.com serta baga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ekin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari baji anak puyu madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC jalai Selirek kapit kena 29 hari bulan 6 2026, ianya kena pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala bawang anak tinggum bala petunggau ya, ngau semua ia kenglala nak ngira dinia lain dua kita diau. Kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabat tu ba Bukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai baji anak puyu ba nombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028 ya. Ku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari baji anak puyu madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC jalai Selirek kapit ianya kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 pukul 7 pagi ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tak bertanya ngagai baji anak puyu bernombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028. Pesan kedua tu peninga ianya pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik udah nadai kena hari 6 27 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di intu bebala mayuh baru mes satu Malaysia kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 bak pendam SDNU jalai Entaruh. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau bak rantau jerenang julau rumah injup ngau rumah ragai iran sung berambun nanga peraran nanga pelagus nanga bening jumput di dasu julau dundang di ijit julau rumah baki entabai julau entayih julau latuah julau serta kepembelayan ikan oleh dirintai ke dituk magang semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngakai Freddy bernumur 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 ya. Kunando isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, tau ke inai tawik madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu baru mai satu Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1 serta dekat di Kubur kena pagi hari 2 Bak Pendam SDNU Jalai Antaruh ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Freddy bernomor 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 pesan tik ketiga tu peningah pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke lakia bangsa tau ke James bangsa anak giang bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu baru meh pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 di pendam Anglican St. Lauren Sabu Sri Aman pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngagai rumah tingkau nanga ulai debak sekayuk batang rimbas sekayuk batang paku sekayuk batang krian rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalan Oyak Sibu rumah Duat nanga asam melupak rumah Kayan nanga teliak krian rumah Linggal Lempung Mbawang Kesit Rumah Tutung Danau Kelili Rumah Lanjak Nanga Stras Julau serta kapan pelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau ke Dom Banumo 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat Banumo 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72 ya aku nak isi pesan pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke bangsa tau ke James bangsa anak giang bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu baru meh pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 bak pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau kedum banumo 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72
2: World Cup 2026 28-6-2026 hari Minggu main dalam grup L Panama bersatu engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus Siti Agi main dalam grup L Siti Agi main dalam grup L Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK dalam grup K Colombia bertemu dengan Portugal Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti Agi main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J. Algeria berlawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisi live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, gi nampung pesan kita ke pagi tu peningan jadi pesan pemati tu datai ari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai kena ari 5/26/2026 lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena ari Minggu 28/6/2026 baru meh nombor 72 Lorong Samarinda Baru 26 lalu dekat di Anjong ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1/29/6/2026 pesan tu dituju ke ngagai bala di kediau ba Aping Abu Limau Dadek Muding Pantu Lacau Undup Engklili Sibu Lubuk Mulung Muka serta kebablayan kebukai ia kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Simpson tau ke Agung nombor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 ya kunandu isi pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Simpson Spencer Tanggi tau ke Agung madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai kena Ari 5 26/6/2026 lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena Ari Minggu 28/6/2026 baru meh nombor 72 Lorong Samarinda Baru 26 lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1/29/6/2026 ya jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Samson tau ke Agung ba nombor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 lalu pesan ti nangkan ketuk peningal pesan pemati tu datai ari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming madah ke pemati Cimung anak Arau Cimung anak Arau tau ke Indai Badau tau ke Indai Badau udah nadai kena 20 kebenarnya niang tu udah dianjung ke Pendam ni. Okey, minta ampun lalu ku maca pesan ti anangkan ketuk. Pesan pemati tu datai ari Jawat ane Anjan. Pesan pemati tu datai ari Jawat ane Anjan tau ke bini sawah, tau ke bini sawah. Jadi pesan pemati tu madah ke sawah anak pergi sawah anak pergi tau ke Apai Jawa tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27/6/2026 ianya kena hari 6 lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena hari Minggu 28/6/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1/29/6/2026 ya jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kepembelian kediau batang air entabai batang air kenawit penebek layar betung batang air senggaih merurun entabai meteh kapit nangga lipus kenawit batang air entaih piambaga batang air mujuk kakup ulun entabai serikai sibu kapit yang maga kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke dituk magang ya jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Thomas nanga sekedang entabai julau penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai tuan rumah Thomas bernombor 016-236-1057 tau ke Liang 014-896-1123 ya kunandu isi pesan untuk peningal jadi pesan pemati tu datai ari Jawat anak Anjan pesan pemati tu datai ari Jawat anak Anjan madah ke pemati sawuh anak pergi sawuh anak pergi tau ke Apai Jawa tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 serta dekat di Anjong Kepenam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai rumah Thomas nangas kedeng entah bajulau lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai rumah Thomas bernomor 016-236-1057 tau keliang 014-896-1123 ya. Lalu pesan ti Siti Tok Peningah ke sekali Tok pesan pemati Tok datai hari iki jadi pesan tu madah ke cabu ane nyayun cabu ane nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jam 3 ngalih hari lalu dekat di kubur kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngaki kawan belayan di kedia bak Kucing Sibu Sung Kapit Miri serta megak kawan belayan di kebukai kenalah dirintai ke ditumagang kita dipinta datai ngagai rumah Melin anak Imbu Sungai Stutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu laban yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninga pesan pemati tu madah ke cabu anak nyayun cabu anak nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Awup Sibu ya. Ini jadi

0: Ia ke bisik diterima kami bak YFM bakal ke pagi tu au ngagi kita kedekan nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422. 7:30 pagi tu lagi peninga dua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching.
1: Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulemaga bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Bye.

0: lagi rumah aku.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

pagi dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup ke dengah program ngadu ke baru sekolah di Kelalu Jai di Sarawak. Atur nyiri ketua Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK endak-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kampung Melayu kesuah dituntung penusah tanah tusur ngau ampu bah di kapit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketabak pada bilo lama kapit udah dikelala jadi palan ke strategik ndong ngemansang ke skimnya. 700 singkangnya dekat nyedia kepalan ndo pengentap pendiau ke likun agi kelimpah rimuka mayuh agi awak pemansang ke baru. Ya madah pengawak berjalai ke skimnya sebedau tu udah mujo diperjalai ke dibagi benua Sibu ngau Kuching. Berbak ngau nya perintah menua mega udah ngemendal ke skim pengentap pendiau baru ungkuk veteran Raban Sedadu. Dua bengkah perambunya dekat dibantai ke ngagai State Planning Authority ngambil ke dipersa serta dipejalai ke ngau silik agi. Ya madah munyinya ngagai pengeram berita udah penemuai ngabas tabak pada bilung kapit lama di kapit. Ngenang perkara bekau ngau program ngadu ke baru sekolah ti Kelalu Jai Premier madah ke RM300 juta hari penyampau RM1 bilion udah diungkup ke kena ngadu ke baru sekolahnya. Lalu hari RM700 juta dekat dikena ngau manah lebuh ngadu ke baru mayuh agik sekolah ti Kelalu Jai kepatut diperhatika. Kelimpah hari ngangkat ke pemanah infrastruktur yang mega merambu ngagak kelas pintau ngau ngena papan digital. Atau ti berkena ke teknologi hendang berguna bendal dikena merangsang nembiak sekolah berkena ke digital. Berbak ngaunya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari andal amat ati atau berjalai ke pelan pemansang kana negeri ti baru dekat nentu ke kapit oleh nempuh atau pemansang ke baru dalam tempoh 5 ngagai 6 tahun ti dekat datai. Ya madah perintah Sarawak ke dia tu benar berarti ke bagi pelan struktur ngau pelan pemansang besar di kapit. Pelannya ngenak konsep smart township ngambil ke ulih mengkang jadi elemen kadung dikena napik guna pemansang kapit dudi ari ila. Pelannya mungkuk pengawak ngemesai ke pasar kapit yang kawum perambu ngagak jalai beringkat jadi sebagi ari pelan pemansang infrastruktur jemah ila. Atu nyiri ketua Raban Bansa ngatuai komuniti KMKK terbawa agik pengulu bak Raban Bansa Iban di Sarawak nang dak berpanggai bak pemayuah tik ditetap ke. Tang ditiah keguna serta pemayuh orang bak tiap bengkah kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal. Datuk Dr. Pengguam Manggil madah ke atur tik berkawak ngau pengawak nyiri ke bala KMKK nang sigi udah bisik dikenal nentu ke perkara tu dipejalai ke ngau berurun. Ya madah tanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikena mutau ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Yang madah munyinya udah nguluk pengerami malam giling tikai ke diatur gerempung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berbak ngaunya orang tidakkannya dicalon tuai rumah tu nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik sepedau ke tau ngembuan tuai rumah kelimpah hari ngembuan penelebak serta tikas pelajar kepatut. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia Mayuh dipinta ngambil keterus negap ke kerjasama dikena ngemunas ke penyalah guna dadah.
Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti, Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke Atur Pengawak tu dikena nempak komuniti Tik Likun, Lantang serta Nadai Ngeraja Ulah Tik Endak Mana. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Saribas nyadekak ke semua raban megak bergempung ngembing tiap ikut orang ti berkawak ngau penyalah guna dadah. Atur tu setipak ngau peminta julak jalai pengarap dikena nempak raban bangsa ti inklusif serta lantang. Ia maksud ke jakunya lebuh pengawak nutup program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bagi menua betung bak Dewan Perpaduan di Debak. Atur pelajar bak bidang sains teknologi, engineering ngau matematik, STEM patu majak ditegap agi ngambil ke ngada kerebak baru ke uliah ngerandang bidang peminta tiru AI ngau aerospace. Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki madah ke Atur Pengawak Pelajar bak bidang STEM andang berguna benar laban bidang ke bekawa ngau AI dekan jadi pemansut besar ekonomi Sarawak Jemaah Elok. Bidang tu nyengkaum semiconductor, robotik ngau aerospace. Ia madah menyinyak bak pengerami ngelancau ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Sato di Kuching. Ia madah pengawak ngatur karnivalnya dikena merik penerang tumu ngagai nembiak nengah cara belajar tik lebih interaktif serta ngerinduk ke ati. Tuju ngatur pengawak tu senutu ngau atur singkang perintah Sarawak nuju ekonomi digital, teknologi, innovation ngau ekonomi hijau. Bisik 137 ikun nembiak nyulut ngau 14 gerempung serta organisasi bak sitak kapit nerima insentif pelajar ngau cek penyampau RM213,000. Menteri Kerja Raya Kemagakaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke pengawak merik bantuknya mandang ke pengeransing perintah nak ngetu ngemansang ke muda mensia ngau negap ke pangkuk pengawak komuniti bak sitak kapit. Ia megak ngarap ke bala nembiak uliah ngenak bantuknya ngau manah dikena nyaup sidak nyapai pemuju akademik serta ngemansang ke diri bak pelajar. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengerami nyuak ke cek ngau insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kau kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, Agensi Perintah Ngau Rakyat, majak ditegap ke nengah program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai semina ngerapit ke kawa antara ATM ngau rakyat ajak, tamaga nerenak ke semangat, taluak ke menua serta nambah ke pemeti hati pasal tanggung pengawak gulai ngetan ke pemayak ngau pengelantang menua. Ia madah munyinya lebuh berjadi program Jiwa Murni tidi atur berserimai ngau Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak programnya mega bisi ngatur pengawak berperasa pengerai serta mandang ke aset Raban Sedadu Malaysia. Mansia Mayuh dipinta seluruhan berjimat lebih berkenak ke internet sekali ke bak pemerintang ngurus ke pengawak bank tau kemindah ke duit bak online. Tuju atu singkang tu dikena nyeliah ke diri arinya di mansa pengawak tipu cyber serta nyaga penerang diri. Direktur Upis Pemadah Malaysia Sarawak Sabri Said madah ke pengawak ngangkat ke literasi digital berguna benar ngambil ke orang mayuh nemu agik senentang penusah jenayah cyber serta ngenak platform digital tik pintar serta likun. Ia madah munyinya lebuh berjadi program OHA Gawai Daya AFIN 2026 bak Kampung Muja Tebeduk Serian. Program tu kediatu Upis Pemadah Malaysia Sarawak begulai ngau AFIN Group tinggempuruk ke kira 500 ikut orang ngau ngambil baginya. Mayuh macam aktiviti bisik diatur nyengkaum sesi literasi perkara wang, muka akaun bank serta aktiviti rakyat. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru
Ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. 300 juta ringgit diungkup nengah program ngadu kebaru sekolah tik kelalu jai di Sarawak. Atu nyiri ketuai Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK hendak-hendak berpanggai bak pemayuah tik ditetap ke. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidak dah lama masuk bak industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuak ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayua mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nak diguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beranggau kami.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ba antara lagu kedibai True Force Band Peningau dan merenang kita ba YFM ba awak pengerak pagi ke pagi tu gujung ke jam kita dia tu pukul 7:56 minit pagi Peningau mari sama pagi ngaji kita. Terima kasih laban lagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 di Seratandu di Sarawak kita boleh mendengar ke kami ngena frekuensi ke semak dua kita diau serta maga ngena RTM klik ke pagi tu kita ia ke diau di luar menua Sarawak. Ok, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja kini tau ke nguluk sekedar pengawak ke bisik diatur di bagi menua kita Peningau serta maga nyangkanya bisik udah nurun ke market kini ke pagi tu berbeli ke lauk au ba ujung minggu berketuk tentu ya mayuh lauk bisik dijual orang ba sebelah tamu dia ya. Ikin tak ngira kini ke pejalai ke penunggak kita Saritok Peningau ngarak ke sama belak jimat berbaik ke kereta ngarak ke sama belak nyaga penglikun dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun Peningau ya. Ikin jadi udah tu lagi mai kita berdiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Betty Bawang tu Peningau romantik cukup romantik YFM